0: berita, menua Kitai membuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Nyap nak kutungai nemu yang gaya rumah ni nak kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya cepuk dalam percaya. Paite ikon sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kayak bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah uleh nyawa aku. Darku aku tau kak gak letak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Dunia rila nadai magang tanya. Yo, ana mangat ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yo, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita tegut lama. Pesan tu ari aku Ken Michael.
3: Kau aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doa ya. Nanti yang pagi hari 3 ngau hari 4 bahak duo pagi wai.
4: Dua pagi Y 7 minit dah lepas pukul 8 pagi.
5: Iya, selamat pagi yang kaya peringat di Selampur, menua kita Sarawak, tanah kenyalang timun yang ke YFM Bar Frequency yang tiba mungkin kucing di tanah cak. Dari 1.3 FM.
4: Iya, selamat pagi semua.
5: Ya, lalu pihak mereka selamat bersebuan di Malaya ke Adab ke Selatan gitu, ke lebih gede cak. Kalau ya pagi itu pemandu tinggi IPU terke Air Pollution Index di rekod ke bar kucing yang kianya tadi area Demak Laut dia 318 IPU pagi tu di Kuching tu.
4: Ya. Nya ke Selampur menua dia tu ya ke Babalat bersebun lalu dia nitih ke report kemarin 6 pengkat pelilih menua nya tadi nang loi ari 200.
5: Ya, mama. Ha. Jadi pagi tu pada aku mayuh cak. Ya kena ngelui ada 200 maka semanggang pan pagi tu berikut ke 214 di tadi pedaku ba Aikin di tahu lalu pihak mengadi serikai 283 ke pagi tu 1292 lalu di Samarahan 302 Kuching berkada dah di kunci kaku tadi ngau pihak mega di adap ke menua kita di utara di pilihan menua Miri 183 baca ya ke pemadu abisai di pedak nak ke pagi tu cak
4: sama jaga pengerai diri impu meh kita ya out kita ya beluarnya kena pemampul iduang
5: ya mak
4: ngau nyawa
5: lalu api yang megah anang kurang kita ya girup kaya mati tau ke ayamat jam ke dia tu laman kita yang gaya tajapan di pedak buka kecelap mari cak petang tangka amainya dalam kita tu angat cak
4: ya
5: kita yang mesti kat dehydrate kurang tadi tubuh nak tau kurang air
4: ya mata panas pan pedak nyok mirah gaya cak.
5: Lelengau benda mata panas ni cak.
4: Awak.
5: Sebuah bulan tu. Lalu benda-benda mata panas ke amai-amai mata panas ke aku tu tadi.
4: Harap ke jam 4 namanya Badok meh. Boleh diputar ke meh penanggul sebuah nasab di menua kita di tu. Ya ke penting ke pengguna amat kena kurang kita yang nambah kia.
5: Betul. Lalu kan kita tu teka kelebihan kita nemu bahawa kita ke bangsa Iban tu cak. Tu nang ya maya kita berengkah baru bumai. Tang gigak meh cara atau kreatif ya kebukai hari kita ke nambah ya. Artinya tadi nanti bakal boleh diseliah ke kita ke betunu ke umai tu cak. Seliah ke kena cara ke modern media tu. Aku sudah sudah upis pertama pertanam tupik kelebihan ke cak. Mayuah sudah ngajar kita di Amno Pesisir cara tanam tapi modern yang kebaru. Mengesuam panjang nak kena orang lagi ngesuam dia tu.
4: Yeah.
5: Biluan yang dah nyong kena ngesuam dia tu.
4: Betul. Amatnya. Okay. Jadi pagi tu, bah dua pagi kita reka bercerita pasal Siti Perkara tu, Cak. Pelabak ku semua kita kalah ngasai gitu. Tak kengerja ya. Tak kenyadi berkitai. Ambil nanti ya. Sekali kini semua hidup nak.
5: Kalau lagi kawal ngau kita terlalu sanggup, Cak. Lalu nyanggup ke nangkup sisi-sisi pengawalnya tang kadang-kadang lebuh mai kita ngerjanya. Okay, saya kena sana sal ku ngerja teh tu.
4: Ya.
5: Ya, ku ya tadi.
4: Amat. Lebuh mai kita akan agak pemutus kini contoh bakal kita akan beli rumah ke kita akan nyewa rumah ke nerima offer kerja baru. Atau ke pemutus komitmen bakal ke mana bakal daripada dari Cak. Yang gua nah.
5: Yang gue kita kadang-kadang orang over kita cak over kita ngerjain apa kemudian macam sano aku tu guna orang kan ngecat bakar rumahku kadai aku merajin 100 terubah kami saya sekali dengan kerjanya 100 dan yang makai nak beri semua demi kita cat tadi sebut bakar rumah cak sekali benda mau di rumah masa cat rumah flat siapa flat kan
4: Siti flat dicat rega bayar gaji 100 aja
5: dan power sepertinya lagi singkat dua baik canya 17 ringkat.
4: Hanya contoh ya lah, okay. Kita tahu drop komen dan jom komen kita lagi kami baca ya.
5: Okay, dan sebelumnya terus berperindahan kita iba pagi Aria 3 kita cerita Aria kedua dalam bulan 9 lagu kita pagi terucap.
4: Idi merindang kita utai orang.
5: Bak dua pagi wah.

0: bangsa kita. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai segalai.
1: Sebun yang majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak, engkau UPS berkuasa kebukai. Madah ke

0: baluar, basuh mua kita. Laban angin tikama, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang asai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nanju diri berubat, buat klinik atau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
1: Yo!
2: Woi, nak mau tanya?
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo!
2: Bah, ni kereta nanda?
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sob kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang banget tersalah anda ada. Bah, kita mak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai yang depan. Tepen kok, yang untuk pintu malam.
1: Bah, yuk. Amat tergenung. Haram, lupa tu.
2: Ada eh. Kita berundi yang kedi ni, kau minta sponsor eh.
0: Ingat you, main

0: 2 pagi 23 minit lepas pukul 8 pagi gulayung kami pagi tu.
1: Jadi cerita kita yang ngenang ke hati ya ke udah nesal pengudah nyanggup tau ke setuju bah siti-siti perkara tau ke pengawal. Pria yang keterupah pagi tu ca sama pagi ngagai Jien Will alip kenang ke topik apa gitu tu cerita bah utai takut tanggung pengawal ya ke dipangku ya dia tau 10 tahun ya ke udah ya kalau kawal jadi admin bahas bengkah company tadi Nestle Agency. Jadi dalam tahun 2024 kira dalam 2 tahun ni kemarin meh dia bos ya si rekomennya bertukar dengan City Agency baru ni tadi Anza. Jadi setuju meh ya laban kak nguji pengawal atau ke kak nguji kerja ke mencabar lagi meh kau jako ya. Jadi terubah ya masuk sebab ukai bola-bola nesal tak cukup mayuh utai ke digagak sampai ke nyentuk ke dibaik pulai ke rumah laban nak habis digagak maya office hour ujung minggu pan kerja ambil laban kerja nak nemu ambil laban nyame si gaya undur baru agensi baru si maya me cabaran diterima mayanya si kan nesal maya nyanggup subak ketang dia tu nyaudah terlebak. Syukur ke laban rezeki pan bisi nambah staf pengalaman pan nyau nambah lagi. Maya saya baru dipelajar ya. Puji Tuhan udah bisi 3 ikut pan dia tu ngoya ngerja pengawak ya ke digagak ya ke subak. Nasib tiga pandainya masuk dia pia nesal ya nyentuh dia tu cak.
0: Nang bisi ke pemanahan ya. Ya yang tadi nyau mayo boleh ke penemu bukai.
1: Ya man. Tak kadang-kadang kita ke bertukar ngerja setiap pengawak ya ke baru tu cak. Kerti ba runding aku deh. Mana gak kita itu tadi bertukar laban ngai ke runding kita nyo stuck ba city label ya. Atau ke disebut orang tadi ba tak lama aja.
0: Iya yeah, betul.
1: Tang kadang-kadang lebo kita ngasai tadi kelalu barunya terubah ya bulan dan salah.
0: Ya.
1: Lepasnya nak kalah digagak, temu digagak.
0: How? Okey, ma Nini pagi tu. Ya madah ke ingat ke maya baru beli rumah kami dia tu subak ku ya. Rumah teres. Semua okey magang kena okey 3 bulan ke terubah dia. Nyentuk me ngagai bulan ya keempat.
1: Aha.
0: Ya Dani tindu pukul 5 pagi terdengar ke rumah urus pihak sudah ya cak.
1: Bakal
0: ke bersih bunyi buruang ku ya.
1: Apa?
0: Bunyi buruang ku ya. Lama bunyi buruangnya ingat lagi dahnya ku ya.
1: Bak dalam bilik sepiaknya.
0: Ya, rumah sepiak sudah ya.
1: Dahnya?
0: Udahnya siang hari baru ya berarti ke belakang biliknya bisi rumah buruang. Buruang apa dia? Nak ku ya. Namunnya uras biar rumahnya tadi bisi ngagak rumah buruang waliat.
1: Rumah layang berumah.
0: Rumah layang ku ya. Jadi tiap hari pukul 5 pagi ngagak pukul 6 pagi namanya speaker burung waliat ini sih pasang ya aku ya.
1: Kena ngagak ke buruang.
0: Kena ngagak ke buruang. Kena senesal memang mulanya kena earplug kamis bilik aku ya. Baru boleh tindu wak. Nyo tahun ketiga tu nyo boleh ngagak bunyi buruang magang kamis bilik aku ya.
1: Mana cak jadi aku sampai tahun keempat dan sudah boleh berjakuk ngu buruang.
0: Tanya apa yang setiap nanggul ni lebih lagi mai kita kembali rumah tu. Kita nak nemu siapa urang sepiak rumah kita nya.
1: Ya, mama,
0: sekali
1: mama.
0: Ke orangnya tadi okey kena.
1: Takutnya orang tadi nak agak kita ada orang kerindu ke jelu tu tadi utai kena mana cabi sih gambar pemanah ya orang kerindu penjelutang nanti bakal tu deh rupi jelunya kelalu mayu hari kapasiti kepatuan
0: yeah.
1: Ambil kejutu ya kemuka sarang buluang layang tu cak sarang buluang waliatnya dingirau kan ya kasih ke siku aja burung ditupi ribu ya kedatai dia cak kak
0: buruang yang nama bunyi aja nama bunyi buruang stikan
1: nanti ada beribu ini keterbaik lagi ya keterbaik ke bunyi nang awak cak kadang-kadang bom atom kena nyuangnya cak buruan tu kaya potensi ya
0: ya
1: ya kaya nyukanya nemu kaya zaman tu nak kena cak maya yang ketemu kan maksud ke bom atom tu maksud terkalahnya me asal aku peninggal kita imam ini tadi so ya benda atap cak ketika benda atap di gravity kena digagak buruang dia
0: nesal cukup nesal ku ya tang nanti ku ngau meh ya udah sign agreement beli rumah tang pelabak ku cak mana lagi ketu solution ya iman ini tu sudah boleh muka bisnes gak
1: betul
0: namanya bisnes buruang goreng kicap
1: je. Ah,
0: buruang walet goreng kicap buat rumah.
1: Lalu pihak mega, tahu mega belakang rumah agak healing cak. Kira jadi
0: akan pesir, healing,
1: pesir buruang. Seorang gram, kamu pesir buruang kya. Pekes ya.
0: Sukan alit, lah.
1: Suka-suka rakyat.
0: Suka rakyat.
1: Beli 2 ringgit, beli 5 ringgit batu.
0: Nah, lama carut pampel lah
1: dia. Orang kena pergi buruan di Mesir buruan. Okey, datang lagi. Lagi banyak komen dari peningkat yang pagi tu, Cak.
0: Ya. Yeah.
1: Terus berperindahan kita. Dua pagi, wai.
0: Cerita pasal nesal pagi tu.
1: Ya. Yeah.
0: Nesal dari segi ada kalah dulu. Ni, Cak.
1: Ya, yeah, nesal segi dudi belama. Pihak punya kurat wai, Cak.
0: Lagu Ori Marilyn, Nesal.

0: Kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: YFM.
0: Segulai sejalai.
2: Kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dia to apudan mo. Jadi kupulnya 2G ya, telu manung waktu kurang. Besai 5 ringgit teh suba. Ku mai marnya kemar du. Bisa gak kupua ke merah jod pakuyo tu apa-apa na ulah mayu nuna anta ino Melayu kami kapiat dia teladan dia marnya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tu daun nana dan pertas ya gak pertas tu penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buncut tanya nak dia gak bisa kutak yang punya sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
3: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Dia kata pengerak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai.
1: Cerita pasal nesal pagi tu. Kalau nak kita nesal dulu. Ada kalak nak.
2: Nesal sikit duri pula maya ni pulang cak. Tak sebab tu macam komen peningat tu cak. Sama pagi yang peningat kita ya di Sibu ke pagi tu.
1: Pagi Sibu.
2: Ya ke nanti Penatai Festival Kebudayaan Borneo atau BCF 2026 cak.
1: Wow, dia pengerami ini yang tahu ni akan diatur di Sibu lalu menerima sambut ke mana. Kau seminak. Hari kita yang menua tu tang bisim ke orang menua luar.
2: Ya betul. Ya. Balasida Ribai, Balasida Mai, Balasida Catalina.
1: Kakolta.
2: Catalina. Catalina. Memang macam tatai kiak magang cak.
1: Ya.
2: Luar muda pengalami BCF tu tang ke tahun tu mesti nak menah mimet berita cak.
1: Oh.
2: Kalau ya ungkup ya ketan tu nak jadi ketua tentang dilanjar ke itu 15 segai 14 hari bulan tu lah laban ketegal hari ya ke bersebu.
1: Amat. Banyak program buka yang mega terlebih lagi state level ke dilanjar. Bisik sekedar yang tadi nak jadi diatur ketegal sebuah nasab tu najak.
2: Ya amat. Tang saja pun ya dilanjar dan nama ke jadu hari jauh orang lanjarnya dari cak.
1: Tengah wajah asal pegerai kita itu nak terkeruga.
2: Nah. Betul. Tang palan tadi agi tetap digagak bandar yang kesepakatan tadi bawa dataran Tun Tunku Zaidi Tunku Bujang gawa pihak mega Tredex fasa 2 cak. Salah sebut nama tadi cak. Aku tengok
1: begitu.
2: Aku tengok ke Abang Zaidi.
1: Oh, dia nak cakap Abang Zaidi.
2: Kasi kita Abang Zaidi.
1: Sama, hutai.
2: Oh, Mama, jadi pincin lalu mesti dataran.
1: Nesal dia kalah dulu eh.
2: Ya sih dia kalah. Dudi magangnya me nesal nak kalah dulu me salah sebut utai.
1: Okey, cerita pasal nesal pagi tu. Kalau dah kita nesal penggunaan nyanggup tau ke setuju ke siti-siti perkara. Nak kira meh bab pengawak ke, bab kawal kita dengan orang ke. Ni nemu kita kalah berpangan dengan orang tu. Nah, meh kita akan nerima yang jadi kepangan. Semua utai yang tadi ngerinduk kati megang. Kentut pembawa ringut. Tang penggunaannya berpangan. Kentutnya nak bawa ringut ke.
2: Baik juga.
1: Nesal punya.
2: Jauh jaya ada jemput. Mesti keraya lagi cak. Ayah ke Mai Seribu Nesal cak. Ngerjek ya sobat cak. Ngerjek sekali.
1: Amat-amat ya.
2: Ngerjek sekali mudah CEO Myanmar cak.
1: CEO Myanmar.
2: Mesti ke kes punya.
1: Mesti.
2: Atau bakal kes ancap incat tu cak. Anyap incat. Rinduk macam itu. Ya tu tadi mesti experience ya. Tinggal suan nesal seribu kali nesal ya. Kalau sekali Maya ya gawak jadi apa Siti Sumil cak. Ya tu tadi ditikik kurang pangkat. Jadi ketua orang berangkut ke kayu sayat ya. Bak sumilnya digagal siapa nak ngai nak gagal ca. Titiki orang pangkat jadi ketua lawan. Nanti dia jadi ketua baru dia yang dia tadi. Tentu dia jadi bos.
1: Yeah.
2: Dia mudah ke okey tu angkat kita tu angkat kita tusun kita. Nyata expectation ya ca.
1: Oh sekali kita ngasuh orang kerja utai ni ya.
2: Oh sekali Maya ya udah lima posisinya. Tak amai-amai ketua ya ca. Ya ketua orang ngangkat ke kayu sumil.
1: Wow. Nyuya temanya lagi pengawak.
2: Nyuya kengangkat.
1: Nyuki ruah lagi. Akai. Ini dah pedih melabannya.
2: Aku ngumbai tadi. Niki pangkat. Ngarah kurang. Namun niki pangkat sih ya tengangkat. Nah.
1: Okey, kita bisa peningkat kita Siti tu Ari Bintulu yang madah ke mesti cerita pasal nesal tu ku ya. Aku sebab gawak kau Siti Company tu. Jadi maya interview dan naik sedang mandang ngagai aku teh tok ko ya. Jadi style sida ya bang company nya cha. Asal si ku birthday dalam sebulan ya. Sida mesti ke kolek.
2: Oh bubul.
1: Mesti ke bubul. RM10 si ko. Tiap-tiap bulan mesti mesti orang birthday nah. Staff mayu apa? Tiap-tiap bulan. Ya jadi funder gintu birthday orang bukai ko ya. Stress ko lah banyak kena yang ujung aku baduk kerja ko ya dah nya. Leban tiap-tiap bulan duit mesti RM10 12 bulan dah 120
2: lah
1: setahun. Leban sudah budaya dalam upis company-nya aku ya namanya ngintu birthday mesti ke collect RM10. Pedih apa namanya
2: nyapa dah cak imagine cak dia kerja mesti organisasi yang cukup besar ngambil ko contoh me di gawa ba industrial zone ba city kilang besar staff ribu-ribu nyau kayak dua sebulan duit ko bedanya cha sebulan salah hari 30 kali berde 300 ringgit lagi nyau. Tapi polisinya kamatnya nanti kita yang perlu yang ngau cara ke positif cak.
1: Iya.
2: Mana kena ngerat ke kawal.
1: Betul.
2: Nah, sebenarnya nak mana nur kerja tadi ngaso dulu kerpai kita itu nak kala nak kala tebal. Tapi pihak belum mana lah pun bulan dah dambis the pause ikut ke 10 ringgit. Tapi nya depo anagi sekali bulannya nyokat setiap minggu kena orang ke birthday.
1: Nyok biar dia gaji ya.
2: Datang bagi tiap birthday kita kena public holiday. Nya kena sih.
1: Nah, dari birthday itu dah.
2: Dari birthday. Sama pagi pengajian peninggal kita ayah Abidi atau ngenang ke Maya kita kaki berkurung tahun bahawa COVID-19 sebab ke cak. Jadi ngenang ke Maya nya agak peti ayah rumahnya tadi jahit cak. Jadi kau pernah peti anti peti saya jahit. Tahu anti bukan dunia modern tu cak. Percaya saya segi orang mati makan sempat di rumah. Angin panutai nak ulia semua tenor. Kau pernah agak balai dulu cak. Minta surat pelepasan do mansa tengah jalai kita ngalu ke pasar. Enggak pete ayas baru. Udahnya tadi udah kira dah promes suratnya pinta babalai deh. Ke pasar meh sudah ya tadi lalu angge kedai pete ayas cun mae enggak bisik kedainya tadi dibuka lalu dah tiba kedai tadi Cina ya jadi salesman dia lalu rekomen ke Siti Peti Ayas cak.
1: Oh mesti Peti Ayas tinggi je nak.
2: Oh.
1: Kita pintu misalnya pintu rumah.
2: Akhirnya pintu leh kena pok tai. Pedak ya banyak ya ke Cina cara rekomen cak. Amat tertinggi Peti Ayas cak.
1: Okey.
2: Amat tengam tertarik hati yang melihat Peti Ayas.
1: Oh, beli
2: lah. Meh beli baik pulak ke rumah.
1: Oh.
2: Udah datang di rumah nak muka-muka temu pandai Peti Ayasnya pedak cak.
1: Aik. Mahal tak kenyar.
2: Tak nemunya kan tadi. Maya beli kedai nyatanya kan tingkat ca. Yang dari baru saya di atas bukan tinggi yang pedak ca. Lepas tingkatnya dan pedak ya.
1: Oh, mungkin yang bisa panggal untuk kayu. Kini
2: panggal kayu ni mungkin kadang saya iya tu nanti lagi baru nak polistrin karena baru ca.
1: Iya.
2: Ia kerupai tinggi. Jadi kau pernah nesal beranya pernah dapati anjung baru ke kedai.
1: Is.
2: Anjung baru kedai. Dan nasib gak Cina nya mana cak?
1: Oh, kira terima.
2: Tu anjung baru tukar gaya teh bukai ya ke dah di cukup tinggi dicek ya.
1: Oh.
2: Karena pembaris semua dah cukup tinggi. Ngau syarat dari Cina nyambung baru meh lalu ayah ke kurang tadi.
1: Oh, lain regala.
2: Ada regala tang duit tadi. Karena nambah mimirnya tadi.
1: Oh.
2: Tang ngaso hati tenaknya main bu yang anjung percaya kena jadi dibeli pula cak. Nyombi hari baru kata siom Cina. Dan ikut si bau juku.
1: Oh, kemersanya.
2: Kemersanya.
1: Nah, siap ke kak tukar baru teh ya?
2: Nah, siap ke kak, ya. Tinggai ku ada nak nesal, simu nesal. Kak pernah, dia ambil teh yang ambil tinggi.
1: Cita percaya ya. Okey, jadi lepas tu macam komen peninggal kita ya kebukai.
2: Okey, jadi Anang pindah kebukai. Tular radio, Anang megai sesekali. Terus mendiang ke lagu kena berperinang kita ke pagi tu.
1: Kau. Lagu hari Gabriel Virus Lewis, Danji Teguh.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Satu, dua, tiga.
3: Tanah nyamak ya saya tu. Tabah rasa saya tambah gula nyamak ya kaki. Kayaknya berbayar berkedai tu.
4: Wey, main gula empat, Ilan.
3: Kati kena dah. Tabar.
4: Ilan. Macam-macam penyakit teratai gula namu deh. Kuma di mana makai gula mayohnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blu.
5: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
6: Ang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
7: Pesan surat tai hari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
8: Jadi berasai kita dah tay berpenghujung dua pagi itu nih cak.
9: Jadi yang saya kuya ke perlu di komen ya ke dibaca pagi itu cak. Sama pagi dengan Mr. Johnny Kejuan ya tu lain bimbing itu cak. Takut tetapi tengok komennya.
8: Nama cerita.
9: Bahas tentang ya kena selalu itu jarangnya dibaca aku ya.
8: Ui,
9: laban ya aku ya cak. Tiap kali si orang offer atau ke bang seorang agak siti pemutus cak. Ya sigi bang saya ke Berun yang panjang nak terus ngau aku tanya.
8: Wow.
9: Tambah megah sebenarnya yang ngerja aku tanya. Ya mesti kan agak post mortem.
8: Wow. Respect lah orang begitu je.
9: Entah aku kan ketawa aja.
8: Nama deh.
9: Utai budak kerja kita kan agak post mortem.
8: Ya meh. Ni aku.
9: Selalu ya post mortem tu utai kuda kerjaan aja.
8: Ya udah ya pengudah utai nya nak.
9: Dan nyam kecara kita mesti ya.
8: Sudah
9: semaka. Ya tu agak post mortem dulu baru kerja.
8: Nah, bisa kerja ni. Okay, nenek awak, laban bunyi ko kemudian ya siku-siku kita nak sebaka.
9: Ya betul. Ini nama ada nak sebaka. Nangga mendah caranya tadi.
8: Ya nak sebaka.
9: Awalnya dia nyam kebuan tadi baju ni kejuan tu. Ia jarang kena tek tu cak. Laban ya post mortem dulu.
8: Best lah.
9: Jadi dah tu lah sebelum nama dulu nangga post mortem cak.
8: Okay, cerita kita pasal nesal pagi itu. Segi menaik kalah dulu menesal segi itu di belama.
9: Ya
8: tang ya macam di penghidup kita mesia tu namanya ya penuh ngau elemen surprise kurang
9: cak. Betul. Lama nanti kita tahu tadi nak datai hari nesal cak. Kita ya nak nemu tanya patut digagak ngan kita ya terima tu ngulang ke penyilap ya kesama.
8: Betul.
9: Ya mesti datai ga hari penyilap mega cak.
8: Ya.
9: Lama nanti nuan tu nak kalah silap dalam
8: penghidup.
9: Dunia dalam penghidup. Arti ya nuan dekat ngagak penyalah belama.
8: Ya betul. Hari penyilapnya meh tua belajar ke ngasuh utainya tadi lurus.
9: Ya,
8: ngasuh ya ndak salah lagi.
9: Tang tiba kabar aku cak, benarkah aku tuka ngilih kari penyilam? Tang tinggal kenyam eh, hati tau kadang-kadang ya kelalu nak sabar.
8: Dia agak post mortem dulu lah cak.
9: Kenyam kau
8: ni kulit tau. Ninga kita ya tadi. Ke Johnny
9: Cole. Aku dah tahu lagi aku dah nemu trip ya, tip ya. Tripnya padam karana.
8: Karana padam cak.
9: Tip ya, kayaknya gagal post mortem dulu. Walaupun aku mudah macam berjuang. Padahal orang tanya, au, belum.
8: Okay.
9: Post mortem dulu.
8: Persa dulu, mes mau utai dulu sebenarnya kita bakal beli barang ya bersama mana.
9: Betul.
8: Kita nyanyi agreementnya baca dulu.
9: Betul.
8: Persaiannya.
9: Kalau nggak ke terengkah kita bawa mono selanya bakal cerita ceritanya kan. Jadi sepo beza pangkat dan ini.
8: Okay, itu gujuang ke dua pagi kita pagi itu.
9: Aau, jadi pergilah. Bukalah engkau kami dua engkau siku lagi.
8: Yeah.
9: Siapa nak ke engkau kami tripen pergilah.
8: Selamat pagi ngege madek kita Ci Joni di Bintulu pagi itu. Sob jalan ke pengawal au. Tu lagu ke penduri Linda.
9: Terus semenang kita lalu temu baru kita hari kebukai.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbur Rahman Omar Zuhdi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, semoga berada dalam keadaan sihat. Dan kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk kerana syurga bukan percuma. Pasti ada berbayar dia. Maksud berbayar ni pengorbanan dengan amal ibadat dan kebaikan. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran berkenaan dengan syurga. Banyak ayat-ayat berkenaan dengan syurga, antaranya Allah Taala sebut dalam surah Muhammad ayat yang ke-15. Allah Taala sebut mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lish-sharibin wa anharun min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli ath-thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar wa suquma an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyebut mathalul jannati allati wa'ida almuttaqun, sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam syurga ni, sifat syurga yang Allah Taala janjikan untuk orang yang bertakwa ni, dalam dia ada apa? Fiha anharum min ma'in ghairi asinin. Dalamnya ada beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan bau dia. Rasa pun tak berubah, bau pun tak berubah. Air sungai kita di dunia ni, tuan-tuan, air ujung sana cantik, elok, main tempat ni ada pembuangan macam-macam bau. Dalam syurga tak ada. Dan beberapa sungai daripada susu. Ada yang syurga ada susu. Allahu Akbar. Susu dalam syurga. Hebatnya syurga. Sebab tu dia ada bukan percuma. Dia ada pengorbanan. Dia kena ada usaha. Nak dapat syurga Allah kena ada usaha dan juga keazaman dan juga keikhlasan. Itu bayaran dia. Kalau di dunia, tuan-tuan, kalau kita boleh cari sungai susu, takkan jumpa lah. Kita takkan jumpa sungai susu atas muka bumi ini. Tapi dalam syurga Allah Ta'ala sebut dengan jelas beberapa sungai daripada susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai daripada arak yang lazat bagi orang yang meminumnya. Allahu Akbar. Dan Allah Ta'ala jadikan dalam syurga juga sungai daripada madu yang suci bersih, dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan serta keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini antara sifat-sifat syurga yang Allah Ta'ala janjikan. Hebat, tuan-tuan, baru bicara tentang sungai, belum bicara tentang lain lagi keindahan istana, belum kita bicara tentang tanah dalam syurga, bicara tentang keindahan dalam syurga, baru cerita bab sungai. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad, cerita tentang sungai-sungai dalam syurga. Hebat ni Allahu Rabbi. Semua umat Muhammad nak syurga, nak jadikan syurga itu tempat terakhir landing kita semua. Tapi sebelum masuk di sana, pastinya ada bayaran dia. Bayaran dia apa dia? Bukan duit, bukan wang. Allah Ta'ala sebut wa'idal muttaqun, iaitu al-muttaqun, gelaran al-muttaqun, orang yang bertakwa saja yang dapat masuk dalam syurga. Yang bertakwa ni apa dia, tuan-tuan? Mereka yang dengar dan taat perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Solatnya jaga, puasanya dia jaga, mulut lidahnya dia jaga. Dan kebaikan, bila nampak orang yang susah, dia akan bantu. Dan tangannya cepat memberi. Bersedekahnya hebat, berzakatnya hebat, amal ibadatnya, Masya Allah, tabarakallah. Orangnya sumpah santun, akhlak berbudi bahasanya, Masya Allah, tabarakallah. Antara ahli-ahli syurga. Perkataan daripada mulut-mulutnya, mulut dia pun semuanya keluar perkataan yang baik-baik. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yasma'una fiha lagwan illa salama. Dalam syurga ni tak ada perkataan yang sia-sia, melainkan perkataan yang salam, perkataan yang salam, yang sejahtera. Bila orang yang mendengar perkataan itu menjadi tenang, bahagia. Antara ciri-ciri orang yang ahli syurga. Sebab tu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita rebut peluang yang Allah Ta'ala janjikan ni untuk menjadi orang yang mendapat syurga Allah, iaitu mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekadar bertakwa, dia ada hubungan dengan Allah sahaja, tapi dia ada hubungan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama juga dia berbuat baik di kalangan sesama manusia. InsyaAllah, yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Rabu 2 September 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Apa khabar anda semua? Hari itu pendengar Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi. Didoakan semoga semuanya sihat-sihat sahaja. Semoga urusan anda hari ini dipermudahkan. Sik berasa dah 2 September dah kita hari tu. Baik, jam pertama Spektra 9.12 warnai harimu. Hari ini saya Azimah akan menemani 3 jam anda untuk pagi Rabu ini. Teruskan kesediaan anda menemani saya Azimah dan juga dengarkan Sri Aman FM sehingga pukul 12 tengah hari ini. Kepada yang tengah bersarapan, di mana saja anda berada, selamat bersarapan. Yang tengah bekerja, dengarkan kami di mana saja, di pejabat, di luar pejabat, dan selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah, insyaAllah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat ingatlah yang tersayang. Jangan lupa juga kepada anda-anda yang kini sedang dengan kami, sekiranya kita berada di luar, adalah digalakkan untuk memakai pelitup muka kerana keadaan kita kini itu masih lagi situasi jerebu.

0: Baik, 9.24 minit pagi setakat pukul 8 pagi tadi. Baik, saya akan kongsikan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU Sarawak 2 September 8 pagi yang dah pun di-sharekan di Facebook Berita RTM Sarawak, yang mana tiga bahagian iaitu Serian, Kuching, Semerahan masih lagi di tahap bahaya, dengan bacaan Serian 320, Kuching 318 dan Semerahan 302 IPU. Sementara 6 lokasi pada tahap sangat tidak sihat, iaitu Serike 283, Sibu 292, Seri Aman 214, Mukah 241, Bintulu 226 dan Samalaju 196, dan tiga bahagian dikategorikan tidak sihat, iaitu Kapit 187, Miri 181 dan Limbang 173. Ya, adalah bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU Sarawak hari itu 2 September 2026 setakat pukul 8 pagi tadi. Seri Aman masih lagi dalam kategori yang sangat tidak sihat, iaitu dengan bacaan IPU 214. Jadi kita masih lagi perlu sentiasa berwaspada, elakkan berada di luar sekiranya tiada apa kepentingan. Jika perlu juga, pakailah pelitup muka anda untuk kebaikan bersama. Jangan kurang minum air putih, lebihkan minum air kerana cuaca kita kini itu si berasa, kata orang. Jangan lupa juga golongan berisiko, warga emas, kanak-kanak, ibu mengandung yang mempunyai penyakit asma, jantung dan berkaitan adalah tidak digalakkan untuk berada di luar dalam tempoh yang lama. Selok-eloknya si perlulah keluar sekiranya tiada keperluan. Baik, 9.27 minit pagi. Jom kita teruskan berhibur dalam jam pertama Spektra 9.12 Warnai Harimu. Kita dengar lagu hiburan daripada Malik Fit Salam, Cerita Kedai Kopi. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Seri Aman FM, Inspirasi Berinformasi. Siapa bilang
1: gadis Melayu tak... Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: saya Azimah. Baik, selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Mudah sahaja muat turun aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Jadi kita boleh dengarkan kami secara percuma di mana sahaja anda berada. Selain di frekuensi itu dan juga aplikasi RTM Klik, anda juga boleh dengarkan kami dan tonton kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Baik, kami nak ada hadar dan pendengar-pendengar kita drop komen dan salam sidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jadi pendengar-pendengar kita yang lainnya, sekiranya berhajat dan berhasrat nak drop komen dan salam kita orang, sampaikan salam kita orang kepada rakan talon, sahabat handai, ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, bolehlah drop salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Tag sidaknya sekali, senang sidaknya alert nak baca komen kita orang dan mudah juga sidaknya nak respon. Salam kita orang ya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa juga selitkan sekali lagu kegemaran anda. InsyaAllah sekiranya ada, saya akan putarkan dari semasa ke semasa sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 9-12 Warnai Harimu. Terima kasih kepada pendengar yang dah drop komen dan salam kita on this ya. Boleh juga dropkan perkongsian cuaca di kawasan masing-masing untuk pengetahuan pendengar-pendengar kita yang lain juga. Baik, 9.36 minit pagi. Jom kita dengarkan persembahan daripada Wani Hasrita berjudul Canggung.
1: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari http://palangcsam.my/crc2026palang. Baik, 9.51 minit pagi. InsyaAllah pada pukul 10 pagi kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Baik, terima kasih kepada pendengar-pendengar yang dah drop komen dan salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kepada yang belum lagi drop komen dan salam, adalah dialu-alukan untuk berbuat demikian. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa selitkan sekali lagu kegemaran anda. InsyaAllah sekiranya ada, saya akan putarkan sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 92 12 Warnai Harimu. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Ernie Zakri, Jangan Marah.

0: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
0: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan banjir dahsyat di Nepal, Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang mendapatkan pengesahan pihak berkuasa Nepal berhubung laporan seorang individu terjejas dalam banjir yang dikaitkan dengan sekumpulan rakyat Malaysia di kawasan berkenaan. Wisma Putra menegaskan tiada sebarang spekulasi akan dibuat sementara proses pengesahan masih berlangsung. Maklumat sah akan disampaikan terus kepada waris selain meminta media memberi ruang dan menghormati privasi keluarga terlibat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah menekankan risiko bencana akibat perubahan iklim semakin meningkat dan isu itu harus diberi perhatian lebih serius oleh masyarakat antarabangsa. Sementara itu, satu lagi kumpulan pakar dan bekalan bantuan dari China dilaporkan tiba di Kathmandu melalui udara. Xinhua melaporkan pakej bantuan itu merangkumi barangan yang amat diperlukan seperti drone, peralatan dan reagen ujian DNA. Bantuan itu menyusuli penghantaran kumpulan pertama bekalan bantuan China ke Nepal pada Ahad. Telah menaiki penerbangan sama 5 pakar pengenalpastian DNA. Thailand akan mengurangkan separuh tempoh tinggal tanpa visa bagi pelancong dari lebih 60 negara dan wilayah kepada 30 hari. Ia berkuat kuasa 15 September ini. Menurut Kementerian Luar Thailand, langkah tersebut merupakan sebahagian usaha membendung jenayah membabitkan warga asing. Bawah skim pelancongan Thailand ketika ini, pelancong dari lebih 90 negara termasuk 29 negara dalam zon Schengen di Eropah layak berkunjung sehingga 60 hari tanpa visa. Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas sebuah lapangan terbang di wilayah Kerman, selatan Iran ketika Washington mengumumkan gelombang serangan baru. Menurut televisyen milik kerajaan Iran, beberapa serangan telah berlaku di sepanjang pantai Selat Hormuz dan beberapa pulau Iran di teluk. Sementara itu, Iran dilaporkan mula melancarkan serangan terhadap pangkalan dan aset Amerika di rantau itu. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas wilayah selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang dan mencederakan lebih 50 lain. Saluran berita rasmi Sepan News menyebut sistem pertahanan udara menembak jatuh drone MQ-9 Reaper Amerika. Pasukan di ruang angkasa Kor Pengawal Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan peluru pandu balistik dan drone ke atas kamp Tintin di Jordan serta pangkalan dari Sheikh Isa di Bahrain. Dalam hal itu, Bahrain mengeluarkan amaran bahaya dan menggesa orang ramai bertenang serta berlindung di lokasi yang selamat. Kementerian Dalam Negeri telah menasihatkan masyarakat mengikuti perkembangan menerusi saluran rasmi bagi membantu menjaga keselamatan awam. Menteri-menteri Kewangan Kumpulan 20 Negara Maju dan Membangun G20 mendesak pelayaran bebas dan selamat bagi semua kapal transit di Selat Hormuz. Desakan itu bagaimanapun dibuat tanpa sokongan China. Kumpulan itu menerusi kenyataan pengerusi G20 untuk menekankan penyelesaian terhadap peperangan dan konflik yang sedang berlaku adalah penting bagi mengekalkan pertumbuhan mampan. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester City bersetuju membeli pemain tengah Chelsea Enzo Fernandez menerusi perpindahan bernilai £125 juta menyamai rekod perpindahan termahal Britain. Beberapa laporan media menyebut City memburu khidmat Fernandez sejak beberapa bulan lalu. Pemain antarabangsa Argentina itu kini hampir mencari kelab berkenaan pada hari terakhir jendela perpindahan. Penyerang Ukraine Mykhailo Mudryk dipinjamkan Chelsea kepada Tottenham Hotspur bagi musim 2026-2027 selepas tamat menjalani hukuman penggantungan akibat kes doping. Pemain sayap berusia 25 tahun itu akan berusaha menghidupkan semula kariernya bawah kendalian Roberto De Zerbi, bekas jurulatihnya di Shakhtar Donetsk. Ia mengambil alih tugas sebagai pengurus Spurs pada Mac lalu. Beliau meletakkan harapan tinggi terhadap Mudryk dan pihaknya bertanggungjawab membantu pemain itu mencapai prestasi terbaik. Pertahanan Jerman Antonio Rüdiger mengumumkan persaraan daripada arena antarabangsa selepas kali terakhir beraksi bersama pasukan kebangsaan pada Piala Dunia 2026. Pemain berusia 33 tahun itu membuat 86 penampilan bersama skuad di Mannschaft yang juga juara dunia sebanyak 4 kali. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Hairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Riemann FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook 3 Aman FM.

0: 10.12 minit pagi. Kita dibukakan dengan lagu Bunga yang bertajuk Mereng untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu Jam Kedua, edisi Rabu 2 September 2026 bersamaan 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Seri Aman FM yang baru jak tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz. Hari ini sedang dengarkan Seri Aman FM, inspirasi berinformasi dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu Jam Kedua bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Yang tengah bersarapan di mana saja anda berada, selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Semoga segala urusan anda dipermudahkan hari ini dan hari-hari yang akan mendatang, insyaAllah, amin. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Baik, 10.14 minit pagi, jom kita menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Agnes Indah Robin dengan ucapan selamat pagi DJ yang bersiaran menerusi Spektra 9.12 di Sri Aman FM. Selamat pagi juga kepada kita Agnes Indah Robin. Agnes, ada lagi, semoga sihat selalu, ceria-ceria selalu. Cuaca kat miri pagi tu masa jerebu, katanya minta diputarkan lagu dari Nora di Persimpangan Dilema buat hiburan sendiri dan semua pendengar. Buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan, katanya. Terima kasih DJ, sama-sama, terima kasih kembali. Terima kasih atas doa, ya, doa yang sama juga kepada kita Agnes Sindar Robin. InsyaAllah saya akan putarkan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita Ramli Lee dengan ucapan salam DJ yang bertugas di Sri Aman FM, katanya semoga sihat, sihat ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar setia. Cuaca di Sibu berjerebu kabo lalu masa tu. Kami nangga jerebu dah sampai ke Sibu dah. Apa-apapun, semoga dipermudahkan urusan segala pihak yang berkaitan. Pakai mask, jangan lupa banyakkan minum air putih, kurangkan pergerakan ataupun aktiviti di luar rumah. Kepada golongan berisiko, jangan lupa stay jadi rumah. Sekiranya saya ada keperluan pun, kita orang nak keluar. Jaga kesihatan masing-masing dan juga keluarga kita. Baik, terima kasih Ramli Lee. Seterusnya, pendengar kita Mary Nan tak ada ucapan hai, selamat pagi DJ, selamat bertugas, semoga sihat walafiat ceria lah selalu, katanya. Selamat pagi Mary Nanta. Mary Nanta mana lagi, minta DJ mainkan lagu daripada Eric Clapton, Wonderful Tonight, buat hiburan semua peminat setia Sri Aman FM dan rakan yang mengenali diri kami di mana jiwa berada, khas buat DJ. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali kepada Mary Nanta dah drop komen. Doa jua, doa yang sama jua buat kita Mary Nanta, semoga sihat walafiat ceria selalu. InsyaAllah selepas ini saya akan tunaikan lagu permintaan anda. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Azlan, nya macam biasa akan sertakan emotikonnya dengan ucapan salam DJ Amy, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami jawab on behalf DJ Amy lah. Selamat pagi, selamat bertugas, katanya. Selamat pagi juga kepada kita, selamat bertugas juga kepada anda Azlan dan juga pendengar-pendengar kita di Seri Aman FM. Terima kasih Azlan. Pendengar kita yang seterusnya, Robert Ganjar Robert dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat pagi DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga kepada kita Robert Ganjar dan juga pendengar kita yang lain. Robert Ganjar mana lagi, selamat bertugas pagi Rabu ini. Semoga sihat selalu. Salam kepada semua rakan-rakan di mana jua mereka berada. Semoga ceria selalu jerebu pagi ini DJ di Sepauh katanya. Masih lagi, kita masih lagi berada di tahap yang tidak sihat. Jadi berjaga-jaga, jaga kita, jaga ahli keluarga, jaga orang sekeliling. Saling pesan memesan kepada yang golongan berisiko, warga emas, kanak-kanak, ibu mengandung yang mempunyai penyakit berkaitan dengan jantung, asma adalah tidak digalakkan untuk berada di luar sekiranya tiada keperluan. Sekiranya ada, sekiranya perlu juga, pakailah face mask masing-masing. Baik, terima kasih Robert Ganja atas ucapan anda. Baik, 10.18 minit pagi. Jom kita tunaikan lagu daripada rakan pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu dia dengan daripada Nora di Persimpangan Dilema. Tapi sebelumnya, kita berhibur dulu dengan Eric Clapton, Wonderful Tonight.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.
2: Aku

The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Baik, kita pun dah dihiburkan dengan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu Nora di persimpangan Dilema. Semoga terhibur pendengar kita tadi. Baik, jom kita teruskan menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Biah. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi DJ yang bertugas di RTM Sri Aman. Katanya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan rakan pendengar semua, semoga sihat. Thank you. Kata Biah. Sama-sama. Semoga Biah pun sihat cuak hendaknya. Terima kasih dah drop komen dan salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya, Roy Kuang dengan ucapan selamat pagi hari Rabu DJ. Katanya, selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM, warnai harimu. Katanya, kerja sambil dengar Spektra 912 untuk DJ. Katanya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali kepada anda, Roy Kuang, yang dah pun drop komen anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita James Pengiran dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz. Katanya, selamat pagi James Pengiran. Terima kasih dah wish morning kepada saya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya, Ujoh Chaong dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz. Katanya, selamat pagi. Selamat berkonti pagi Rabu. Katanya, cuaca di sebau panas. Pagi tok, jerebu pagi tok katanya. Minta dimainkan lagu dari Fauzi Latif berjudul Enggan. Thanks DJ. Sama-sama insyaAllah. Sekiranya ada kelak, kami akan mainkan lagu permintaan anda. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Terima kasih Ujoh Chaong. Pendengar kita yang seterusnya, David Ikom. Selamat pagi DJ Aziz. Selamat bertugas. Selamat pagi juga kepada kita, David Ikom. Terima kasih atas ucapan. Selamat bertugas juga kepada kita dan juga pendengar-pendengar kita yang lain. Pendengar kita yang seterusnya, Rini Sabai dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi Rini Sabai. Selamat bersiaran katanya di Koti Spektra 912 mewarnai harimu Sri Aman FM pagi tu. Terima kasih dah wish di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, Rini Sabai. Teruskan kesetiaan anda menemani saya Azimah dalam Spektra 912 warnai harimu. Pendengar kita yang seterusnya, Rashidah Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam Warahmatullah. Rashidah Idi mana lagi, selamat pagi, selamat bertugas katanya. Terima kasih. Cuaca baru panas, masih berjerebu katanya. Alhamdulillah, awal pagi tadi hujan lebat di sini ya. Selamat pagi, selamat mendengar dan berhibur di Sri Aman FM. Mohon lagu, sebarang lagu dari UK katanya. Terima kasih. Sama-sama insyaAllah, sekiranya ada lepas tu kami akan tunaikan lagu permintaan anda. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Terima kasih Rashidah Idi. Baik.

0: Jom kita dengarkan lagu permintaannya daripada rakan pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu Fauziah Latif berjudul Enggan. Tapi sebelumnya kita pergi berdua dengan lagu UK Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: adalah siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Riaman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook 3 Aman FM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi. Berinformasi bertemankan saya Azimah dalam Spektra 9.12 warnai harimu jam ketiga edisi hari ini, Rabu 2 September 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih banyak-banyak kepada yang masih lagi tune seawal pukul 9 pagi tadi sehingga ke saat ini 11.06 minit pagi. Kepada yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Kepada yang tengah bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, the 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Baik, perkongsian berkaitan dengan indeks pencemaran udara setakat pukul 10 pagi tadi yang dah pun dikongsikan di Facebook Berita RTM Sarawak. Kuching mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU tertinggi di Sarawak iaitu 316 pada tahap berbahaya berdasarkan data terkini Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIM setakat pukul 10 pagi tadi. Selain daripada Kuching, bacaan terkini di IPD Serian turut merekodkan bacaan IPU pada tahap berbahaya dan merupakan bacaan kedua tertinggi iaitu 309. Sementara itu, Semerahan mencatat IPU 292, Sibu 284 dan Serike 275, kesemuanya pada tahap sangat tidak sihat. Bintulu pula merekodkan bacaan 223, Mukah 232 dan Seri Aman 211, manakala Samalaju 190, Kapit 188, ILP Miri 183, Miri 178 dan Limbang 170 empat berada pada tahap tidak sihat. Jadi bolehlah ke Facebook Berita RTM Sarawak untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU di Sarawak setakat pukul 10 pagi tadi. Baik, selepas itu kami akan sama lagi menyampaikan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kita berbual dengan lagu dendangan daripada Datuk Hatan Hazama dan Black Hitam Manis. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak ber...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab selamat.

11:14 minit pagi. Jom kita teruskan menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Nora Ngah Nora dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nora Madah, selamat bertugas. Terima kasih Nora Nora. Dah drop komen dan ucapan kepada kami di konti itu. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya beruka apau dengan ucapan morning DJ katanya. Selamat pagi beruka apau. Cuaca cerah tapi jerebu amat tebal katanya. Nampak salam kepada, oh nyampe salam kepada anak menantu cucu di Kuching dan Sibu. Minta DJ masang lagu Ella Standing in the Eyes of the World untuk hiburan semua. Happy County DJ katanya. Terima kasih. InsyaAllah kami akan mainkan lagu permintaan anda sebentar saja lagi. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Apa-apa pun, terima kasih beruka apau dah drop komen dan salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya Andrew Ujai Masing katanya, selamat pagi DJ RTM Sri Aman. Selamat pagi Andrew, Andrew Madah, dan selamat bertugas. Salam semua pendengar Sri Aman pagi to DJ katanya. Baik keadaan kami di Miri DJ katanya. Selamat bertugas dari Andrew Ujai Masing dari Miri. Thank you DJ. Sama-sama. Terima kasih Andrew Ujai Masing dah drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita ada Bin K Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah. Selamat pagi juga kepada kita Dublin K Baja, ceria-ceria selalu katanya. Jerebu di Batu 15 Kuching Serianto. Masih belum ada cerita lain, kita masih lagi di landa jerebu. Apa-apa pun, jangan lupa pakai face mask kiranya perlu keluar. Jika ada urusan yang penting, sekiranya ada urusan yang penting, dielokkankanlah berada dalam bangunan kepada golongan yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, ibu mengandung, pesakit yang mengalami sakit asma, sakit jantung adalah amat tidak digalakkan untuk berada di luar. Sekiranya perlu juga, make sure pakai pelitup muka. Jangan lama-lama gila berleluasa di luar gini tu. Pengudaraannya sangat-sangat tidak bagus untuk badan kita. Terima kasih Darbin Kebaja untuk ucapan anda.

0: 11:17 minit pagi. Jom kita teruskan berhibur dengan lagu permintaan daripada pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu daripada Ella Stinging in the Eyes of the World. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Lagu baru

0: 11.23 minit pagi. Masih lagi bertemankan saya Azimah dalam Spektra 912 Warnai Harimu jam ketiga edisi Rabu 2 September 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang masih lagi tune bersama kami. Sik Kira tengah dengarkan kami menerusi frekuensi 89.5 MHz yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak kepada yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click. Bolehlah berbuat demikian, mudah aja muat turun RTM Click dalam telefon pintar, jadi kita boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma. Baik, jom kita sama lagi menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM daripada Dayang Jegak dengan ucapan selamat pagi DJ, katanya selamat bertugas, salam ceria selalu, terima kasih. Sama-sama, selamat pagi juga kepada kita Dayang Jegak, selamat bertugas dan salam ceria selalu juga kepada kita dan juga pendengar-pendengar kita yang lain di Sri Aman FM. Terima kasih Dayang Jegak dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita Aaron B. Jen dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz, katanya selamat pagi juga kepada kita Aaron. Katanya lagi selamat bertugas di stesen Sri Aman dan sihat selalu, insyaAllah, amin. Permintaan daripada lagu kumpulan Slam, Rindu Ini pada pagi ini. Katanya insyaAllah sekiranya ada lagu ya, kami akan putarkan. Tapi kami cari tek ada lagu Slam tapi tajuknya lain, sedap hal kami akan putarkan lagu daripada kumpulan Slam untuk kita sama-sama berhibur sebentar saja lagi. Stay tune bersama kami. Terima kasih Aaron Bijan dah drop komen dan salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, Azlan dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga kepada kita Azlan. Terima kasih dah drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, seterusnya Muhammad Ruzaini dengan ucapan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berapa IPU di betong tek? Katanya kami dah share berkaitan dengan bacaan IPU setakat pukul 10 pagi tadi. Baik, kami ulang kembali. Kuching mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tertinggi di Sarawak iaitu 316 dan pada tahap berbahaya. Berdasarkan data terkini sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIM setakat pukul 10 pagi tadi. Selain daripada Kuching, bacaan terkini di IPU PD Serian turut merekodkan bacaan IPU pada tahap berbahaya dan merupakan bacaan kedua tertinggi iaitu 309. Sementara itu, Semerahan mencatat IPU 292, Sibu 284 dan Serikai 275 dan kesemuanya pada tahap sangat tidak sihat. Bintulu pula merekodkan bacaan 223, Mukah 232, Seri Aman 211, manakala Semelaju 190, Kapit 188, ILP Miri 183, Miri 178 dan Limbang 174 berada pada tahap tidak sihat. Baik, kepada Muhammad Ruzaini, anda bolehlah singgah ke Facebook Berita RTM Sarawak untuk maklumat terkini berkaitan dengan indeks pencemaran udara IPU setakat pukul 10 pagi tadi. Baik, 11.27 minit pagi. Jom kita dengarkan lagu dedangan daripada Aizat Amdan Fit Yuna, Dwi Hati. Tapi sebelum ya, kita realisasikan dulu permintaan daripada pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu daripada kumpulan Slam yang berjudul Gerimis Mengundang.
1: Lagu baru.

11.39 minit pagi. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tune bersama kami di Suri Aman FM dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Bertemankan saya Azimah dalam jam ketiga untuk edisi Rabu 2 September 2026. Baik, insyaAllah pada pukul 11.45 minit pagi nanti saya akan sharekan berkaitan dengan info solat bagi Zon 6. Tapi sebelum ya, kita dengarkan dulu lagu dendangan daripada Tajul, Hakim Rusli dan Afiq Syazwan berjudul Bintang.

0: 11.53 minit pagi. Nampaknya kita dah nak ke penghujung Spektra 912 Warna Harimu. Baik, sebelum saya melaporkan tirai, nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.53 minit pagi. Baik, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari nanti kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM. InsyaAllah kita akan bersua kembali pada jam dan waktu yang sama. Selamat menjamu selera kepada yang tengah menjamu selera. Selamat bekerja kepada yang tengah bekerja, yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda. Kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, kami nak mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada pendengar-pendengar yang dah drop komen dan salam dan jadi ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jadi penutup untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu hari ini, kita tutup dengan lagu dedangan daripada Amir Jahari, Rindu Itu Berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Selama tengah hari dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Johnny berita tengah hari hari 3 2009 2026. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Datuk Seri Tiong King Sing minta orang kengempu palando berbeli barang yang kaum kedai bergempung ngau perintah ngaga atu dagang ungkup temuai tidatai ke Malaysia. Gempung tumaga berguna ke orang dagang muka hotel, izin dagang temuai ngau pengatur industri dagang temuai. Ia madah ke tujuh gempuang tu dikenang rinduk ke ati bala temuai ngambil ke bisik tanda pengingat ngagai sida ke datai ngagai menua tu. Palan ke ditapat ke endo berbeli ke barang mega dipinta ngangkat ke pemanah atu sida yang kaum perengkati diguna ngambil ke uliah mata mayuh agi bala temuai ke datai. Tu mega uliah ngada ke Malaysia yang dipalan do berbeli ke barang ti cukup ngerinuk ke ati yang rumbak tahun nemuai ke Malaysia 2026. Festival Kebudayaan Borneo BCF 2026 ti disadang dekat diatur pegila udah dilanjau ngagai hari 6 tu. Pengeram itu dekat diatur nyentuh ke ngagai 14.9 tu ilak bak dataran Tun Tuanku Bujang Fasa 1 ngau bak Tredex Fasa 2. Sibu Municipal Council SMC bak Semengkah Penerang madah ke ubah tu ketegau gaya sebun asap tingamah ke pemersi angin. Nyak kebuah semua gerai pemakai dekat dibuka berengkah 5.9 lalu panggau pemerindang nitiah ke hari bulan asal ianya 6 nyentuh ke ngagai 12.9. Arinya SMC madah ke penatai mensia mayuah ngau sidak ke masuk aktiviti pengerami itu nak diansak datai tang nitiah ke penglantang ati dirimpu. Bak sapa ke dekat datai, sidak dipinta seruran ngenak penangkup idul ngau nyawa dikena nyaga pengerai ketegau gaya ari ke bersebun. Dua bengkah ndo bak Sarawak bak tikas pengemah angin IPU ke balat nak manah ke pengerai pagi tu tadi. Nakak pukul 10 pagi, Kuching 316 IPU, Ngau Serian 309. 6 bengkah ndo ke Bukai bak tikas nak manah ke pengerai ianya Samarahan 292, Sibu 284, Serikai 275, Mukah 232, Bintulu 223, Ngau Seri Aman 211 IPU. Ditangkan ke Kapit, Bintulu, Samalaju, Miri, ILP Miri, Ngau Limbang, IPU berikas ndak berpengerai ianya 174 nyentuh ke ngagai 190 IPU. Bagi menua Semarahan, udah mujo boleh champion bak pekit Siang Chi tau ke main catur Cina peringkat Sarawak 2026 ketemu diatur hari 1 tu tadi. Pekit tu diatur bak pasal Simanggang di pasuk 271 ikut orang tingari ke 14 bengkah Raban. Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang penau Datuk Francis Hardin Hollis bak teks jakuk ya lebuh nutup pekit tu madah ke mayannya uliah dikena ngelimpang ke ari maya lepa ba urang ti masuk ba pekitnya tu ngujung ke sida uliah nyeliah ke diri ba ulah kena manah ba kegian dadah ngamega mayan judi online. Teks jakuk ya dibaca Private Secretary Yempu Jilin Itau. Bak tahun baru tu ilak pekit Siang Chi peringkat Sarawak dekat diatur di Sibu. Tu nakak kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari tu. Jadi beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Edwin Nangga hari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan Dini Makti. Selamat tengah hari peninga dia tu kita bergulai ngau pengelola program kami hari YFM Seri Aman ba awak ngela tengah hari.
1: Terima kasih Puan Imelda di Kuching.
2: Ngela tengah hari YFM Seri Aman 89.5 MHz segulai sejalai.

Dengar nama berita kita jam dia tu. Berengkah hari dia tu nyentuh ngagai pukul 3 nang segagah kita anggau kami di YFM Seriaman dalam program Rentak. Ngela tengah hari. Hari YFM Seriaman. Didinga nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi. Ungkup 2009-2026 10 minit dah pukul 12 tengah hari. Nama berita tajapan kita agi mengkang ba gayari yak agi mengkang sebon to. Dikarap ke semua kita dalam pengelantang agi semampai gerai. Cukup air batu buah. Lalu lantang mendiang ke YFM. Selain itu Ibin tau ke Steven tapasilai ngau kita nyentuh ngagai tiga ngali hari tu lagi. Ngau nak uliah berkongsi keberita ngau kita dalam awak ke sekali itu. Lalu bakal selama hari pukul 12.30 tengah hari perengkah berkongsi ke berita. Berita berat hari kita balap meninggal. Kali terima hari ya. Lalu mur WhatsApp YFM Iban. Sekali kena email yfmiban.gmail.com. yfmiban@gmail.com. Nah, ya kebetulan lah. Lalu dia berkongsi pukul 1 dalam program Ruai Kitai. Nur mai ke kita info dikenatai ke bala temuai ya ke dia. Kangau kami datang ke konti. Lalu pukul 2 bakal selama Nur berkunci ke program lagu-lagu lama ya ke dikumbai saluran dikenang. Didinga nyentuh ngege pukul 2.30 ngali hari. Lalu setengah jam ke penuh dia 2.30 ngali hari. Nur berkunci ke pesan rindu hati hari kita bala peningah. Kebisa dia nyong kita ngegai live Facebook YFM Seriaman baruang komen. Lalu-lalu kebala peningai kebaru medak kita live jam dia tu. Kelebih lagi ia kebisik medak YFM Seriaman ba Facebook Seriaman FM. Terima kasih halaman semampai nyukung YFM. Okey, sebenarnya berkongsi ke info gayari kita sehari tu dibagi menurut Seriaman engkau dibagi menurut betuang. Mr. Achan merindang kita ngau lagu yang kedekumai aku ukai penyangkai. YFM Seriaman, segulai sejalai.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari http://cam.my/crc2026/. Okey, hage mangkam gulai kau Ibin dalam program YFM Suriaman rengela tengah hari. Terima kasih lepas sampai ngau kami. Lalu dikharap ke kita dalam pengelantang mendiang ke YFM nyentuh ngagai program kami di keluarga sarito hari pagi nyentuh ke dini hari lagi tengah malam to. 24 jam merinang kita. Terima kasih ya kita ya ke baru mendiang kami nengah Artim Klik milih YFM jadi ke pemerintang kita. Jadi kita tahu yang kita ngali hari to tahu ke tengah hari to. Info dari Opis Meteorologi Malaysia, Opis Pengemata Gayari Menua Kita Malaysia, ungkap bagi Menua Suriaman Sarito 2009-2026. Dibagi Menua Suriaman, tapi yang mengapa betul hari pagi tadi nyentuh ke lemah itu lagi, mengkang dalam penosah sebuah nasab. Sajak pan dibagi Menua Suriaman, enggak dibagi Menua Betuang pagi tadi bisa ngasai ke, bisa hujan, bisa kedak luar. Hari mengkang dalam tikas pengamah angin ia ke ulih ngeruga penggerai Malaysia Mayu. Jadi ribut berpupus hari itu hari barat laut ngau pengelaju 20 nyentuh ngegai 30 km sejam. Gelombang di Tasik peninggi ia antara 1 nyentuh 1.5 meter. Lalu tikas pengangat dibagi Menua Suriaman ngau dibagi Menua Betuang hari itu antara 24 nyentuh ngegai 35. 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Akhirnya aku gaya info gaya hari dikongsi ke Opis Meteorologi Malaysia. Terima kasih dengan gaya Siti Hawa binti Ismail. Untuk lagu hari Ika sebelum kita berperindang mendiang ke info bukai lagu kedekumai Pawang Pengerindu.

Kita ngenang di bagi menurut Syaman kalau di bagi menurut betuang tajak pan indeks pencemaran udara IPU atau ketika pengamah angin kita nak dalam 300 lebih ya nak buka kemarin. Kita ngenang kemarin dah lama ngelansa IPU tikas pengamah angin kemarin di bagi menurut Syaman 1/2009 pukul 9 pagi 364 pukul 3 ngali hari atau kemarin balap ningau 319 lalu pukul 8 lemai 1/2009 279. Jadi nak pagi tadi 2/2009 ungkup sarito 8 pagi 214. Harap ke semampai nurun belama tajak penpia agi batikas nak ke dia kita agi batikas ia kena mana ke pengerai ngeruga pengerai mensiamanyo kelebih agi kita ia ke bisik macam penyakit golongan berisiko. Nyalai mensia manyuh di tagang anak lama bak luar nanti ada kebuahaya keberat. Laban lama di luar oleh ngasuh pengerai kita tahu berpenanggul. Okey semina ia ke bisik penyakit. Kita ia ke tahu dikumbai gerai itu. Batang tubuh. Tahu megak ngatai ke penanggul. Baka gatal barkuang. Ngujung ke kita tahu jampat batu. Biar megak mata asai kempleman belama. Nanti nuan lama bak luar rumah. Bak luar. Asai kebisik kesek bermata lalu pihak mega kulit tahu temu tak gatal di dua mega tahu temu berai ngujung kita suah kasek lalu pedis dada pedis senseput udahnya nyalai kita ya ke bisik baluar jam dia tu nang di perangsang amat-amat ngena sengkabung mua sengkabung mulut tak nyawa ngena emas tahu kena sebut kemayari N95. Okey, kita ya ke bisik pengawak baluar jam di atol. Kita nang di perangsang ngena sengkabung mulut ngawa iduang. Sengkabung mua. Emas tau ke N95. Tanya ban pihak nang gak nyentuh ke kita itu tadi. Nggak. Nggak betabik ngepangan diri. Munya ikut sekedar posting ya kebisik daripada aku sarito. Kita kena sengkabung mua tegal gayari kita ya ke agik semampai dalam penosah sebuah nasab upaya ketegal penyakit ya kebisik dia saya kita subah ngai penyebutnya labannya trauma ingat ke pengingat kita ya nape penosah penyakit sampar dunia subah lalu dia tahu kita di perangsang kena emas N95 tebal lagi tegal ke ngambil ke kita itu tadi nak kena penusah ya ke udah tersebut aku tadi ya ke data yari gayari kita ya ke udah kamah gayari tikas pengamah angin kita semampai dalam nur tikas ya ke nak mana ke pengerai kita ngerugak pengerai mesimanyu nyala kami semampai ngelalau kita balap ninga kelebih lagi kita ya ke baluar jam dia tu anak nak ngai ngena sengkabung mua ngena emas.

Setelah lagu hari Cikgu Jyoti AE, lagu kerekomai Aku Okai Petara. Sebenarnya kita mendiang ke pesan-pesan berat yang kedekat di kenatai kaku lagi. Diterima hari nomor WhatsApp YFM Iban, sekali kenyak Gmail YFM Iban.

0: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Pesan berat mengajak ku gerah bak YFM Sriaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Sriaman FM. Bisi je ku gerah mengajak ku pesan berat dipatuk digerah bak YFM Sriaman. Kirim ke ajak pesan berat mengajak ku gerahnya ngagai Facebook Sriaman FM.
0: Okey, terus mengatai ke pesan-pesan berat yang diterima adik kita bala peninga. Jadi tu, keterubah ya pesan-pesan pemati. Jadi pesan pemati keterubah tu data dari Douglas Cendan anak Willy, madah ke Madam Ellen Chai Utak anak Ape, tau ke Madam, tau ke bini Mr. Willy anak Jang Bo, udah nadai kemarin, 1/9/2026. Jadi pesan tu madah ke dituju ngagai kamar melayan ya ke bak setambak ulu, setambak ilik, penunus, sorik tiga buah rumah, jerai, lipus kenawit, batang rimbas, ulu terau, piam ke semua ya ke ngelala. Jadi niang Madam Ellen Chai Utak anak Ape, dekat di sengai lemai 3/9/2026 hari 4 bak New Race Senadian. Jadi dekat Danjuang pagi 4/9 atau keempat hari bulan September 2026 hari 5 ngagai pendam Anglican Lambier. Pesan tu tadi madah ke pemati Madam Ellen Chai Utak anak Ape tau ke bini Mr. Willy anak Jambo udah nadai kemarin 1/9/2026. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau di setambak ulu, setambak ilik, penunus, surik tiga buah rumah, jerai, lipus kenawit, batang rimbas, ulu teruk, serta semua yang kengelala, niang dekat desengai lemai 3/9/2026, hari 4, bak New Race Nadien. Dekat Danjong pagi 4/9, tak hari 5, ngagai pendam Anglican Lambier. Pesan pemati tik kedua datai hari Asien anak Umpi, madah ke anaknya, ianya Jackson anak Asien, tau ke Isien udah nadai 1/9/2026. Niang dekat di sengai berbala mayuah barumah Patrick, tau ke rumah ex tua rumah Asien, ulu Sungai Siung Kanan Sibu,

dituju ngagai kaman belayan di kediau Baulu Siung, Lubuk Pelai, Sungai Pedalai, Siung Tengah, Siung Ijuk, Mukah, Rasau, Kenawit. Ngau semua kaman belayan tinggalala. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Patrick. Tau ke rumah ex tua rumah ASEAN. Ulu Siung Kanan Sibu, Laban Pesantum Madah Kepemati. Jackson anak ASEAN. Jackson anak ASEAN tau ke Icien. Udah nadai 1/9/2026. Niang dekat di Sengai Bebala Manyuah. Lemai 3/9/2026. Dianjung pagi 4/9/2026. Kaban belayan kedi tujuh kepesan, kita dipinta datai ngagai rumah Patrick. Tau ke rumah ex tua rumah ASEAN. Ulu Siung, Ulu Sungai Siung Kanan Sibu. Pesan pemati ketiga, datai hari nomi anak Charles Jimbau, madah ke pemati Matthias Ankong. Anak Nedi, udah nadai 30/8/2026 Bak Bintulu. Niang dekat di baik pulai ngagai Sibu, 1/9/2026. Lalu di Sengai Bebala Mayuah Lemai Tau 2/9/2026 Barumah Setiwa Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu. Dikubur pagi 3/9/2026 Sari Pegila. Dikubur ke Bak Pendam Grateful Memorial Park Kuari Jale Kuari Bukit Awap Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai kaman belayan kediau di Pasir Mas, Engkalat, Awap, Penasok, Batu Burak, Rantau Panjai, Tutus, Banyuk, Rasau, Mukah, Suratuak, Roban, Kepuas Ulu, Ngoile, Kapit, Niah, Belawai, Bawah Celum, Uyak, ngau semua kaman belayan Bukai, Tinglala, Matthias Ankon, Anak Kenedi. Jadi pesan tu madah kemati, Matthias Ankong, Anak Kenedi, udah nadai 30/8/2026. Niang di Sengai, Lemai itu 2/9/2026 Danjung ke Pendam, Danjung pagi 3/9/2026 Danjung ngagai Pendam Grateful Memorial Park, Memorial Park Bukit Awap Sibu. Niang di Sengai Lemai itu Barumah Setiwa Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu. Penterang kesilik berkawal dengan penusaha itu, kita tahu bertelepon ngagai Nomi anak Charles 0148776930 0148776930 tahu kengagai tu rumah Stewart Tinggi 0111622 3441 0111622 3441. Seberapa aku terus ke pengawak berkongsi ke pesan-pesan berat, mendiang ke lagu Ari Maxwell, Franklin Saran, Kedekumai, Telempai, Kebokai.

Okay, 45 minit dah pukul 12 tengah hari. Okay, balap dengar ya kebisi pesan berat. Pesan ya kebebatang. Ajak ugrah, takut tersau. Tawanjung agai email YFM. Inya yfmiban.gmail. yfmiban@gmail.com kemenar ya. yfmiban@gmail.com nya email yfmiban. Oh, aku nanduk baru yfmiban@gmail.com. Lalu kita ya ke dekat Tanjung agak nomor WhatsApp yfmiban. Nomor WhatsApp Kunti 013-862-8422 013-862-8422 Nyasmina. Nur kita berkongsi ke pesan-pesan berat jako gerah sekali kenyata sau. Okay, email ya tadi yfmiban@gmail.com ngau nomor WhatsApp konti yfmiban 013-862-8422. Pesan ke sekali itu dikongsi ianya pesan sembiang 100 hari niang ex tua rumah William Anam. Tau ke Anam anak Lamat, tau ke Anam anak Jamal, disebut mega ngau gelar apa nomi. Tu tadi pesan sembiang 100 hari ex tua rumah William Anam, tau ke Anam anak Jamal, disebut mega ngau gelar apa nomi. Dituju ngagai ke Mamelayan kediau di Ulu Krian Suratua, temuduak Krian Suratua, Sibu Bintulu pia mega ke Mamelayan tinggalan niang to. Lebih agi kita ya ke kala begule gawa ngau niang to, lebuah niang to aginya di polis menyak. Jadi sembiang tu diatur 12 hari bulan 9 2026, 7:30 lemai baru mah niang tu empu. Dia kebelumur 46 aku nak nak baru 436A lorong 4H Taman Melihah Jalai Matang Kuching. Sebarang penerang berkawal dengan pengawal atau kita tahu telefon ngagai Madam Nomi tahu ke Mak Girl 013-5693-598 013-5693-598. Tuh tadi pesan berkawal ngawah pengawak sembiang 100 hari, sembiang 100 hari niang ex tua rumah William Anam, tau ke Anam anak Jamal, disebut mega apai nomi. Dekat diatur 12 hari bulan 9 2026, 7:30 lemai baru mah niang tok. Rumah tiap belumur 436A lorong 4H Taman Melihah Jalai Matang. Jadi dituju ngagai ke Mamelayan kriau di Ulu Krian Suratua, temuduak Krian Suratua, Sibu Ngabintulu pia megak ke Mamelayan kenglala, pia megak ke Mamelayan tekala gawa ngoniang to menyak, dipinta datai ngolo pengawak to. Lalu pesan nangkan kenyak. Pesan nangkan kenyak ianya datai dari Sabia anak Ujan, madah ke pengawak sembiang berkat keregang, niang Buddha anak Jingan. Diatur 5 hari bulan 9 2026, 10 pagi Barumah Moren anak Michael John entebar Batu Lintang Undup. Pesan to dituju ke ngagai Kaban Belayan kediau di Kuching, Seri Aman, Semulung, Tuba, Merebuang, Batu Besai, Lepung Simpai, Bayai Menalang, Sekayuk Batang Undup, Langau Indonesia, Jawang Ran Indonesia, pihak Megakaman Melayan tinggalala niang to, niang Buddha anak Jinggan. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan pengawal to. Kita tahu telefon ngagai lumur to 013-6355-378 013-6355-378. Tu tadi pesan timadah ke pengawal sembiang merekat keregang, niang Buddha anak Jinggan. Diatur 5 hari bulan 9 2026, 10 pagi Barumah Maurin anak Michael John entebar Batu Lintang Undup. Kaban Melayan ke dituju peka pesan dipinta datai ngagai rumah Maurin anak Michael John entebar Batu Lintang Undup. Pesan kedua, pesan nangkan kenyak kebenar ya. Data dari Matthew Belajar anak Gumba, madah ke pengawak sembiang keregang niang Sera anak anak Bagong. Madah ke pengawak sembiang keregang niang Sera anak Bagong, diatur 5 hari bulan 9 2026, hari 6 to berengkari pukul 10 pagi Barumah Maurin mega, rumah Maurin anak Michael John entebar Undup Sri Aman.
Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan bas kayu batang undup kaban belayan yang kenglala ni yang sera anak baguang mega. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Morin entebar undup Seriaman laban dipinta ngolok pengawak sembiang merekat kergang ni yang sera anak baguang. Diatur hari 6 tu 5/9/2026 berengkari pukul 10 pagi. Penderang kesilia kaban belayan tau bertelepon ngagai Meteo Belajar Anak Gumba 013-4209-845 013-4209-845. Ya tadi perintai pesan ia kebisik diterima di bala peningah dikenatai keba awak ke sekali itu. Harap kepesannya tadi terang terdengar kelebih lagi kaban belayan tidak dituju kepesan.

Nyatanya Mary Camilla ngau lagu Selatan Okai Empu Tua. Sebelum nyingkang ngagai jam kedua pukul 1 ngali hari. Bekas selama dalam program jam kedua lagi bisa program Ruai Kitai nur pekunsi ke penerang ya ke debaik. Temuai Kitai tibisir ke ngau kedatai ngagai konti. Kita mendiang ke lagu hari Rosie Usua kedekombai Manah Sayau Kediri Empu.

0: Tokulengo kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

0: Ya, jadi yang meriah selamat tengah hari, peningan mayu, selamat bertemu baru ngau kita, bah program meruai kita ke minggu tu. Kami nang bisik mai temuai, datang ke konti YFM. Jadi minggu tu nya tadi bertuah benarlah ban aku tu tadi sempat meka beranau ngau siku lama tu tadi pemesai hari UPS pengerai bagi Menteri Aman kalai ke tengah hari tu. Ya keduduk tu ngak muang aku nya tadi, ianya Encik McLean anak Josh hari unit kawalan penyakit berjangkit UPS Pengerai bagi Menteri Aman. Jadi sebelum aku nyebut nama nak utai ke dekat di kunci kia, lebih ke topik ke dekat di kerandau kia, dikenang ya begulai ngau kita yang mayuah ke tengah hari itu aku dulung lalu ke penatai nuan ngai konti YFM ke ngali hari itu tu Encik McLean anak Josh. Jadi tengah hari itu tu Encik McLean Siti hari nama tu tadi tai ke patut diperhatikan lebih ke bab perkara pengerai kita. Lepas nanti ku perhatikan dalam kanan 2-3 minggu tu tadi mayu Ahmad minta balanemia ya, sedak ketua itu tadi bisik kena penyakit pedih mata.
1: Ucik kita merhati bapa minggu tu kita bisik pes mengerai bisik nerimanya lah. Bisik nerima kes ke dah sebut kita ke penyakit kesal itu ianya konjunktivitis atau ke pedih mata.
0: Pedih mata. Jadi harapkan bersama ayuh tu tadi sama duduk jenuh mendengar ke penerang rinuan tengah rito leban tengah rito tadi rinuan tu dekat nerang ke tanah-tanah engkau bahkan cara kita itu tadi mutar atau ke nagang rempu hari ke kena rampit pedes mata. Awak akan bersama ayuh tu sama demu nama nak utai ke dikumai orang pedes mata atau berjakuk kita perubatan tu lain ke kita nyebut yang kita berupanya itu sikit pedes mata mesebut kita
1: awaknya keterus gek
0: awaknya ke tampak gek lah yang mai kita merti jadi terus akan wanto Encik McLean.
1: Okey, terlebih dulu aku mengucapkan selamat ngali hari ngagai semua peningah Iban YFM Seri Aman. Aku tau McLean Najos dari UPS Pengerai Seri Aman dekat berkongsi engkau semua bala peningah tentang sitik igik penyakit ke benung ngerekai kemayatok lah ya dikumbai kami konjunktivitis tau ke penyakit pedes mata. Okey, nama utai de kumbai kita konjunktivitis atau kepada mata tu. Konjunktivitis ianya site ige penyakit kenyerang konjungtiva. Ianya site selaput bak mata kita kena ada bedak lah. Ia kena utup ige mata putih enggau bagian ke dalam kelopak mata. Jadi penyakit konjunktivitis tu selalu nyadi bisa tinggi sebab lah sama ada ya ari bakteria, virus ataukah bisa alahan ataupun kita ngomainya bisa allergic engkau barang pemakai bukai lah.
0: Jadi apa tanda-tanda atau ke bak gejala penyakit pedes mata atau tadi minta nun terang ke tu Encik McLean.
1: Okey, kita sikit nemu bisa tiga jenis penyebab ngagai pedes mata atau lah. Okey, hari ketiga-tiganya yang paling utama ke temu kita ianya penyakit pedes mata laban bakteria lah. Penyakit pedes mata atau ke konjunktivitis ke disebab ke bakteria boleh ngasuh matanya di merah lah yang sekitar nemu apabila sikit mata merah sekitar nemu nyak sikit pedes mata selalu ya nanti pedes mata laban bakteria kelupak mata kerambit lah maya tunggu pagi maya kita dani tunggu pagi kita susah kan celak ke mata laban kerambit discharge atau ke tai mata ya ke pansut selalu ya berwarna putih atau ke kuning serta likat nyak ke ngasuh mata kita ngerambit tadi. Pedes mata ya ke sebab ke bakteria selalu ya mula dari sepiak lah. Jarang ya ngerekai ngagai sepiak. Kadang-kadang sepiak aja tapi ya uliah ngerampit ngagai sepiak agak lah. Penyakit tu selalu ya manggai ngagai seminggu baru ya uliah gerai. Okey, jadi yang kedua tadi ya konjunktivitis atau ke pedes mata lawan virus. Tanda-tanda ya lebih kurang sama lah engkau nya tadi. Tapi ya ke paling penting ke dia tu mata selalu belaik lah. Udahnya pedes mata tu bermula dari sepiak mata lalu selalu ngerampit ngagai sepiak lagi. Entai laban bakteria tadi kita udah nemu penyakit tu uliah manggai ngagai seminggu baru uliah gerai tang tu bisa beda yang kau hari ke kena virus tadi. Kadang-kadang uliah manggai ngagai 2 minggu baru ya gerai. Okey, jenis konjunktivitis kependudinya laban alahan. Jenis penyakit mata tu selalu ya jadi apabila kita bisa salah tempat lah kita bisa allergic ataukah dah tahu makai sitik-sitik pemakai ataupun ataukah bisa utai masuk abu kini semua lah matanya ya ngasuh mata gatal beraik serta mirah lah kadang-kadang tahu mai ngagai gatal hidung lah nanti kita bisa penyakit residuum. tau ka dikumbai ku urang allergic rhinitis lah. Okay. Mata selalu berai, kedua mata serta pedis, serta penyakit tu ngambil masa lama mimik ka gerai. Kadang-kadang manggai lebih hari 2 minggu. Tapi si te ya penyakit tu, ente ya lapan alahan tempat legit tu, ia nak boleh ngerekai dengan kaya bukai lah. Ini aja kita perlu tunggu.
0: Jadi, apa cara kita ngubat pedis mata tu tadi tu, Encik McLean ni? Bahkan ni cara kita rupis pengerai tu, merumpat pedis mata tu. Lapan te kita minta, nanti si kok udah kena ni ya? Ya ke berampir. New semua orang kena.
1: Oh, ya sekali bilik.
0: Bahkan ni cara kita merubat ya.
1: Okey, rawatan penyakit tu, nanti ngira kaya sikit nak kalau spesifik lah lepas ni nanti bisa ubat ke khas. Tapi biasanya nanti kita nemu dari bakteria tadi, kita kena ubat dia sikit antibiotik lah sama dengan virus. Kita bisa bala kena penyakit tu, kita patut ngajak jumpa bertemu dengan doktor lah berubat. Lepas sikit sidak aja nemu maka ni kena, kita kena ubat ya. Cara merawat penyakit tu, kengasuh penyakit tu gerai, bergantung dengan jenis utai kengasuh penyakitnya pada mata tadi lah bunyi ku aku. Nanti ya bakteria lain ke, virus lain ke, nanti ya alahan tau ke allergi ya lain ke. Jadi cara kena ubat pedia biasa pedia mata biasa tu selalu dengan antibiotik lah. Antibiotik bisa berdalam ubat tetes matanya. Tau ke ya ke diberi dutur lah. Cara bukai ke paling senang ngasuh enak nak ngerekai lah. Cuci mata enggak sesuai kena air bersih.
0: Kelia tu tadi Encik McLean. Kita kelia. Nama tu nanti kita meda ngasih rempunya pedia matanya. Nemu kita ya. Nuan pun papa aku nemu ya, ya. Apa inai kita kelia, aki ini kita kelia, lu ngasuh kita itu tadi ngusut engau, ai kemai kita empu ne, jadi caranya aneng naknya ne.
1: Tapi ulah kita aneng, lepas caranya, tapi jemak ke, ya oke cara keberkesan paling berkesan lah, tapi ulah engau jumpa kita bertemu doktor lah.
0: Doktor aja, aneng ngai ke klinik aja ne. Ngai
1: ke klinik.
0: Aneng lepas kita nemu ai kemai, nyukanya bersih kan, yeah. Ngambil kenyo kuat gega, bias ne. Penyakit pedias mata atau tadi senang amat kak berampit nanti siko udah kena nanti ambil kemandi yang baskulanya tadi siko ni biar udah kena lalu kak kena makan-makan-makan tadi ni jadi bukan ni cara kita itu tadi nagang penyakit pedias mata tu.
1: Cara ke kena nagang diri dari penyakit konjunktivitis tu atau ke pedias mata tu hanya nanti ulih anak yang berkunci ke perengkah diri bakal selimut sabun semuanya utanya ikan bisa kena kanta lekap serta perengkah makeup lah untuk membalai indo anda yang berkongsi dengan orang bukai lah enggak ke penyakit tu jampa berampit ia ke paling penting jaga pembersih diri lah serta cuci jari ngau suweh ngena air teh bersih serta sabun sepengudah megai mata ke pediah lah lepas pembersih diri ke paling penting amai untuk kita bersih penyakit tu sikit nak boleh ngerampit dengan orang bukai untuk boleh anda sekali dengan mata ke pediah anda berkongsi ke ubat titis mata serta anda yang guai ngelawak nur mayu orang lah ngai ke penyakit tu jampai ngerekai bunyi kaku tadi nanti kita udah, bisa bala udah kalau kena pedia mata kita kena gak anda ngena ubat permatanya ngai ke ngerampit gi lawannya salah satu cara ngerekai ke penyakit tu lah. Okey, ya keperlu di sekali anda guai nganju anak ke sekolah lah te kita nemu anak kita impu bisa sakit lah laban tu uliah ngujung ke anak orang bukai kena lah bas sekolah.
0: Jadi akan ujung kerana tua ke ngali hari itu tu Encik McLean nama tak kini pesan tau kerja kelalau nuan ngakai peninga ke benar-benar ketua ke tengah hari itu.
1: Okey, ikut penulis sekali aku dekat pesan tau ke ngelalau bala lah bala kita ikut baru adian nanti semua bisa nemu derempu ke anak ke bala sebilik di rumah panjai ikut bisa tanda-tanda pada mata tu. Yang paling penting ya, pertama sekali kita ngagai hospital berubat sama ngagai klinik ya, atau ke hospital ke paling jampih ngau kita. Ya ke pertama lah. Ya kedua, anda yang dak nyaga pembersih diri lah. Ya nyak nyuci jari selalu lah. Nanti udah pulai hari jamban semua lah. Nanti uliah anda kalau buat pesta ria nunggu dulu lah.
0: Jadi nyak utai ke patut dia perhati ke kita ngakai kita ke bisa ngasai rempunya pedias mata anang kuai ngakai dua orang kerami mana ngai ke kita nyamai penyakit pedias mata kita ngerampi orang bukai ne. Jadi atau Encik McLean kenang nuan bekawal ngau penyakit pedias mata tu tadi nama tu nenak pelapa aku jadi tau Encik McLean tu kadang-kadang kita berhati ke pedias mata tu nak semuanya tahun tu tadi Encik McLean bisa maya-maya ya. Maya nanti penyakit tokak aman nyadi.
1: Ok, Okey, jadi kita merhati ke penyakit mengetuk salurnya salur ayan lebih maya hari nanti berapa banyak lah mana kadang-kadang angat, kadang-kadang celap, kadang-kadang hujan banyak ngasuhnya. Kedua menyiku aku tadi nya hari pembersih siko-siko lah. Apabila kita boleh nyangka pembersih diri, ukai penyakit semina penyakit pada mata tu aja nadai boleh ngerkai semua jenis penyakit.
0: Jadi kepada ya buna tu tadi jaga pembersih rempum awak ke nyeliah ke macam-macam penyakit bukai muka taunya di bagi tai. Tengah peluang tu muka Encik McLean aku merbesar terima kasih ke Nuan ke ngali hari tu laban boleh berkongsi ke Siti Ari kenang ke mana benar yang ketahu diperhati ke kelebih lagi yang kai bala painai lebuah sidai kenyaka pengerayan nak sidai hari kena rampit penyakit tau ke pedes mata atau tadi. Sekali lagi terima kasih Encik McLean, ngarap ke bertemu baru Pak Maya kebukai.
1: Sama-sama.
2: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026/.
3: Terima kasih ya. Laban lagi mengkang, apa awak ngelah tengah hari, hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
2: Tuan lagu hari The Crew, engkau Lucy M kena kumai layak ke penudi sebenar kita berkongsi ke info-info bukai, info mansang, ungkup balap ninga di kesayau kah.

Waktu 24 minit dah pukul 1 ngalih hari. Kita ngelalu ke baru bala peningai ke bisi meda kita ya. Ya ke bisi bala live Facebook Suriaman FM, YFM Suriaman. Beri terima kasih ya pihak mega selamat ngalih hari ngai kita ya ke bisi ngau kami jam dia tu bakal sida Mr. Roy Kuang, Sandy N, Jessica Itan, Mary Jamba, Sami Umpi, Rono Manijar, Bethlin Beth, Dublin Kebaja, Pengiran James Pengiran, Pona Selapu, Cecilia Kumit, pihak mega Mary Entayen, Engau Keliang Temawai MJ, pihak mega kita buka ia ke bisik ninga, bisik menda, sekali kenya bisik kena tak ke komen, ba live Suriaman FM jam dia tu. Ini nur kita dia tu bala peninga rap Kelantang mendiang ke YFM sekali kenyak kita di rumah laban kita di perancang jam dia tu nyeromba anak kita ya ke benong bersekolah benong pemisi sekolah jam dia tu agak mengkam pemisi ba hari ketiga atau ke keempat lupa bak kaku dalam seminggu tu meh sida ya agak pemisi sekolah dikarap ke kita ni buah meh mai dulu bala anak kita keluar. Baik, sidak di rumah aja laban lagi mengkang gayari to ndak nama to ngemujur ke pengawak kita berjalan mindahkan kita kelebih lagi ba musin to musin ya kage mengkang ba penusah ba penanggul sebuah nasab. Jadi perintah negeri Sarawak nengah upis menteri penggerai mensia mayuah pihak mega pengawak berumah ngau perintah lokal serta upis penggerai Sarawak ndang meruan cakah betati ke perkara penggerai. Kelebih lagi ia kebepuan dari penusah sebuah nasab to, ia kenyadi tegal penusah sebuah nasab to, di benuang diasai ke kita di Sarawak biar menggandur bukai di Semenanjung Malaysia. Nyalai kusapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kohian, perengkah pengerai mega uliah dikena sebarang maya ko ya, biar mega maya, biar mega ubat, dia kena napik penusah sebuah nasab ia kebisik dia saya kejam dia tau. Jadi stok ubat pihak mega perengka kena berubat stok pensengkabung mua pihak mega silinder oksigen nang cukup ko ia nambah bak sebengkah penerang. Ia kebisik sudah dipansut ke Yang Berhormat Sapit Premier Sarawak. Yang Berhormat Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian megat nambah opis emergency engau trauma Hospital Besai Sarawak bising rekod ke nerima sakit asma bulan sitik tu tadi mayuah sakit asma mayuah pesakit asma bulan sitik tu tadi tajak pan penyampaunya endak ditemu nambah. Lalu yang lalau mensia mayuah ngambil kebelak nyaga penggerai diri serta nguliah ke penderang ya kamat bekawal ngau tikas pengamah angin ya kebisi dasai ke kita hari sumber hari info ya ke betul ya tadi penerang ya ke dipansut ke Sapit Premium Lokita Sarawak yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian. Jadi siti tau bekawal ngau perintah tau ke declaration darurat dekat dipejalai kebak bagi menua tinggembuan tikas pengamah angin 500. Pihak Kosapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas timaga Chairman Komiti Mutar Kepenusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBNS. Penterian itu dipansut kia lebih ngulu awam engkau pengarang berita yang kediatur Bak Wisma Bapa Malaysia Kucing Ari Satu itu tadi. Misana. Lalu kuya seminak bagi menua tiba tikas pengamah angin ianya 500 dekat di pejalai ke perintah atau ke declaration darurat. Lalu maya to semua opis-opis perintah serta sektor awam ngau swasta pihak mega sekolah dekat ditutup. Ba bagi menua ya kebisi ngasai ke pengamah angin bak tikas 500. Lalu semina upis ya ke ba kategori upis-upis penting. Ha, upis-upis penting menua dikebenar ke beroperation. Atau japia pengawak mindahkan kita undak diskat lalu dibelalau ke garis nyaga pengerai serta pengelikun
lebuh napik penusah sebun asap. Pengawal mindah kan kita agi ndak ada sekat tajak pan nyangka. Nyangka bisik datai bak 500 lalu dilalau lalu belalau ke. Tajak pan pihak pengawal mindah kan kita nyata dek belalau ke garis nyaga pengerai serta penglikun lebuh napik penusah sebun asap kelebih agi ngena sengkabung muang. Jadi ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas Mega UPS JPBNS Komiti Mutar Kepenusah Ngenyit Negeri Sarawak meruan ngemata ketika pemanah angin. Pengamah angin bak genap bagi menua di negeri itu. Sarawak itu kena nentu ketolong penusah ngenyit di patut diatur bak bagi menua tinggal saya kepenusah itu jam diatur.

Yang terus ke pemerintah kita. Mendiang ke lagu hari Cikgu Mbak Lala. Lagu kena kumbai Solo Hati Nadai Tinggi. Sebenarnya kita kenang Siti Ari Berita. Ia kedatai hari Opis Pengerjita Bangsa. Tahukah Jabatan Pendaftaran Negara.

Sita info yang kedatai dari Opis Pengregista Bansa atau Opis Pendaftaran Jabatan Pendaftaran Negara. Dia tu benar ngatur pengawak dekat nganti baru pendiau, nganti baru gamal MyCard kita, ia kena diperanak menua Malaysia. Ditukar ngagai ia ke dekat baru, ia ti baru, ia kena kumbai MyCard generasi baru. Nyalai Opis tu, Jabatan Pendaftaran Negara, Opis Pengregista Bansa, pengawak ngaga IC, ngaga MyCard bisik berpenanggul lebuh di pejalai Opis tu nyentuh ngagai 7 hari bulan 9 2026 kedekat data itu. Opis tu ngelalau mesti mayuh ngambil nda nukar IC, nukar MyCard kita dalam tempoh tu nyentuh 7 hari bulan 9 2026 tu. Semak nadai kebuah yang keberat nur kita anang kuai meh nukar IC, nukar MyCard.

Ay, ngagay my card kita. Upgrade my card, ngagay my card yang kebaru. My card tidak dikumbai, my card generasi baru. Atau yang kawam kita apa inai yang kedekat ngagak tinggi IC my card ungkup anak kita yang kudah cukup 12 tahun anang guai ngagak my card sida ya dato out. Anang guai ngagak kesida ya my card jam dia to. Ngeluai hari 7 hari bulan 9 tau. Kira ya 9 hari bulan 9 kenyak meh. Taukah nerima penerang ia ke pemaduk baru hari UPS JPN? Laban UPS JPN dekat update status sidak ya. Bakawal ngawa pengawak tu nangkan ke toilet au. Jadi ungkup kita ia ke dekat ngatur pengawak. Nukar IC, nukar my card jam dia tu anang kuai ngatur pengawaknya. Laban te kita ngatur pengawaknya dia tu UPS dekat madah. Bisa lama mimit laban sidaya dekat upgrade dekat ngemana kaki dekat ngagak baru tingki-tingki kita IC kita my card kita gambar kita ngagai my kit kene my card kedikumbai my card generasi baru ente UPS tu dah bersedia ngagak ke kita my card bangsa yang kebaru ila UPS tu dekat madah ke madah ke pasal pengawak tu update pengawak tu bak saluran rasmi JPN nangkan ketua ila. Ya siti berita dari UPS Pengerjista Bangsa atau Kejabatan Pendaftaran Negara. The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/. Lagu hari Desi Dian kerekomai Ukai Orang Bokai. Ya terus rindu mendiang ke YFM jam dia tu agak mengkang ibian ngau kita. Ngeluan ke Prau YFM Suriaman nyentuh ngege pukul 3 didinga lagi.

Lagu kedai kumai, umpan jinak di hari tenang. Jinak merpati makan di tangan. Jangan di simpan dalam hati, ya kah? Kadang-kadang kita itu berguna ke lagu joget. Kena kita ngelantang ke hati. Ombak kita itu udah kenyang. Nanti kita ketawa nanya dia, kita tindak wai. Kuaku mah. Siko-siko kita mensian dan mayuh ciri ya kena sebakang ngepangan diri. Tajapan dah buat kita sama belak celuam. Jika kita ya ke benong itu tengah hari jam dia tau balap ningat. Terima kasih alamak semampai. Laman milih YFM jadi kita yang kita nyerombak kita ya ke benong mata kelengan. Ngetu tengah hari jam dia tau. Lagi ngenang menuang kita ya ke benuang betapi ngawa penusah sebuah nasab jam dia to kalai operation ngaga hujan operation pembenihan awan OPA dekat dipejalai ke ngau cara berengat-rengat tiknya kawam 13 bengkah alai bak 3 bengkah negeri berduduk hari gaya hari ya ke majak besbun pihak mega kena mantau sekedar hari endur ya ke balat ngasai ke penanggul bekau gaya hari ya ke agik mengkang bangat panas jam dia tu. Jadi penerang tu dipansut ke Sapit Menteri Besar Menua Kita Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Timadah pengawal tu dekat diatur berengkah hari 3 hari bulan 9 sama ada penanggul sari apa gila nyentuh ngaga 5 hari bulan 9 2026 nitiah ke penerang tau ke nitiah ke info ti dipkunsi ke dito. Jadi operation tu ilak dekat dipejalai ke Komiti Mutar Kepenusah Ngenyet Malaysia. Natma ngau kerjasama Opis Pengemata Gayari Malaysia atau opis yang kedekat nentu ke sekali ke uliah diatur mayanya ilak pengawak tu ianya Opis Pengemata Gayari Malaysia, Met Malaysia. Pihak megap dipejalai ke ngau kerjasama Raban Soldado Langit Malaysia. Soldado Langit Diraja Malaysia, TUDM. Tentera Udara Diraja Malaysia. Alai ngatur operation tu di Sarawak ianya operation tu dekat diatur ba tekat air batang air, tekat air bakun, tekat air murum, tekat air benguah, tekat air grogok, tekat air asyakirin, tekat air sika, ngau tekat air di matang kucing. Lalu ba negeri Kedah, operation tu dekat diatur ba tekat air pedu, tekat air muda, tekat air ahning, engkau tekat air bris. Lalu PC muka dekat diatur di negeri Perlis, dekat dipejalai ke operation pembenihan awan, ba pembenihan awan, bukan awam, awan, remang. Dekat dipejalai ke ba tekat air timah tasuah di negeri Perlis. Nyak tadi berita ya ke bersangkut paut ngau operation ngaga hujan, operation pembenihan awam. Di pejalai ke semana ada penanggul laban tok ngira penemu ari sida ari Opis Pengemata Gaya Hari Menua Kita Malaysia, Met Malaysia ya ke uliah tau kenemu agi nentu ke bagi gaya hari bagi remang di langit din tau dikena ngaga operation pembenihan awam di pelabak kerka diatur 3.9 nyentuk 5.9 2026 diatur NATMA ianya Komiti Mutar Kepenusah Ngenyet Malaysia ngau kerjasama Opis Pengemata Gayari Malaysia, Met Malaysia, Pihak Mega Raban Sedadu Langit Diraja Malaysia, TUDM.

Sebelum kita ada baik, aku meniang ke Siti Hari Berita yang kebisik nyadi di menua luar. Kita meniang ke lagu hari Bos Tuning Kabi, lagu kedekumai Biar Kubalut Teliah di Ati.

Mari teneng kami kini kembali biar kubalut teliah di hati. Oke, kita ngenang siti berita yang bisa nyadi di luar menua kita di Malaysia. Bekawal ngau sebengkah penusah yang bisa udah nyadi di menua Nepal. Menua kita di Malaysia udah minta pembenar perintah menua Nepal nganjung raban smart menua to smart Malaysia. Special Malaysia Disaster Assistance and Rescue Team. Ngatur pengawang iga serta nyelamat pihak mengamantuk menua Nepal ti baru udah kena penusah bah serta tanah tusur. Mempai lama. Perkara itu dikongsi ke Menteri Luar Malaysia yang berhormat Dato' Sri Muhammad Hassan. Pengudah ia berandau engkau Menteri Luar Nepal, Mr. Shishir Kanal, hari satu itu tadi. Pengawal itu ialah yang kawam pengawal ngiga rakyat Malaysia. Tiap yang temu penunga bisik bermenuan Nepal mayanya, terlalu berdau uliah di giga pengudah penusah tanah tusur serta bah bak menuanya udahnya di empat lama. Yang berhormat Dato' Sri Muhammad Hassan mega berkunci ke pengagati terima kasih angkat perintah menua Nepal tegal udah manto opis kedutaan besar Malaysia bakat mandu Nepal terutama betapa engkau penusah to. Lalu pihak mega menteri besar menua kita Malaysia yang berhormat Dato' Anwar Ibrahim udah ngemendar ke pengawal nganjung tim smart Malaysia ngegai Nepal ngiga pihak mega manto serta mai pulai peranak Malaysia tibelak kena penusah tu ba Nepal lalu penusah tu nyadi kira ya nyuka lebih seminggu dah nyadi 26/8 tu tadi seminggu penusah tu dah nyadi pengawal ngiga serta nyelamat agi mengkang di pejalai ke Mayuh Raban di menua tu udah datai hari menua luar mantuk menua Nepal dalam pengawal ngiga serta nyelamat agi di pejalai ke ba penusah tu lalu 55 ikut peranak menua Malaysia di menua Nepal agi mengkang nauliah nadai ditemu penunga bedau oleh the contact lalu sebengkah agensi pemberita antarabangsa ianya Anadolu agensi madah nakak kedia tu direport ke 919 iko udah berbadi nyawa lalu nyau ke 4,800 iko direport ke agak lenyau tenyang kawam 853 rakyat menua luar udah lenyau empai temu bekawa penusah tanah tusur serta bah besai ti udah nyadi di menua Nepal jadi ngarap ke 55 ikut peranak menua Malaysia nyata di dalam pengelantang jam dia tu tajapan empai di temu harap ke Raban Smart menua kita Malaysia mujur ngatur pengawak tu di menua Nepal ti udah kena penusah besar ianya penusah bah engau tanah tusur empai lama nyadi 26 hari bulan 8 tu tadi di menua adap ke Banjaran Himalaya antara menua Tibet engkau menua Cina. Kita sebetulnya ngagai program berkunci ke lagu-lagu lama. Seluruh ini kenang. Sylvia G sama anda ngogi.

0: program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengan program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.

0: Ya, lagu keterubah dalam program Seruan Dikenang ke sekali itu ianya lagu Ariah Christopher Krilandong Kedekombai Lebak Pengurindu.
1: Penanyi lama program Seruan Dikenang.
0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari https://csam.my.my/crc2026. Lagu Arilina Kidang Kedekomai Pengerindu udah nyata. Lagu kedua dalam program Saluran Dikenang kita ke sekali itu. Terima kasih angge kita yang kebisi minta lagu-lagu lama. Dikarap ke rintai lagu ke sekali itu ngelantang kati. Semua kita rindu ke program itu.

Ya, lagu dari Lina Kidang, Kedai Kumbai, Pengerindu udah nyata. Aku ngatai ke dua bengkah pesan ya kebisik minta lagu-lagu lama. Bakal pesan ya kedatai dari Sirini, Cendan Sirini, ya minta lagu lama dari Linda, Asai Ati Enggai Bersuara. Kena meredang semua ya kebisik ningah radio ngalih hari itu. Lalu siko itu ya kena akaun Michael Bungin. Ya bisa minta lagu lama hari Niang Andrew Lanting Solo Temayu Rama. Dikena merindang semua kaban Facebook yang ngelala. Harap keterindang mendiang ke program seruran dikenang. Terima kasih ya Michael Bungin. Nanti tak sari itu tahu kebawa ke sekali itu lagu-lagu kita hanya dekat di kenatai ke ditebah dalam awak kebukai ngelah tengah hari program seruran dikenang. Kesekali itu nyendia ke lagu hari Stephen Kanang Kedai Kumbai sekali bertemu seribu pengerindu. Lalu nangkan kenya Christina Suntai kasih aku enda nyata.

Sebenarnya nabah ke kita lagu-lagu lama ti bukai aku natai ke Siti pesan berat ya ke baru diterima ke sekali itu. Kalau itu pesan mati datai dari Dayut tau ke jauh anak kiruah madah keindai sidaya ianya rintuan anak sigai. Rintuan anak sigai udah nadai pagi tadi pukul 7 pagi 2/9/2026. Nyalai pesan itu dituju ngagai kabar melayan ia kediau di merindun 11 buah rumah, nyato 2 buah rumah, sebeliau 2 buah rumah, bara sebangki panjai, sebangki panda, kesiat nibuang, lubuk subuang 2 buah rumah, titua ilik, titua ulu, geluang berenggang, san semanjuk 3 buah rumah, bebarau, nengah kapu, semuih 3 buah rumah, setengian 3 buah rumah, memaloi lansiang, engkunyit, lepung mawang atas, ngawak baruah pihak mega pelasuk serubah ilik ngawak serubah ulu pentiak buyung skim skrang skandias ngawak semua ia kenala disebut itu tinglala rintun anak sigai. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah sibat merindun skim laban pesantung badah mati rintun anak sigai. Rintun anak sigai udah nadai pagi itu tadi 2/9/2026. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah lemai hari 5/4/9/2026 lalu Danjuang pagi hari 6/5/9/2026 tu tadi pesan tim adah ke pemati rintuan anak sigai. Rintuan anak sigai udah nadai pagi tadi 2/9/2026 kaban belayan ti dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah sibat merindun skim. Jadi pesan tu adah ke niang rintun anak sigai dekat di Senggai Bebala Mayuah lemai hari 5/4/9/2026 dan juang pagi hari 6/5/9/2026. Harap kepesannya tadi terang didinga kelebih lagi terang didinga kaban belayan tili tuju kepesan tau. Tau lagu hari istiwa tinggi kedai kumai pengerindu aku endak berubah YFM Suriaman YFM Iban segulai sejalai.

Oh, nyak tadi lagu kedai kumbai pengrindu aku ndak berubah hari setua tinggi. Tong natai ke Siti pesan Rinuati tiap kait rapiat ngau Simon. Seruan dikenang. Kalau datai dari sinun ini jadi kuya sinu amat ningal lagu-lagu lama tu udah dipasang nuansa no ku sinun ini. Terima kasih lah udah merindang kami. Nyata di pesan dari Sindon Edi. Jadi kena kita yang ujung ke program seluruhan dikenang ke sekali itu. Mending ke Siti lagu dari Jelika Belayuang. Kedai kumai. Dinga lagu aku. Terima kasih abulah peninga kesemampai mendiang ke kami nyentuh ke dia itu. Kita bertemu baru dalam program seluruhan dikenang. Nangkan kita lagi dalam program. Terima kasih pesan nur berkunci ke lagu. Berkunci ke pesan pesan Rinuati. Pihak mengat lagu ke dipinta bala peninga. Di komen live system Facebook Sriaman FM.

Ya, berengkah kita berkongsi ke pesan-pesan Rinawati ada belah peninga. Ya, kami bisa dikongsi ke di ruang komen live Facebook Sriaman FM. YFM Sriaman.

Okey, harap bagi semampai kita dalam pengelantang tajapan jam dia tu dah pukul 2.30 lebih ngalih hari. Harap ke kita semampai berjimat ba jalan alun jam dia tu nyangka kita dalam perambu dekat berjalan jauh muak ke ngalih hari. Tentu ke kita nada yang ngantuk sepengudah ngetu tengah hari tu tak ada. Lalu pihak muka kita ia kebaluar jam dia tu nape penusah sekut berjalan alun. Okey, penusah penanggul berdedat berjalan alun. Harap kesemampai nyaga pengelikuan kita. Lebih agak kita ia kebisik nyangka meh. Nape penusah tu ia ke benuang bersekut berjalan alun. Bersabar mengau. Kita mendiang ke pesan-pesan di hati ada bala peninga kebisik di kenatai kejam dia tu di Facebook Suryaman FM, YFM Suryaman. Samuel Modin, selamat ngali hari ku ya, selamat berjalan ke pengawal nanti bisik awak minta tebah kenuan lagu hari Alessandro Dara Kumang Menua kena merindang dari empu. Terima kasih ya DJ. Okey, sama-sama Samuel Modin. Anita Nawai, selamat berjalan ke pengawal ngalih hari tu gaya hari kami tadi hujan ndak lama di Paku Sepawah. Wow, harap ke kita ya kebisik nerima hujannya tadi tau nama tu ngamana ke age tikas ngubah tikas pengamah gaya hari kita pengamah tikas pengamah angin sarito ngambil ke kita dalam pengelantang likun me likun age me hari hari ke selama tu dalam kita ya benar betapa ingat penusah sebuah nasab agak mengkang dalam tikas ya ke nak mana ke ngagai ulah ngeruga ulah ngeruga pengerai kita mensia mayuah ya. Jadi kita ya ke baluar jam dia tu dikarap ke dilalau anang nak kena sengkabung hidung ngau mua sengkabung mua tau ke mas tau ke N95. Okay, Ronald N95 N95 ianya mas tau kesangka bomua. Anita Nawai tadi minta seberang lagu kena merindang semua balap ninga YFM. Kaban belayan balam nyadek di sebarang Nur Diau sudah serumah di Kerabai Paku harap kesemampai nyaga pengerai kita semua. Ko Anita Nawai. Terima kasih ya. Meliang Anjah. Selama ngalih hari minta muntal ko ya. Minta mutah ke lagu Eri Li apa peti ya kita tu minta main ke lagu Ari Linda di rantai pengerindu kena merindang hati diriampu engkau semua yang ngelala komeleng anja mana-mana kita nyepil pesan kita jauh tayak mana-mana simak dulu sebelum kita send dekan butang send tau ke reply wah Mas Diana Ari Limbang tu ko ya balat mai jerebu di Limbang jam dia tu mata nyu pedes asai mata tu laban asap salam hari Limbang benuninga kenuan minta tebah ke sebarang lagu tau ke lagu hari Remjana kena aku merindang dirimpu nak tinggal megang gemak ngau jang di Sabahdin Edwin Win ban Chris Milan Stanley Anthony ba Thailand Christina Anthony Juliana di Paris. Oh, Paris. Ibu ayah sedua itu di Lawas. Mariana di Hospital Kedah. Wati, Koni. Sedua itu di Melaka. Jakob pesan, harap sedua anang buai batu. Ngau kami gawa. Ya ke gawa di Hospital Limbang itu. Kelebih lagi yang orang ke di Kesayau. Harap kia bisik ningal radio. Lalu nuju kawan Facebook.

Christopher Ijau, mengga pandai pesan selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak baka ke Sarito. To pesan hari ucap Alex Barau tau ke Alex Delta Bina Wata Barau hari rumah Juanes Laja Pentiak Baru Ang Keleli. Selamat ngalih hari akhir aku ya. Au selamat ngalih hari akhir. Balat amai jerbu anang kurang hirup air celap 18 gelas sehari. Apu air celap. Anang hirup air celap aja elek au. Air ya ke baka air mineral, air mati, air udah pandu anang kelalu hirup air celap. Okey. Kita udah longgar umur tu. Nak tahu hirup mayuh air celap. Okey, minta tebah kelaku pelindok dalam sebut. Hari ini Michael Jemaat dikenal merindang. Ini miat di selulak betung, bulan pengerindok berbatunia, Ripien Nyandang, Alexis David Biju di betung, Wellington Imai, Richa Unup di simpang Semunjan, Roy Kuang, Induk Kenawit, Max Jagat. Wah, Max Jagat. Bukan Mike lagi ni. Max Jagat, tau ke orang kesama, sekali kena orang baru. Kena dengar awak, Morgan Batai di Batang, di Batang Jaya. Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Lebin, Engau David Aluak di Semunjan, James Pengiran, Emilia Sam, Engau semua nama-nama kita yang kebisik di natai ke ucap Alex tu tadi. Jaku pesannya, salam sayau, salam lelengau, salam Malaysia Medani. Terima kasih ya ucap Alex. Lalu Jinu Juni Ben, Juni Ben, selamat berjalan ke pengawal hari Bakung Aik Jalai Lingga. Balat amat sebuan jam dia tu minta pasang ke lagu hari Ibau. Selamat dari pengada dituju dengan anaknya Regina yang ke Benung Gawa Hospital Miri. Selamat nyambut dari pengada sore itu. Tuhan berkat ke pegerai pihak megah pengawak nuan. Selamat dari pengada megah ngegai anaknya tadi. Ianya Regina anak Juni Ben. Okey, pihak megah selamat dari pengada. Ngegai semua kita yang kebisik ngintu dari pengada semanjai minggu tu tadi tau ke kemari insana sarito. Selamat dari pengada harap kelantang dalam semua pengawak. Kita merindang, merindang geneh, merindang balap ninga. Ngau lagu ya ke, mayu kita minta lagu dari Linda. Tajak penpia kami nyedia ke siti lagu dari Linda, lagu baru ya ke dikumai Repa Panti Jalai.

Ya, cerita lagu hari Linda, lagu baru hari ya, kedai kumbai repak panti jalai. Mua rumah kita bala peninga pia megak. Ujung rumah kita, belakang rumah kita nang lak ke repak au. Bisi awak baik me anak kita sama bala meresi rumah tajapan kita nemu. Gaya hari kita jam dia tu ndak ngasuh kita ya lama baluar. Ndak lama ke kita di luar dah nyata mak baru belelak. Dahnya atur baru ga. Laban jam dia tu pengawak kita ya di luar rumah. Nda uliah banget lama di pejalai ke kita ngai kita lagi bisi penanggul apa pengerai kita. Pia nyaga pembersih, pia mega kita nyaga pengerai terimpu. Siti tu datai hari tau kepesan rindu hati yang kedatai hari Michael Johnny. Kami di Serian mega sebun jam dia tu sebun asap ku ya minta tebah ke lagu sebarang lagu hari remjana dituju ke yang agai semua balam nyadek ya. Bas Barandur, Sida Tudiau, bakal Sida Catherine, Joseph, Sida ya Sebilia, Sida tu Sebilia di Lipos Kenawit. Henry Chinan di Surikai, kami serumah di rumah Paulus Yan, Bak Sungai Bawan Kenawit. Jakob pesan, harap ke semua kita gerai belama. Pesan kedatai hari Rini Sabai, selamat berjalan ke pengawak ngalih hari itu, minta tebah ke lagu hari Winnie Albert, Bisik Ganti Nuan. Bisik Ganti Nuan, kena merindang dari empu, ngau semua balap ninga. Siti itu datai hari Brody Muyang, selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawak, balak sebuah asap kami di Angkelili jam dia itu. Siti itu Mary Jalau Ujo, balak kami di sung sebuah asap megak kuya, nadai peda bukit lalu. Minta lagu pengelindung di laman sebuah, ditujuh ngagai sidak yang kediau di rumah aja itu. Ditujuh ngagai bala ya kediau di rumah hajak jam dia tu ko Mary Jalau Ujo. Jaga meh pengerai ko ya. Musin sebuah nasab tu. Ali Malang selamat ngali hari balat jerebu balat sebuah di Kenawit jam dia tu. Jessica Itan selamat ngali hari kami pan balat sebuah nasab di Bau. Ngejoko pesan rindu hati tu. Minta lagu hari lagu kedai kumbai repak hari penanyi Cikgu Raweng Saris dikena merindang semua yang kenglala mendiang ke radio pihak muka dia di rumah. Terima kasih ya kau Jessica Itan. Sama-sama Sendi N selamat berjalan ke pengawal minta lagu hari Linda Kaul Ati Tua dikena merindang kaban Facebook yang kenglala. Terima kasih ya. Nya pesan dari Sendi N Roy Kuang selamat ngali hari selamat berjalan ke pengawak happy mendiang ke YFM. Lalu tu Mary Jamba panas pia mega bersebun asap kami di Bukit Sebangkui. Nah, daripada Bukit Sebangkui hari rumah kami ko Mary Jamba. Badan-badan selagu yang kena pasang. Terima kasih alam sudah merindang kami, Kok Miri Jamba. Terima kasih yang megak. Labam selalu mendiang ke YFM. Sami Umpi. Mengkang sebun di lubang tu, minta sebarang lagu, kena merindang semua kenglala, harap ke gerai, harap ke megak mujur dalam semua pengawak. Kok Sami Umpi. Tol lagu hari okay lagu pesan dari Rono Manijar bersebun kami pihak mega panas di kuya di tok luncu de pelabak kaku menua lundo tu. Dia minta lagu makai belalai hari kirai temawai ditujuh ngagai anaknya anak yang buat sibu buat balai ringin ngau siapa-siapa yang ngelala.
Betelen Bit, selamat ngelih hari, selamat berjalan ke pengawal. Sebenarnya aja pesannya, Pona Selapuak, selamat berjalan ke pengawal. Pengak kau ya? Kami di Serian, Mengkang bersebut nasab. Lalu sebenarnya mendiang ke lagu kedua ke penudi. Menatai ke pesan dari Mary Entayen. Selamat berjalan ke pengawal, minta tebah ke lagu, kena merenang sedar sebilik, setelah kaban belayan, bersungai rebuah, batu lintang, undup, Seri Aman, jaga pengerai musin sebun asap to. Kita mendiang ke lagu dari Alessandro Kerikumbai, Darah Kumang Menua.

Okay, lagu dari Alessandro, lagu dari Kumai Dara Komang Menua. Arab Kelantang, kita ayah kebisik mendiang ke tahu ke minta lagunya tadi. Dalam program, terima kami pesan program ke penudi di perkunsi ke bawah ngela tengah hari YFM Sri Aman. Okey, buka selama di pukul 3, penuduk atau lagi dekat di Suak Kebaru dengan YFM Kuching. Pihak Megah di YFM Miri, hari pukul 3 dekat mendiang ke Perkhidmatan Kayan Kenyah. Tanaka YFM Sri Aman ngau kita balap ninga pihak Megah aku ibian tau ke Steven tapa silai ngau kita dalam awak ngela tengah hari ke sekali itu ungkup 2 hari bulan 9 2026. Udah 2 hari bak bulan 9 wai nama perambu kita dalam pengawak kita eh. Jadi kan apik bulan 9 tu. Semarang perambu harap ke semampai nyaga penggerai kita. Musin sebuah nasab tu. Kita sama belah bersampi meh. Ngarap ke menua kita itu berbalik mana-semana. Ngambil ke semua pengawak yang kedatur kita. Kelebih agak penggerai kita dijaga kita ke mana. Kita nak napik sebarang penusah penggerai. Lagu kamu tu ni ianya lagu dari Andrew Lantiang Kedikumai Solo Temawai Lama. Bye-bye balap ni ngah. Bertemu baru bawa ke Bukai.

Yasmin lepas pukul 3 ngalai hari. Selamat ngalai hari ngagai semua bala peningan. Kagik mendiang ke wife and. Terima kasih Steven. Kau udah mulai ngobrol peningan kita pengalaman 3 jam bawa ngalai tengah hari. Jadi datai bawa kami hari wife and Kucing dekat bunga kita bak rentak ngalai hari. Selamat 3 jam agak untuk ngagai pukul 6 lemai telgek. Kalau berita bala peningan semua. Habisnya nak gerai kerja sebuah nasab tu. Ya, nemu aku. Aku pun nyawa aku tu pun kak lelayan laban ke gaya hari ke berketuk peningan. Mudah amat batuk ya. Lalu pihak megah kata-kata kulit. Mata pengen berpedik ya. Mayu hantara kita bak rumah aja. Lalu ngagai bala peningan kita. Di serata benua. Lebih lagi kita ke luar kita ke pengembuan IPU pemandu tinggi. Sama-sama berjaga, sama-sama jaga pengerai ya. Lebih lagi kita ke bisik orang kesakit ampun. Gayari di Kucing cukup hangat panas. Sebelum aku tamak konti tadi. Ya kini gayari di benua kita pelawakku. Sama main pelawakku na. Angka lagi bisnis kedari bala peningat kita. Merik info berkawa ngau gayari di benua tidak ya. Klememan dekat menang kita kena mungkal awak. Lentak ngalih hari ini.

Ya tau berkawal ngau kes asma di benua tau diriput ke nambah lebih 8 kali lipat. Rindia hari pengamah kualiti angin ketegas buan asap ke nuntuang sekedar kandang menua jam ke dia tau. Pihak ko upis menteri pengerai KKM dengan sitik penang madah ke habis 1,811 kes asma diikut ke dalam minggu epidemiologi ke 34. Ianya hari 23 hingga 29 hari bulan 8 ya. Lalu penyampau tu ngayan ke penambah ke nyata nanti dibanding ngau 219 kes ke diikut ke minggu dulu agi harinya. Kes konjungtivitis atau ke pedis mata mereka nambah ngagai 720 itik kes nanti dibanding ke ngau 146 kes. Tajak pihak kes penyakit berampian penanggul sebut akut nurun 50% ngagai 1857 itik kes ya. Minta ke KKM nakak kreator narai bisik kes pematik tegak complication berkawa dengan penanggul sebuah nasab dari pun. Dan tajak pihak peningat kita nak berjaga-jaga ya. Lepas kena asap tu kembali lagi dari impu ke bisik ampus nang ya pedih kak sebuah malam pun pedih kak pindu tegal dada pedih semua bekenyak ya. Harapkan sama-sama nyaga pengeraimah ya. Lebih lagi bisa sekedar mata nyemirah gatal matanya. Udah mata sekedar cepat-cepat bertemu ngau lutur tau ke ngagai klinik ke dalam pihak dua kita diaw ya.

0: Forestry Corporation. Nangkan orang, kami akan berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tepi air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, nyintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Group Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Berat tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu hari Sarawak Forestry Corporation.
1: Ya, peningan mayu pukul 3:30 kita dekat mulai ngau mentisigi ya, bak berita Wata Rajang ya. Ya, kita berkongsi sekedar berita ngau bala peningan. Kalau impus pengregister bangsa JPN Dato' Benua ngalih hari pengawal ti berkena ke MyCard bangsa ke Dato' ngagai MyCard rebaik baru. Berindik mengenai pengawal ting luar ke MyCard di Selampur Malaysia disadang dekat tangguh nak lama belabu hari sarito nyentuh 7 hari bulan 9 tu ilah. Nyalai JPN ngelalau kita peningah tahu nak ibu berguai nuka MyCard kita ngamik ke ngelanja ke dulu niat kita ke dekat nuka MyCard dalam timpuh tau ya. Jadi bala nembiak ke berumur 12 tahun tip baru ke terubah ya minta ngagak MyCard apa indai sidak megak sama di pelancang nganti nak lama nganti nak lama ya ngamik ke sidak ulian lima MyCard baru lebuh katnya belabuh dikeluarkan nak lama.

0: baluan. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluan, basuh mua kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Jadi berita ke sekali itu, lebih lagi kita ke diau bak matang ya. Dengan mana-mana. Kalai jalai matang, kucing dekat ditutup sementara. Serta digaga jalai ngelawang berengkah pergilak. Untuk 12.9 tu ya. Yang ini cek kebenaran hari Sarawak Water. Tu dikenal mereka awak ngagai pengawak ngadu ke Batang Paip. Tibasai 1100 mm di penjalai ke. Pengawaknya di penjalai ke berlabuh hari pukul 10 malam hari 5 tu serta di Sadan Tembo urung pukul 12 tengah hari 5 hari bulan 9. Berindik dengannya kita ke berkenak ke jalan alun hari matang ke Kucing ngau ke Bukai kita di lalau ngam ngenak jalai ngelawang tip bisa disediakan. Jadi kita ke berguna ke jalai alun negak dipintar nitiak ke tanah trafik. Sementara tua hari pemesai serta deriba ngau berjimat lebuah mansak palam perujiaknya. Jadi penerang ke Silia berkawal ngau kanan dua ti kena laban pengawak tau. Tahu pedak kita bahawa Facebook rasmi Sarawak Water. Ya udah lagu hari Rudy Peter. Dia kita dekat mulai ngomong tisigi ya. Bahawa berita batang rajang.

sama betul baru boleh ngaku mentisi ke hari kapit ke sekali itu ngau bala peringat mayuh nama keselama ni tiang hari tiga pak berita Batarajang. Eh peningat mayuh berita ke terubah atau ke info ke terubah ketika dikunci kaku ngau peningat kalai ke sekali itu namanya bekawo ngau IPU ke majak nikik bagi menua kita di kapit hanya alai hospital bagi menua kita di kapit udah muka bilik gerakan jerbu peringkat bahagian kapit balabu hari 30 hari bulan 8 2026 tu tadi. Okey, jadi entinya mak kita bisik sebarang tanya ke siliak tau ke dekatmu ngau lebih lagi kita tau bertelepon dengan hospital besar di kapit bak lumo 084-796-404 084-796-404 ya no kita bertanya lebih lagi berkawo ngau bilik gerakan jerebu yang kita bisik utai ke dekat ditanya kini au nyak bau peringkat bagi menua kita di kapit. Nangkan kenyak peningan mayuah, perkara kepatut megak diperhati ke kita, lebih lagi musim atau ke bulan tu kanang kita nemu au, lebih lagi kita di kapit megak, ianya musim bumai atau ke musim nunu, nyalai kanang ke dia tu tagang-tagang pengawal bertunu ke kebun atau ke umai, laban undang-undang udah dibuka nak tahu nunu laban IPU kena mana jadi denda tahu ke kita dekat dihukum nak lebih hari RM100,000 tahu ke penjara 5 tahun tentunya mak kita ngelanggar atu atau au jadi perkara tu maka patut diperhati ke kita bala peningat mayuh hau lalu ke sekali tu peningat mayuh maka berkawa ngau enya program jualan ramah medani bergerak ke bisik dikeluar ke sida Ariupis KPTN bagi menua kita di kapit jadi itu bisik tiga itik hari bulan no ngatu program jualan ramah medani bergerak ke sitik tu ianya ba Uma Daro Sungai Asap di Belaga kena 11/9/2026 berlaku hari pukul 10 pagi hingga pukul 3 lemai. Jadi ngarap ke kita ke semak atau ke kediau ba Uma Daro Sungai Asap megang natai kerempu ngau pengawak atau ke meli jualan ramah bergerak ke bisik di tetap ke ba hari bulan 11/9/2026. Nangkan kenya megak 12/9/2026 dia jualan ramah medani bergerak dekat dia tu bau Uma Ukit Sungai Asap Belaga megak pelabur di pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Udahnya 15/9/2026 dia jualan ramah medani bergerak tu dekat dia tu bau Uma Belo Sungai Asap Belaga hari pukul 10 pagi megak ngagai pukul 3 lemai. Hanya 3 itik no ngam megak 3 itik hari bulan jam no ngatu program jualan ramah medani bergerak ke bisik dekat dia tu tungak ke Sungai Asap di Belaga. Ngarap kita ke semak no nya bamik ulih meh bebeli ke barang ba jualan ramah medani bergerak ke bisik disebut aku tadi. Ya peningat mayuh nyak sekedar hari info ke ulih dikunci kaku bak berita Batarajang kita ke sekali tu ngarap ke kita samanya ke pengerai di rempu lebih lagi hari ke nak mana atau ke jerebu ke balat raya jadi sama-sama nyaga pengerai di rempu nanti ulih anang ngaga aktiviti bak luar rumah ke lalu lama atau ke kurang ke aktiviti di luar. Ya nyak aja hari aku ke sekali itu bawa berita Batarajang kita ke sekali itu mulai baru dengan DJ di Konti YFM. Terima kasih.

0: Siapa ganunu time maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nye gak leri. Itu, benung betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari ganunu. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue nye. Mana gi de tunu. Nya, pedak dek. Ha, mau amai api nya. Lapa ya dek.
0: Apa, salah nak tu ayak? Begau orang gasak kata lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Gi pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama aku buah aku suah ngadung adu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu. Ah, mode
0: ukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tai senekak ati.
1: Ha?
0: Ah, tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Ah, orang tuai ngau orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu, dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tahu ras begitu. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Delica dek kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan, tek nuan ramai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tu uang ke nuan dalam apa kemau ya. Nolong aku nuan, itu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apa? Nanti pekutan nama penyadi tu nanti gagal orang kena. Udah ke hukum mata duit. Jil gagal. Nanti petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagal, gagal. Nolong gue, gagal. Cepat nolong kungun saya pergi ke mau tu. Cepat, gagal, cepat. Puji dengan awak aikin. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nada reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Ya, nang amat peningat mayu lah. Anang betuno ke babas tuan penengkak hati ya. Jam kerja tok laban musim kemarau. Upis lampak menua JAS Sarawak macam cakah matau. Ngoperation nagang pengawak nunu secara terbuka ya. Kelimpah berjariat agak berjalan ke pengawak matau bak. Kanan dua ke bisik risiko penusia angus terbuka. Kanan dua ke datuk yang kaum kampung. Palan tanah kelapa. Palan dua nuguang ke uras. Genturuang bertanam serta industri. Jadi kita peningat. Dilalau ngejakuk ngamik ke nak ngerejak pengawak betunu. Cara terbuka serta ngeliput ke sebarang penusia

ke bangsanya ngakai upes boma ngena lumua 999 tau ke JAS ngena lumua 1800 88 27 27. Ya pukul 4 lagi kita dekat berpantuan ya.

0: Ayah hari ke balat angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, ngami ke kita nemu peningan mayu lah. Perintah Sarawak berunding dekat berjalan ke operasi meniah muari pun bulan 9 tau. Untuk semua menua majak balat bersebun. Pihak ko sapit Menteri Langgua Pemansang Menteri Pengatur Tanah dengan Rampak Menua Datuk Len Tali Saleh. Madakah perkaranya agik di perunding melalau ke gaya sebun asap ke dia tau. Ngau pengawak mata uti nak ngetu di berjalan ke sirak ke berkuasa ya. Ya kami ke kita nemu megak pengawak menih muari ukas minak mantuk ngurang kempas hari sebut nasab. Ngau baca ikas pengawak pengamai angin IPU tak megak nambah ke air bak takat air. Ya beri yang mana ke melalau ke hari report tu muari meteorologi sebut nasab tau di pelawak kenyari nyentuak. Ngagai bulan 12 ha. Berpanggai buat gaya hari ngau penyampau hujan ya. Sarawak megak seluruhan terbuka nyedia ke bantuk ngagai Indonesia. Nanti semak serap berguna ke bantuk muta ke penusah sebuah nasab tau.

0: Radio YFM.
1: The 101.3 YFM.
2: Ya nak berasa ini 54 minit lepas pukul 3 ngali hari kita nyuka ngalih ngagai berpantun. Ni kita orang ke berpantun. Ngarap ka kita udah di TC Radio mah ya. Kita dekat berpantun lagi. Okay? Tas mudah kita berpantun. Aku dulu merenang kita ngelagu ya. Hari Ramless Water Mengkang.

0: Penyaga bola kita nun yang ke benua posing maut bersenyap-senyap ke kamera bebelah rancan dia diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Program Aram Bepantun YFM.
2: Manya amai burung acang ngagak sarang bak pun kucai. Ngasih mengerindu teguh tancang anak ngasuh putus teberungsai. Jalai malam nadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tapi dalam tanggup penyelam, laban ku tanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuh tersesai. Peribu kereta lanang tak berjiman, jatuh sebut nadai penyukat umur hitai.
3: YFM 101.3 MHz.

0: wengi Sabtu kuyuang, saleh hari seurer dicapi doang.
1: Hapui dicap. Ai ciro dinangar seripas, buka ya ku nak malas.
0: Yes, pecah kaca belah gelah, tau ya tuas prian 16. Ya.
1: Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tu buah belalai dia.
2: Agi belalak dekat berpantun, aram main dengar ke program Aram Berpantun bawa rentak ngali hari di YFM.
3: Sayang sekoyat dong.

0: Ya, kita dalam program berpantun. Kalau dekat di buka dengan kita untuk dengan pukul 6 pukul 5 tu lagi ya, sudah kita mendiang ke berita nasional. Maka selama 082-258-633 082-258-634 harus telefon kami benar dibuka dengan bala peningat ke dekat berpantuan atau ke bertima pantuan. Ya, pelabak aku Mahimu hantara kita udah buat rumah lapan ngai pansut ke dekat sebuah nasab tau. Jadi mana benar kita berpantuan wai. Ya, kami ke kita nak boring buat rumah lapan buku ruang ke dekat sebuah nasab. Kita ke nguji-nguji berpantuan nguji mau wai ya. Di serata benua nang ada pelancang nak ngira umur, nak ngira bangsa, belak di perancang berpantun. Namik ke Ricah lagi program kita itu bakal kesal itu buka seminar diungkup ngekai orang Sarawak dan kita di Senanjuang maga di Benua Tasik di Indonesia kau sama berpantun. Ya, kita berengkah ngau peningat kita ke Terubah ke bisa ngangau kita ke Konti. Hello.
1: Hello, selamat ngalih hari DJ kesayangan.
0: Ya, selamat ngalih hari Jessica. Orang ke Terubah ya Jessica, Ana.
1: Ya.
0: Nana minah Jessica?
1: Oh, teruk tu nyoti balat sebut.
0: Oh, nana merimpas ngagai nuan.
1: Bisa ya, nyaman nak berani keluar dia betapa dalam rumah aja.
0: Oh, jaga pengerai au. Mana bekenya? Okey, pantun kita wai.
1: Pantun muru sebut tu awak ke pupus.
0: Oh, terus ke dia?
1: Oh, menitu. Tumuh pagi nurun ke kebun. Nurun ke kebun ngambil buah periak. Asli itu sah betapi kemenua kita di lamun sebun. Sama basapi minta sebuah pupus. Selama ya. Oke, okay, nyajak dulu DJ. Halo?
0: Oke.
1: Oke, nyajak dulu. Bye.

0: Ianya tadi peninga kita ke terubah. Ya ngarap ke peninga-peninga kita ke Bekai. Telefon lagi apa kilat ni nan. Nyak orang ke jagu apa bagai inapeng Nurin. Nurin lama nak pantau Nurin. Tuai rumah inacuan ya. Apa duam? Robina, okay kita terus mulai ngopeninga kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Nising Angai.
0: Iya, hello Inari. Selamat
1: hari. Sama-sama lah kita orang nyukong bahasa kita anak Sarawak. Melayu pun boleh juga lah. Masuk lah, berpantu dengan Nisi ni. Inu baik tu. Cuba-cuba Mami Erik buat pantun ni macam tu, Imah. Pergi ke Bukit Perangan, anak lupa beli buah. Sampai ku singa di kedai kopi, nyirup air kopi. Hati ku susah berai. Udah berpantun, hati menyenangkan hati. Betul kan, Nesinya?
0: Kena belajar lagi.
1: Ya lah, berpantun untuk kawan, berpantun lah. Ini kalau kita berpantun, nyenang ke hati. Di sini, kawan ku dia di bawah ya. Nengah, ini Rebina ya. Ya, sama petuga Nancy pula jimat-jimat Nancy nanga sayang Mami Erik dengan Nancy nanga. Ila Pak Umo panjai bisi ke kita berjumpa Nancy ya.
0: Okay.
1: Bye bye.
0: Ya ini Erik belajar baru ya. Belajar Rubina kini tahu ke apa kilat kini ya. Nak ngai sih naknya ngajal. Ya 08225834 08225833 harus telefon agak dibuka.

0: Ya kita tahu bertindak bantuan berbagai. Bala kita nemiak. Aku nemu bala nemiak. Sekedaknya landiak berpantun. Kita bulan ke peningkat kita. Hello.
1: Halo, selamat ngali hari ini. Jasmine tu, hari Melayu.
0: Okay, Jasmine. Nada sebulan kita dengan Jasmine. Nada?
1: Ya, Mbak. Nah, kami di to negeri Sembilan tu kurang, tak bisa ke sebulan kurang. Aku hari kebangsaan pelama ke Pahang pun kurang sebulan.
0: Oh,
1: nak sebulan kurang dia. Nak sebulan mua.
0: Oh, iya. Jaga pengenalan mana?
1: Oh, bisa hujan kami ngali hari itu tadi nian.
0: Begai menyat.
1: Oh, bisa sembulan lebih nanti hujan. Bisa 15 minit kap kedua tadi hujan.
0: Kami di top di mana nanti. Kau hujan?
1: Gak ya.
0: Kemarau dah.
1: Ya, menin tu si Ahmad kita itu lalu balap sebuah nau kau pepantuan, kau pepantuan. Pantuan menjaga tenin, dengarkan semua.
0: Oh, semua. Terus nah. Kerja.
1: Perahu laju, perahu baru, sengayuh baru, laju dekayuh ke kola serupai. Dia tu kita di lana sebuan, di lana jerbu, harap ke semua kita jaga meh pengerai. Tentuan lalau minyakin, Batang Raja yang sungai terpanjai, sungai terbesar dalam Malaysia. Kita rakyat dia lantang senang. Sepengudah perintah mereka kita belanja. Awalnya jalan ke baru kanin.
0: Thank you. Terima kasih ya. Ya. Nya thank you aku. Ngajak sepi. Ayah, aku ngagai bala peningat kaget buka apa pantuan. Ya, nemu latah kaku. Ya, nama malu ngau kami berpantuan tau. Namik ke Richard agak program berpantuan kita tau. Lebih agak kita ke agak dia di rumah. Lepas ke nganak ke diri di rumah. Ngai berjalan nindah keng kita. Nah, kita berpantuan tau. Masuk anak kita berpantuan. Ya peningat kita hari kapit. Ni orang kapit orang suang. Kalau musikok hari orang suang nombor pantun. Ya, ya bintulu. Ya kita mulai dengan peningat kita. Ke sekali tu, hello.
2: Hello, selamat lemai darah.
0: Oh, Robina. Atau sikit jago ya. Robina, pantun kita.
2: Anak Cina ngarang lada datai di umai mantun rumput tu sahamai hati di dada ingat kenuan nasai tika luput. Toh ke darah sipe ke nurun ke kebun ngamik sayur ke jaruk. Pasang TV mendak cerita je kican. Lepas nuan berpansa ngaku lalu bergaruk. Nyau baka kerak makai belakan.
0: Okey, nuju apa ya?
2: Terima kasih darah.
0: Nunjuk siapa pantuan nanya?
2: Nunjuk apa kilat? Apa kilatnya terbengar gawak?
0: Okey.
2: Sipik ke darah? Jimat-jimat ngagai bintulo kak mandik. Kak mandik kak air terpedak ke bayar. Jimat-jimat milih solo. Takut terkena ke tapang bisik rembia.
0: Aman. Okey.
2: Lagi pantuan baru?
0: Ya, apa kilat? Takutnya apa kilat? Ya, ngarap ke bala peningat kita, Sama orang nuju pantuan, sawat aja. Balas, ya. Orang nyua kita meliwai.

33. Akhir dibuka ngagai bala peningah kita. Jadi serata menua. Tau daya dah tau ya. Ada telefon kita. Nak kelalu kuat. Nada orang telefon ya. Bapak aku sekedar hari kita benua ngarang pantun jam ke dia tau. Lalu pihak mega ngarap ke bala peningat kita. Kau dah dituju ke pantun minggu yang tadi. Kita malas pantun yang dia tahu ya. Ya kita mulai dengan peningat kita ke sekali tu. Siapa kini? Mbak Arus telefon. Hello. Hello. Ya nak muncul. Harap ke telefon baru. Hello. Ya nguji baru telefon ya. Kita di lubang hantu mereka. Bisa nyam nemu berpantau dalam lubang hantu. Ya kita berperindang dulu.

0: lagu Karibai Stella Philip. Harap ke terperinang ya dengan lagunya tadi. Kita terus bergulai dengan peninga. Kita, hello.
1: Hello Dara, selamat malam. Selamat malam. Selamat lemai.
0: Okey, terus dengan pantun Non Rabina.
1: Tengah hari nurun mansai pulai ke rumah nyumai upak lalai ya. Dia tu nuan nyau gisai-gisai. Nya ipak nuan kelalu milih ya.
0: Amat.
1: Nurun ke tanah kerayat dore emperingat. Nyau mak yang nyau surut mansa ngasai kapulai. Bisik maya nuan ngenggam semangat. Terkenang kaku di rantau jalai. Oh, terima kasih Dara.
0: Okey, sama-sama. Hanya tadi Robina. Pama pantun Robina ni. Yang harap ke pekilat malas pantun ya. Ni orang muka nama-nama munyi orang muka. Nak patut dilindung sebun. Orang muka Rosliau. Janeng. Ya, maka peninga-peninga kita kebuka ya. Kita terus bergulai dengan peninggal kita ikat sekali tu. Hello.
2: Hello. Jessica baru.
0: Hello Jessica. Okay Jessica.
2: Untuk menuju, menuju nak siapa nama tu? Mia.
0: Mia. Oh, biar meh gerak Mia.
2: Masa dah ni. Petrus. Sama anak muni-muni.
0: Menanda Petrus tu. Alah bulu Petrus.
2: Bukan sebun. Oh, okay. Ini tu. Lemai hari mandi nadai bersabun. Sabun udah taban kecil. Ana ngatur penginduk semun. Beri baja awak ningi bukit. Tidak.
0: Okey. Nyak tadi pantun dari Jessica. Harap ke Mia. Ni nama Mia amat. Mia nak munyi Mia. Petrus. Lama nak ingat Petrus. Sikut hari menyari kita di Indonesia. Kecukup landik berpantun. Harap ke ia bisik lagi ya. Andangnya di perancang sila hari benua Indon. Ngau kita berpantun ya. Ambil ke Ricah lagi. Kelabang mayu bangsa kita idin. Jadi kami hari selera tak nak ngai ke? Mayu hajar jaguh di tau. Ya. Ya, maka peninggal kita hari kapit. Mayu sila yang berpantun ya. Hari Bintulu. Peninggal kita ada Limbang, Muci ya. Ni orang orang Sibu Selangau, nak ada bunyi. Biar mereka hari kucing tempu. Oh, nak patut buat baik. Kita impu station. Nak ada istiqo orang hari kucing, hari ke kucing. Nak patut. Robina. Tapi yang mereka ke orang Sri Aman. Bisa istiqo hari Sri Aman. Orang ada belaga, bisa sikit indok, ada belaga. Nak ayah bisa lagi ya.

0: yang Peringat Mayu 082-258-634, 082-258-633. Jam kita 22 minit lepas pukul 4 lemai. Ya, kita mulai opening kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, hello.
0: Ya.
1: Di kaki lima ngunci tebu berjalan ke kampung boleh ular pai dia tu benuang musim jerbo wanang kurang irup pai.
0: Oh, pantun lalau.
1: Ke kebun daun getah labuh seberai dia tu benuang ngari berkebun sama-sama mekita nyaga pengerai. Ya, terima kasih Adara.
0: Ya, sama-sama nyak tadi Robina. Ya, nak patut Arumina siku aja itu ya. Ngarak ke bisa agi bala peringat kita. Hari muka nak halak muka sunyi. Ya, lama dan nyadi kita di muka dia. Ya, kita mulai ngau peningat kita. Hello.
2: Halo, semangat hari DJ kesayang.
0: Ya, siapa tu?
2: Mina Jembatu.
0: Oh, okay. Terus ngau pantunan.
2: Pantun lalau
0: tu. Pantun lalau, okay.
2: Pantun sebun tu. Hari bersebun balak ramai berit penusah ke semua kita. Pesan aku maga kita semua anak nak ingat ngenak sang kabung mua. Takut-takut terkena ke penyakit berbahaya.
0: Oh,
2: nyak ajak DJ.
0: Okay, nyak tadi pantun lalau.

Aku nyong mupuak irau ku mendak orang muka nan dah telefon ya. Laban sidaknya hari menuanya nang ya cakah. Berpantun. Ni orang semunyan. Ya orang semunyan mega sebagai orang ke. Lemu berpantun tang nak halak orang semunyan berpantun. Ngarap kenguci kita di semunyan ya.

0: peninga kita ke sekali tu siapa kini baru telefon kita. Hello.
1: Hello Dara, selamat malamai
0: Dara. Oh, terus kerja Robina.
1: Nurun ke pasar mulai ke Mayau, pulai ke rumah naka pengelengkas. Demo aku nuan mada cukup penyayau. Di belakang aku nuan nyadi belangkas.
0: Apa ne? Okay.
1: Cukup mana bungai kenuntung nurun kai nani ginti. Gamal nuan nyu baca rasuang aku dia tuh nyu hasa ngantai.
0: Apa? Maka mua rasuang. Kelalunya. Okay. Nyaja. Oh. Apa kumaya rasuang? Kadang apa kilat kumaya rasuang? Macam-macam Robina tu ya. Dia malam peningah harus telefon lagi dibuka ngagak kita. Yang pai bisa agak orang telefon ke konti. Jadi aku dulu meninang kita ngau lagu Steve Keegan.

0: Ya, kita lagi dalam program Maram Berpantun. Bagi para pendengar kita lagi dekat telefon atau berengkah telefon itu 082258634 082258633. Ya, kita terus bergulai dengan pendengar kita ya. Hello.
1: Hello, Nunci.
0: Ya, hello. Macam agak dia?
1: Ya, korek.
0: Oh, korek-korek utai. Okey, lama berita. Lama nak ningan mah berpantuan mah cakap.
1: Oh, mesti dia ke mana. Ya, mesti nak boleh minda. Dia rumah aja.
0: Aman. Okey, nyaga pengerai dia.
1: Oh, ni orang besar. Kuang mata penyukur pedih kat saya.
0: Oh, nanti ni balat-balat. Temu ngedutu lah kak.
1: Kena lagi. Bapak kami matang besoknya. Ni burak.
0: Apa pihak amat amat layannya?
1: Oh, okay. Nunda jadi bom kerja sama ini.
0: Okay.
1: Nanti itu tuan tuju bagi semua macam. Menua sampun alaiku membeli kemajuan. Kena menua penyakit kubiat beracun. Maya bersebuan enam kita turun ke kebun. Maya bersebuan enam kita nemuai ke turun ke kebun. Naik ke rampir penyakit silap semua. Nya jadi je.
0: Okay. Hanya tadi pantun lalau. Hari mak cagat ya.

0: Ya peningan dari kapit, nama nama munyi dari kapit. Ya mega dari muka, lama tau orang dari muka. Nangnya cakah bertelepon gagai konti. Hari tau tau semua nak. Ya kita terus bergulang peningan kita. Hello. Hello.
1: Hey.
0: Ya.
1: Hello.
0: Siapa ngau ke beranau?
1: Rahim, Rahim.
0: Oh, hari ini nan? Rahim.
1: Sayang.
0: Okey, Rahim. Udah nyedia ke pantun, Rahim?
1: Dah sikit, ya.
0: Oh, nuju siapa?
1: Udah, ya. Terima kasih, ya.
0: Okey, terus ke dia.
1: Nunjuk-nunjuk pakai kubuk. Sedang bak kertas. Mala mata kuka tidur. Dengar lagu macam-macam program Tiba Kebak Tawas. Macam-macam lagu malam-malam.
0: Rindu nan?
1: Rindu macam-macam jendela lagu aku.
0: Ya, makin nyama kita. Terima kasih kesukaan. Okay. Ya. Okay. Rahim, rindu ke Tiba Kebak Tawas. Ya, kalau nak ulih kami nyediakan lagu-lagu mana kena kita menindang kita malam hari ya. Yang agak bala peningan kita kaget dekat berpantun, terus berpantun wai. Ngamik ke kita menindang sidak ke ninga

0: Ya, kita mulai ngopening kita. Siapa kini baru telepon? Hello.
1: Hello. Ya, hello, me. Jaspin baru tuh.
0: Oh, Jaspin. Oke. Okay. Terus ngapantun, Jaspin?
1: Oh. Ake ungu di dalam bulan. Ditujuk aku ngagai mak ping to.
0: Ila pai ngamping.
1: Oh, dengar di sini ngah. Ake ungu di dalam bulan, bulan tinggi jauh di TC. Oh, ini ping suluku lama nadayan. Aku nganti tiap minggu barari. Nyaja dulu mak ping.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, nyak tadi Jaspin ya, romantik keman pantunnya ya. Nah, ngantai balari-ari ku ya. Nak gai nepeng berbalas ke pantunnya. Nih, ini nepeng. Kita terus bilang kau peningat kita ya. Hello.
2: Halo DJ, sama lemai.
0: Ah, nyak, jaga. Ngantai pecelat bedah ayan.
2: Ya. Nak macam gat batu-batu gatal ke je bawa ke bukau nak ya gerai.
0: Buka-buka aku tai. Okey. Dekat okey.
2: Ibu rubinya.
0: Dagang dia rubi.
2: Amanya rindu, amanya ndak rindu lain nak dia.
0: Okey.
2: Sakit angau, tua berempit, pinjau beliau buyuk nyangkai. Cek lutur nadai penyakit, bertemu lawan baru gerai. Hari tu hari tiga udah papantuan nuan kebetuang. Nanti nadai bilik siwa tu malam rumah ketikuang. Tu malas pantuan ni tadi tu. Hujan lah buah segala bergerunuang. Tanah lucak nyadi payok. Pedak jauh bakal duyuang. Pedak semak bakal kambok. Anu jauh nuan tu rupi. Tu minta lagu. Asyik angat baru melidih. Api nyadi nak padam. Anang membangat milih hari penyanyi Juni Aman. Pasal lagi dia nuju Mio, ngau Jessica, ngau Ruby, tiga-tiganya. Okey, selamat lemah dia.
0: Ya, okey. Nyak ya, munyi kaku tadi. Sama apa kilat udah nyawun. Nah, nama aku ya, hari jawah pedak bakal duyuang. Semak bakal kamak aku ya. Okey, nama kini balas Ruby. Kita sama-sama ninggal lagi. Ya, tadi Rubina, pantuan sudah dibalas sampai kilat. Ya, kita mulai ngopeningan kita ke sekali itu. Hello.
3: Hello, Jessica Ribau.
0: Oh, Jessica, okey. Terus ke pantuan.
3: Aku kan pekilat jangan macam
0: tu, tidak dia tidak ya,
3: nggak pekus, aninya tu, dua tiga anak maya bergagai, bermadang resam, janji lelaki nak uleh dipegai, maka coklat manis, dempak masam, okay, hello dah,
0: nyaja,
3: oh lagi baru nanti malas, okay,
0: nyak tadi pantun hari Jessica.

0: Wala ko malapan doon na, oh. Baka nanas, manis, kugo, masam di sanggol, batang layo. Lidah, to, lidah betemu licin di puyo. Sampai malu nga pamatado ko. Ah, nujo orang ino. Okay, sementara semua nanti kau malas ya. Okay, yeah. Terima kasih. Selamat malam.
1: Ya. Ah, nama ke, ayo lepeng balasnya. Terima tua rumah kini nak cuan. Ah, siapa ke kita ke dekat malas pekilat ya. Ke balas siapa belah telinga jerak. Ni Robina, po nak patut. Runggo Robina. Udah aku bayar orang hari jauh pedak bakar ikan dulu yang semak bakar kamak nyak sabut apa kilat tadi. Kita berperinang dulu.

0: kita mesti tunjuk lamina daging nyoka pukul 5. Pukul 5 minga ke berita nasional. Gulai ngapa minga kita ke sekali tu sampai kini. Iya baru telefon kita. Hello.
1: Hello, selamat lemah ya DJ.
0: Ya, siapa enggak keberana?
1: Saya kapit Mia tak?
0: Mia, nyak ya Mia. Pria
1: memang. Aku kamal pantun orang hari kucing. Ten, nak ingat tu siapa kamai aku rawun ke nyak. Dia tu betul ya.
0: Oh.
1: So, nak nemuna siapa nama ya. Dengar harap pria bisa ingat me tu.
0: Oh.
1: Nanti nuan makai buah duku. Ananda berbaik ke kaban. Nanti nuan amat keran ke aku. Sanggup dak nuan nyemerai laut Cina Selatan.
0: Ya.
1: Saya setia gitu ke nama Petrus tu kini ke Petrus tu di jalan.
0: Kau ke Petrus kita.
1: Oh, tu Jessica kita ngangau ke Petrus tu. Ujung minggu berjalan ke pasar pagi. Bisa terpada upak sabun. Begerindu aku nyun ada lagi. Petrus diharap nyo dilalai sebun. Ya, jangan DJ.
0: Betul anak-anak ya. Ya, mak lalai sebun deh, Petrus. Ya, kita lagi sama-sama ngantai. Habis itu kena Petrus ninga ya. Jadi tu hari Lukas. Ada semua lemai Luk. Jadi ku ya, munyi tau fantuan ke bisik di kirom ke ya. Ai payet nyaw habis benua mandi. Ngerayap lalu ngerayap laju anak uha bula sendua. Mana nitia kegaya padai makin mayuah isik makin bungkuak. Hanya tadi Lukas ya. Tiko hari peningat kita ke bisik meniak ke YFM. Ni orang ripakan. Ya, ngarap ke bala peningat kita terus telefon dengan kami di Kulti 082258634 082258633. Apa tu kita semua kena lalai ke sebuah ya. Ya, kita mulai dengan peningat. Hello.
2: Halo, ini nak rimuka tu.
0: Oh, ini no. Nama tu, labuan nama selalu tunggu telefon dengan Kulti.
2: Aku rindu ningau yang dulu.
0: Oh, pia. Kumai, aku bisa penangguh apa? Harus telefon apa muka tadi?
2: Nak dai.
0: Kanya ditaban ke sebun, namanya dilamun sebun.
2: Angka bisa dia lamun sebun.
0: Okey, terus ke dia nana.
2: Aku itu kan. Narap ke padi pulut mayuah batu. Narap ke jakob mulut mayuah pelesau.
0: Apa ya?
2: Ngajak DJ, terima ya. Kasih.
0: Ya, apa kilat amatnya? Apa dua menin, Wan? Ya, pihak mereka kita ngantai Petrus. Ikut hari orang ke Tukul Landi ya. Ya ikat di serikai baru teringat ke ikat. Nah, ikat pun sikut orang ke Landi ya berpantun ya. Ya ngarap ke bala peningat kita di serata menua uliah telefon datuk dengan konti. Kita lagi panjai awak kita ya. Dua lalai kita berbalas ke pantun ngopangan diri. Ya, kita mulai dengan peningat kita ke sekali itu. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa kau ke beranau?
3: Haza.
0: Ya, Rahim. Terus ke pantun.
3: Tujuh Mia. Tengok pada Mia.
0: Oh, Mia. Oh, Mia.
3: Badan tegap bakal ladang. Ida wancho bakal sudang. Ini ya kak ke Semandang. Aku ambil dengan jet pejuang.
0: Dengan okay. Jet pejuang kau ya. Pak mau tanya. Nyo bilun kena orang berperang. Ngamik dengan Mia. Apalahnya Mia ya. Nah ini Robina tadi. Udah digelar kan duiwangnya nandai temu gay. Ya kita mulai ngopeninga kita ke sekali te. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Ya siapa ya, enggak keberanau?
4: Jessica Ribau.
0: Oh, Jessica, terus kerja Jessica.
4: Oke, menitu. Malam hari ngelucit gua sih. Saraya nyumai nih. Nanti nuan ngai aku tasi sama ngawa pantun merindang kami. Oke, meja.
0: Iya. Nyak tadi Jessica.

Ianya tadi lagu Johnny Aman ya. Harap ke apa kilat terperinang. Lagu ke diberi nama Nak Nyangka.

0: Ya, kita bergulai dengan pelinga kita. Hello.
1: Hello, DJ.
0: Ya, siapa dengan aku berandau?
1: Minah Jemato.
0: Minah, okey. Pantun kita, Wai.
1: Pantun Sansang, seorang berpantun.
0: Okey.
1: Asam di darat, ikan di laut. Anang kita, Wai, takut berpantun. Siapa dapat, siapa cepat, dia dapat.
0: Mm-hmm. Okay, iya. Ini tadi pelinga kita perancang pantun perancang. Ya, nama pelinga terus berpantun. Okay.

0: Yang kebala-bala peningat di serata menua. Kami yang ke YFM. Terima kasih ya, laban kaget mendiang ke kami. Banyaknya kita ingat kami kena RTM klik tau ke kena radio kini jam ke dia tu. Ya, kita ingat terus bergelai dengan peningat kita. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya, so, apa engkau keberanau?
1: Aja.
0: Jawab kami ni ada radio.
1: Okay, baik bantuan aja so.
0: Okay, terus ke dia.
1: Okay, nanti nanti kita ke kedai beli kopi. Beli kopi ngena ringgi. Nanti nuan bisi hati. Aram nak itu kedai kapir. Dah aja.
0: Ya, hanya tadi peningat kita. Cikgu Siti hari bantuan. Ngau kita ke kapir ya.

0: Ya, gagak kita ke Kabupaten Pandeng 082258634. Nih Elis Girang. Yang ngarap kaya lagi Kak Pantun ya. Hello.
1: Halo, selamat malam Zara tadi. Lagi sibuk ngajalai pulai.
0: Okay.
1: Game tadi ninya ko de tadi ape kilat pama dire ngomai ko beka duyung.
0: Oke, terus ke dia.
1: Au, to munyi Zara duduk de tanjo ko ngansa. Nyak nama tadi lagi lo Zara.
0: Nai, namanya Lovina. Ya, lagi nganti bala peninga kita telepon ke konti ya. Ya, kita terus nyangut kangau. Hello.
1: Hello, Dara. Malah sampai kilat tadi okay. Itu. Dodo di tanjuk ku ngansah longga kena ngunsi pisang kelat. Bisi hari nuan terjun dari bertangga ni nyenang kaku nuan nilapai kilat.
0: Oke, nyaja.
1: Aw, aw lagi pantas baru Dara.
0: Ya, oke.
2: The number you dialed is not in service.
0: Oi, namanya.

0: Ya, hanya tadi lagu Kadibaya James Jacob. Ya, siapa lagi dekat berpantun, tinggal 3 minit lagi ya. Nul aku ujung ke program berpantun kita, kita tinggal ke berita lagi. Ya, kita mulai dengan peningat kita eh. Hello.
1: Halo, Tanjang ketulis perau tu.
0: Ya, Tanjang dia meh.
1: Au, nuju Ibu Rubina punya.
0: Oh.
1: Bila yang malas. Dengan Rubina, malam pendulan. Nuju Ibu Rubina. Bakal patung di supermarket. Nagak pejalai lawa aku ya. Bakal geramak Belanda sini. Terima kasih Adija, selamat lemai.
0: Ya, sama-sama. Ya, nyat tadi apa kilat. Tanya tadi balas apa kilat ya?

yang harap ke bala peninga kita ke dekat berpantun. Simpan pantun kita ngagami minggu baru. Laban nak tu ajak aku lihat gulang kita buat program aram berpantun. Kelima ninga ke berita hari Kuala Lumpur. 5:30 hana ingat tanau Ranau Ruai. Jadi pukul 6 dia aku dekat nyerah ke penuduk aku ngagai DJ Bajet kita. Kenyak DJ Pinky tau ke Monica Midi ya. Terima kasih semua laman ke udah bergulai dengan kami. Abah arah pepantun.

0: Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menurut jurucakap kerajaan Datuk Seri Fahmi Fadil, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung September ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
1: 1,476 pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN, dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Dalam sidang sama, Datuk Seri Fahmi menegaskan kebebasan berkarya perlu disertai tanggungjawab menghormati nilai agama, keharmonian masyarakat serta sensitiviti kaum dan budaya. Perkara itu susulan kontroversi membabitkan siri drama Madu atau Racun yang disiarkan di sebuah platform penstriman.
1: Kementerian telah mengarahkan Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia, CMCF, yang berada di bawah jagaan MCMC bersama dengan FINAS untuk mengadakan pertemuan dengan pihak produksi dan juga pihak IGE pada petang ini untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh berhubung kandungan drama yang dimaksudkan. Pihak JAKIM insyaAllah juga akan turut mengambil bahagian dalam pertemuan tersebut.
0: Datuk Seri Fahmi menambah, walaupun kandungan di platform penstriman pada masa ini tidak tertakluk secara langsung kepada pemantauan pelesenan FINAS, kerajaan memandang serius kandungan yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum. Sementara itu, JAKIM digesa memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahliwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan bahan tontonan yang disiarkan di platform umum perlu mematuhi garis panduan penapisan kandungan, bahan-bahan penyiaran berunsur Islam serta peruntukan undang-undang sedia ada. Langkah tersebut penting dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam. Dalam hal berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Zamri Zainal Abidin menyokong pendirian Dr. Zulkifli Hassan berhubung isu kandungan drama yang mencetuskan perhatian masyarakat baru-baru ini. Beliau berpendapat industri kreatif perlu disertai kesedaran dan tanggungjawab terhadap agama serta masyarakat dalam menghasilkan karya, selain penting beratkan aspek kreativiti dan nilai komersial agar dapat menghasilkan kandungan yang berkualiti. Industri kreatif mempunyai kepengaruh besar dalam membentuk pemikiran dan nilai masyarakat, khususnya dalam kalangan generasi muda. Ini pula mengenai keadaan jerebu. Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan operasi pemenihan awan di Sarawak masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai. Ini bagi memastikan hujan dapat turun di kawasan yang diperlukan. Katanya, Met Malaysia sedang menilai kelompok awan yang bersesuaian sebelum sebarang operasi pemenihan awan dapat dilaksanakan.
1: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut China Selatan.
0: Dalam hal itu, sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini diteruskan pada sebelah malam di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Datuk Seri Fahmi berkata keputusan itu mengambil kira keadaan jerebu yang membimbangkan di beberapa kawasan di Sarawak, khususnya di Kuching dan Serian. Beliau juga Menteri Komunikasi berkata keadaan berkenaan menyebabkan acara yang dirancang di kawasan terbuka tidak dapat diteruskan seperti jadual asal. Masih dalam perkembangan jerebu, Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar. Ini berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman berkata, Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jenor turut dimaklumkan bahawa peningkatan IPU dipengaruhi pergerakan angin dan dijangka meningkatkan secara konsisten selagi tiada hujan di Kalimantan. berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan ke semua kawasan Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu dikategorikan sebagai tahap amaran 1A.
2: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Ini pula mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Beberapa individu yang pernah ditahan berhubung siasatan RCI TH sebelum ini akan didakwa di mahkamah esok dan Jumaat ini. Demikian menurut Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Dato' Sri Abdul Halim Ahmad. Pertuduhan tersebut akan dibuat di mahkamah di Shah Alam, Kuala Lumpur dan Kelantan. Dato' Sri Abdul Halim tidak menolak kemungkinan kertas siasatan yang dijangka didakwa pada minggu hadapan itu membabitkan golongan kenamaan serta pernah direman SPRM sebelum ini. Dalam pada itu, proses siasatan RCI terhadap isu tamu haji berpotensi mengembalikan keyakinan pendeposit dalam kalangan umat Islam negara kerana ia memberi gambaran lebih jelas tentang isu tersebut. Pengerusi Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad berkata, RCI juga dapat memberi manfaat untuk jangka masa panjang menjadi panduan dalam memperbaiki isu-isu dalam tamu haji pada masa akan datang.
1: Kalau ada keputusan-keputusan pengurusan yang bertentangan dengan prinsip urus takbir tabung haji itu, mungkin lembaga itu sendiri mampu mencabarlah keputusan pihak-pihak pengurusan kalau ada dua keputusan yang bercanggah.
0: Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Sebanyak 300 juta peruntukan tambahan diluluskan bagi membantu menyelesaikan tunggakan bayaran kepada kontraktor. Demikian menurut Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu isu pembayaran kepada kontraktor diberi perhatian serius khususnya bagi kerja yang telah dilaksanakan dan mencapai kemajuan seperti ditetapkan dalam kontrak pembangunan termasuk projek jalan luar bandar di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Perkembangan luar negara, angka kematian banjir kilat dahsyat di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang. Menurut kenyataan polis, daripada jumlah itu, mayat yang ditemukan setakat ini hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal sahaja telah melepasi 1,000 orang. Lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Di Indonesia, Gunung Sinabung di wilayah Sumatera Utara meletus lagi ketika lebih 600 penduduk dipindahkan susulan peningkatan aktiviti gunung berapi. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, letusan bermula pada pukul 7.20 minit pagi waktu tempatan dengan lajur abu menjulang kira-kira 1,000 meter dari puncak. Tahap aktiviti Sinabung dinaikkan daripada tahap waspada kepada tahap siaga. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia yang berada atau menuju ke Kabupaten Karo supaya terus berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perenang negara Kyo Hoyan enggan dibebani sasaran pingat. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan kepada persiapan bagi memastikan mampu melangkah ke akhir dalam acara disertai. Atlet berusia 24 tahun yang beraksi dalam acara 200 meter serta 400 meter gaya bebas itu mengakui persaingan renang di peringkat Asia kini semakin sengit menyebabkan kedudukan catatan masanya berbanding 3 tahun lalu turut berubah. Hoyan berkata sebelum ini berdasarkan catatan masa terbaiknya tahun ini mampu meletakkan beliau dalam kelompok 2 terbaik tetapi kini hanya berada di kedudukan ke-6 atau ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 2009 dalam tahun 1995. Menteri Pemansang Industri Sarawak, Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, kelalunya di Chairman Baitulmal Sarawak, sudah nyerah ke kira 300 kain sejadah serta bub surah Yasin, ngagai pegawai memerintah wilayah 2, Major Jeneral Dato Haji Muhammad Alis Lafti Tan Sri Haji Hussein. Pengawal itu diatur baupesia di Wisma Sumber Alam Petra Jaya Kuching. Pemerintah diberi ngagai balas dadu Malaysia hari Regimen keempat Kor Armor Diraja tinjang pergi hari Sarawak dalam penghujung bulan 9 serta pun bulan 10 laban tigawa Bamnua Bosnia yang nitia katur ngaga penglikun gerempung bangsa PBB. Pemerintah ngayan ke Baitul Mas Sarawak tiptati ke pengelantang balas dadu ti megai pengarap Islam tigawa Bamnua Tasik kelebagi maya nentu ke sidatu nyamai bersembayang.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

kerja pengawal baluar, basuh muak kita, laban angin tikama, boleh ngasuh muak kita gatal. Memang asai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.

ya, sanggup aku hari Gwen. Jadi peningat mayon akan tu ajak aku mulai dengan kita buat awak rentak dengan hari. Nanti kita ke bertemu baru hari kebukai pukul 4:30 kita ke Tanduk Randau Ruai. Pukul 6 mulai dengan DJ Monica buat awak sadar main dengan tu mumpuk dulu aku.

0: ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਸੀਦਾ ਉਹਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਜੁਕ ਬਯਾ ਦੇ ਉਹਦਾ ਬਰੇ ਉੱਪਰ ਮੁਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਘੁਮਾਰਾਂ ਦੀ ਦੰਗਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵਾਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਬੰਗਾ ਬੰਗਾ ਉਰਾਨਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕੰਗਨ ਤੇ ਦੇ ਤਗਾ ਦੀ ਸਿੱਖੋਈਆਂ ਜਾ ਉਰਾਂ ਗਲਮ ਫਿਰ ਸਮੋ ਲਾਉਣ ਮਗਾਂ ਲੱਗੇ
1: ਹੇ ਆਂਟੀ ਲਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇ ਸੁਗੂ ਮਾਲਾਂ ਆਕੂ ਤੋ ਆਲੂ ਬਦਾਲ ਬਸਲੂਪ ਸਾਈ ਤੋ ਆਕੂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਚਾਤਾ ਨਨਾ ਐ ਸਾਰੇ ਆਲਾਰੀ ਹਾਂ ਨੀ ਕੋ ਆਕੂ ਮੈਂ ਕਾ ਲਾਉਣ ਕਾ ਤਾਉ ਕਾ ਤੂ ਮੋ ਕਾ ਆ ਪਨ ਕਾ ਆਕੂ ਮੈਂ ਉਦਾ ਚਾਤਾ ਆਕੂ ਨੰ ਤੋ ਕਜਾ ਮਾ ਕੋ ਬੂ ਸਾਰੀ ਤੋ ਅਲੇ ਪਲੇ ਮੁਨੀਆ ਅਗੈ ਸੁਗੂ ਮਾਰਾਂ ਜਾਬੂਤ ਅਲਾ ਮਾਇਆ ਕਲਿਕੋ ਆਨੇ
0: Bagian lain pin bunyo juga dalam kereta juga dah.
1: Laju ke dia mai wen tok suku malam. Ana tegana gana, tegana gana. Nare suaya kita tu ratai gei. Sudah tengarin, nak tuan nak ratai bak dua kepada akalnya aku. Lanjutnya kita tiga. Nanti lawan lagi. Tama yang catat. Dek nak ku bayar. Dek nak sempat bertemu ngau lanjut. Dini kak boleh duit maya tama yang dek. Laju ke dek. Mai kereta. Nyo bakal tekula van tok de baik dek. Nama agak uleh dek tok ngehon-ngehon. Kereta bak mua dek nyak suku malam. Hah? Aku ngai ku dekat orang terkena ke orang bak muanya apa bayar tau redak tulang lah banyak lemu dek aku ngasu ada driba lah jauh lagi ukai ngasu ada ngehon ke kereta bak muanya
0: oh yo yo sangau saya lambat lah bak ben kalau ni macam bila kita mau sampai ni macam yo saya mau bawa kereta laju apa macam tengok itu ke depan punya kereta itu jalan macam kura-kura juga dah. Cez, kotor punya kereta.
2: Kemai koya suku marah ni itu. Tidak, keretanya berhitai ke belakang dan ketika kereta bak muat, hitainya lupa sama. Nama kereta nganyaknya. Maka ada sekitar 5 ke 6 ini. Maka ceritanya orang ketibanya enak dia satu aja yang soalnya lupa bangga-bangga main cerita
1: hei kena aja luang jalai sepiak kiba entik kereta sepiak kanannya lupa ya hei nyak aku ke madah kedai utai bekenya aku kena ada di sian tu nemu ke hari day.
0: Ini raya punya jalan, punya ada juga undang-undang sengau. Itu driver ada depan kita ini, dia punya peraturan. Ini lorong kanan guna overtake kereta. Bikin potong kereta, bukan kereta potong. Tapi kalau bawa kereta macam itu, jangan macam kura-kura juga. Jangan guna lorong sebelah kanan, sila guna sebelah kiri. Saya mau pergi sebelah kiri pun tengok di antara depan ni. Tengok lori harap banyak juga parking. Ayo, saya ni macam kepala sakit.
1: Nak atur pihak sungguh malam. Kumai ko. Ulih kibak kanan. Kadang bisik-bisik orang kemai kereta bermuak. Kita ingat. Nak patuh ya, nak luruang jalan kanan tu kena orang ngeliah kereta bukai luruang ke alai laju nanti ya bisa disiam nak patuh ya, nak lemung
2: hun barunya ya suka maran hun ngoy bukai yang nyebengau ini nanti kalau kereta kendiangnya ada ikan nama nyebengau hun ngangingarnya pada isi didingaya silisanya nanti kelang mereka pentayang
1: nyak baru ya nemu kena jalan kibak kita keluar baik ya tekan balat kagai minyak pendek cukup malam Awak cintailah juga gay.
0: Apa ingat ini Bonopen punya jalan itu lomba kereta punya sepang kah? Ayo bikin main Formula One kah dah? Ini macam kalau bawa lebih 90 nanti polis kah JPJ kah saman. Itu tambang catar apa mau bikin? Bikin bayar saman saja apa cik? Kotor punya orang.
1: Takut ya tiap suku marah. Nama banget dia takut kedeknya. Bukainya bisa polis mendak kita main kereta laju-laju.
2: Kok itu kok mada? Bisa kemera lalai polis. Kalau tidak ayah di PA kena tidak mada. Kena tidak mada. Nanti bis kereta lebih laju. Hari kepatut main orang kebaik banyak lainnya. Bukannya aku itu kemada lalai tidak semeranya kita dan mu udahnya lalu dipuas tidak ya surat saman ama ingat ini ayah suku maran di bukannya dia aku udah besar ngai aku beli kereta ke pas laju-laju beli kalau lubahnya aku amika ada yang kena gambar kuliah
0: ini macam lah ini itu jubon ada pintar juga dia punya otak ada bagus sikit. Tapi sanggau kalau ada kena trap kalau kamera itu gambar lajunya itu van kamu silalah bayar tak banyak itu
1: berapa dia lagi menikah puluh mesenya sungguh malam sepiak mata aja aku maya duit penampau nak ke debrek lanjut
0: itu tidak banyak itu kalau rupiah ada 1,000 lebih kalau beli ringgit Malaysia kalau ada 300 ringgit saja.
1: Ha? 300? Banyak kapak kumayalnya.
2: Satu hari selepas itu berumah temawai kanyo.
3: Kau rasa nyian sangau nama pengawa orang dien
1: nama ikat nai bak nuan nai kaya bisik ulang pahai berhari bini lapiangnya nyau berterawaknya bak tengah ruai
3: ni jabut dah ni jabut dah ngau tuai dien ya dia mau ya cerita lagi uji nanya jabut sangau
1: tadi bermain nuan nak lapiang ni nyak tadi anjir lah panjai umur menantu lapiangnya jabut

0: Memesainya reman dengan nyawa senggau, memesainya ansang. Tapi pendiang kenyu nyu labu megang, ningap memesai nyawa nyawa senggau, memesai ansang. Ngau kerja buatnya, senggau cukup nadai bahasa kurang.
1: Nai bisa bawa beli ya di tadi tu rumah. Nah sempat ngesah orang bawa ujung stek dia di tadi pial. Kami dua sangau tu berarti kesidak stek nyen kenyabak rau-rau wah nemu dari nama nak pengawal orang dia.
0: Nama bisa belaya tadi kita is rumah tapi apa non? Kita is rumah tu ya kudu belaya. Nanti nak bunga. Sudah mujab sangau ngajabut empat tu. Segi benda si kalah aku merti ada nak merti aku sidang empat. Nanti nak bunyau mujab, nanti nak mujab bunyau sangau jabut nya orang semampai terawah baru apa jaya itu.
2: Ukainya gak orang belaya, kadang nak bisa orang palai. Nak patut bini lapi nyau terdua nyabak tengah ruai. Nyak aku ngangau kejabut pulai, kan nanya cerita ya.
1: Dah, nyak jabut dah, nyak jabut dah.
0: Jabut, jabut. Arista, Arista dah tadi. Amai sidak kestak, nama ke temegau sidak bestak ni. Nama, nama cerita, nama tak temegau sidak, nama ceritanya jabut.
3: Namu kita ini, ayak ke rumah ibu bantuan. Itu aku, kalau lakinya kena presiden tadi, namu dia presiden. Nya.
2: Patut bini lapi yang telah rawah nyabak baluanya patut.
1: Apo dininya si Dian jabut? Kati bakal gaya ya tadi. Seningal teh sebut Radian deh, kati ko gaya tua dinya deh.
0: Balah, amainya jabut kini, kemayanya jabut.
3: Baru amai ko sidak tadi ayah teh rumah. Kena penusah bajalai alun pen bendionya. Ya tu dah taban rok sepita kanyokin kia. Nak nama kena sejak naban tadi. Nak nemu muka mensia mayu tau ka nak ben kumpulannya. Eh ukai embulan.
1: Bisa ningal dia tadi jabut. Kati ya tau si Dian. Bisa nyebut orang Dian. Muka dia bisa ningal orang nyebut Dian. Kati tau si Dian.
3: Aku tu ningal aja tu. Ayat ke rumah. Ia kedinga-dinga pendeng aku tadi. Sidak mada bisik kereta pancut hari sain buat jalai sain buat berurup iunya jarai jalainya keluar tang kereta siti tamak ngena jarai keluarnya lalu belantak sidak ya ngau kereta tua akunya ketika pancut hari jalainya kenau aku tu cuma nampuang aja. Nada itu mau cerita kebenaran. Bola sih tadi. Bola ni aku. Nanti kita kena mesti liang. Tanya agak ngakai orang kengempu penusahnya.
2: Ya si gamanya. Si gamak mayu lah. Nak meletai orang kederiba bak jalai baru. Kumai orang pemboniaunya. Alinya maya kami dua jabut. Depan bak sugu malam. Taman ke bertemu ngau lanjut. Selantau-lantau jalai medak orang. Melanggar tu jalan alun. Nyau bengal pendiang ku ningal sungguh malam. Nak baduk-baduk. Ngehuan ke orang kena mati dari bawah.
1: Mana ya sangat lagi ngehuan ke manusia. Aku tu suah mai ngehuan ke jelau ubat tengah jalan. Nemu dek. Bisa sekali harinya. Nyau kasih dia ndak aku. Mai aku kemai kereta tegal bisa ukui ke. Tunggu belanda ke jalan mainnya. Eh, kuati ku dia nukanya bisa insuran ukuenya. Sidak ke dia upati si jalai ke bisa nupai ukuenya. Patut ya, nang lek ke ukuen sidak jama ke daya upa jalai luan dia. Lagi, kena lantak orang lagi. Orang keng lantaknya, kena nuk lagi.
0: Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Amai ku dia sanggau. Baru ya aku setuju ngau je ku dia. Aku suah amai ke kuciang kiangkan. Sejak kena jalan pun bunyonya mayu amai orang kena netih katur berjalan alun bisi sekedar ke kelalu laju hari kepatut keluar tamak simpang sukati aja baka pai sidak ek ngempu jalan nemu bisi kereta mansa laju nak metantik kereta kebangsaan.

0: ngai menapan suut nyau ka kenelantak ge nanya sumpah. Eh, ni kemasuk yutan salah utai kena patut keluar keluar utai kena patut pasuk pasuk laban kengai jauh yutan baka kes orang kenelantak lapil nyanto bisi ke bejalai tajak lampu dan merah agi mah ka bejalai patutnya lampu merah tu berhenti lampu gaduang baru kita bejalai. Okey, bisi sekeda nak nemu meri sengenil nanti maya tamak simpang kini maya masuk simpang kini. Okey, mensia dia tu nyona dia peduli kau nak undang lagi. Ah, udah pemedia siapa ke boleh diri empu ke dia tidak kesalah aja boleh penusaha nak ngawanya orang kena salah desangkong penusaha sekali. Hei, ada yang merti. Cukup ada yang merti siapa dia tu.
1: Jangka-jangka kau lah. Jai sekenanya lampu sidaknya ya di rumah. Tau ke kereta sidaknya sikit beli. Nadai si pikis. Tau ke nadai di sedia ke lampu sengetnya. Nya, ngasuh sidaknya ngenaknya kini. Nya, baka kereta orang ke lama-lama. Lampu sekenanya bisi. Tak lah, itu cekelat-cekelatnya dah si. Beriak, maka kena beriak. Simpang pasang kalampunya, cekeliap nadai. Temu ngetar bukannya aja.
2: Eh nadai, orang nyuang cerita. Nadai berpikir suka lampu ya sekali. Jabut, jabut. Lampu signal jahit pan uliah kita saman. Temu dia jabut, kita namanya lampu kereta kita jahit. Saman orang kita. Bakal luri mai barang terlalu berat tau kelebihan. Nya namanya muatan yang bunyi ke laut. Tahu kena sama polis punya. Kebisa dengar aku buat radio YFM marinya. Tahun tau PSJPJ bisa ngerekod ke 48,000 itu surat saman. Dia keluar ke sidak ya ngakai orang ke ngereja punya leh buat jalan luan. Pedak deh pemayuahnya.
3: Amai di Banuan. Mayuahnya 48,000 nya. Hei rugi. Rugi aku nak telefon polis harinya. Eh, nemu dai. Alinya aku mendak luri tanah mai, tanah mayuhnya. Udah agak laju luri baik ya. Ngai nak nitiah keluar jalan kanan ke laju gal lurinya. Nyau lah buah tanah kedunannya. Eh, nasir kami sida sigumalan nak sidin laban nyilah ke tanah labuahnya. Ari lurinya. Ka sigumalan nak jalan sepiak. Sama agak lurinya sebiak kibak kati kak ngeliah bekenya sebiak-sebiak luri
1: dia tu ana macam kita ibu banuan ibu minut ayo ke rumah nanti nanti banyak kebaik kita orang ke ngelanggar undang-undang bajala luan kadang-kadang damai orang ke video damai orang ke gambar. Udahnya, dayan ke orang bak media ramah. Ngau nemu pelayat kita kereta kita. Aku suah meda utai bukanya. Bebelah pebu. Nyau ke sampai bisi orang ke masuk hospital. Nak mana untak. Betul tuju ada. Malu dikose kurang. Ha, nyak laban kesalahan langgah tu jalan alun. Anang macam-macam kita, dia tahu, kena kurang, dunia viral.
3: Memang mah kebuah malu, bah. Ngejar pengawak ngelanggar tua jalan alun, dari malu, biar. Jelak silak kamai ngeliah, kian ngeliah kia. Baka pai silak kempu jalan alun, pen bonionya. Ya, baik say.
2: Ya, amai kau dengar. Sobat lelak, kita teningan mensia mucau ke jalan Sarawak tu jahit. Nak ulih ngeliah. Jadi nyak men jadi ke penanggul magangnya. Jadi ke penanggul si Dian menya. Dia tu udah bisa jalan ke mana. Bagaimana dua. Agak memayu lah. Penusah berwadi berjalan alun. Residen menya. Ukai si Dian ketegal jalan alun. Mit terkebesainya. Tang tegak ulah mensia ke berbaik ke kereta. Bisik kebaca aku buat berita internet harinya. Amai mayu lah penusah jalan alun. Berselampur menua tahun tu. Nemu dia ngau, Nakak bulan 10 atau tadi, udah 500,000 penusah berbadi bak jalan luarnya. 500 lebih. Itik kesidin, nyaukan 500 lebih itik kesidin. Nyaukan nintir hari, bak ninga bala sida DJ ni sinangai. Macam berita, madah kebisik penusah bak jalan luar. Ya, nemu dengau?
0: Nanti nitih ke otai kedengnya ke ba TV ngau radio suba Tuan Christopher Boniface nya ari UPS JPJ ari nya manda urang ke babadi ketega penusah jale alun tahun 2024 naka kitu ngeriput ke 378 kios ari penyampaunya 198 nitih penusah babadi bejale alun ianya sida ke orang ke berkena ke motosikal. Jadi harap ke kita sama-sama nemu tu. Kita itu kai ngajih karangkang ngecok mata sama-sama bati-hati kita. Orang pandai driba, kita nak pandai, kita pandai driba. Orang nak pandai. Orang berjaga-jaga, kita nak berjaga. Jadi utai ke patut maya kita di kembuan kita maya kita bekerja maya dari batu ianya doi ti pengambil berguna ianya bertimbang rasa kurang ngau bati hati nanti kita bisi sikap doi ti nya aku asai aku jangka aku utai tau ngurang kami kes babadi bajalai aluan tu.
1: Apa? Katim ada ya apa isu? Apa isu baiknya? Itu aku lapian itu. Nanti ia tahu nasi babadila. Nama kekena aku tutupi sidak sendiri. Aku tu gak ada lah. Dan nama mutuang. Ada yang nama bergerak ke duit. Lagi sekolah. Ia ketemu aku. Merik babi manok makainya ya ketemu aku tu. Udahlah tajut. Nadai kalau bisik.

kita kila bat mai kanyu minggu tu. Pasal pulung saya jalan alun ke suah nyadi di Sarawak. Cuba jalan lagi jai, jalan lagi mir ku kita. Mucau bala kita ucau. Jatuh udah temu jalan pen bonio. Jalan mana? Sama lagi mayu pulung saya nyadi. Bukan kita gak jalan alunnya ke jai ya. Dan kita gak boleh mensia riba nak nikah katua jalan alun. Ujung-ujung mai penusah ke diri empu ngau orang ke sama berkena ke jalan alun. Bah, kamu puak ngapa sila lapin dulu ini mana yang kita tuju ketanan anak bakal lapin kita itu aja buatnya nyari orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau neng silanggai dah buat segumaran ngau tuai rumah petian melini liben. Banuan melati badi, jadi program lana luar itu dikeluar ke Monika Media, nang kesal, cowo.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: 7 kebuah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketika hujan ke
2: Lantai kebeta pemandu baru, kita keaman.
3: Timulak
2: merindang kita nyau lagu-lagu.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun hari angin.

tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bak luar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Ya, was ada lemai dari pukul 6 lemai untuk ke pukul 9 malam bergulai ngau kami ke Sarito Peninga. Aba awak sadar lemai. Sarito 2009 tahun 2026. Sebenarnya sebelum kita terus ngau tusun program ngau bega program mereka bukai nangkan kita lagi. Kita bergulai ngau Lucia Thomas Kasau ba hello wai sibuk ke lemai tu.
2: Okey, Peninga bertemu baru kita ba hello wai sibu ungkup ke minggu tu. Jadi kelemai tu di aku hari sibu dekat berkongsi dengan bala Peninga kita yang ngenang konsert Kanifo Sibu Jaya 2026. Ia ke dekat diatur kena 5 hari bulan 9 2026, dekat di lanjar ke ngagai hari bulan ke baru berduduk hari gaya sebun bak menua kita di Sarawak di Tok Nyumajat Nambah ya. Hanya di intik nyemak bisa hari bulan ke baru ialah dia dekat di Padang ngagai Mensia Mayu. Lalu Bala Raban Komiti Pengatur konsert Kaniba Sibu Jaya 2026 tu ngarap ke kita nyukung program tu untuk nyemak ya diatur ba hari bulan ke baru pemegak dekat madah ngagai kita hari bulan ke baru megak kemaya konsert Kaniba Sibu Jaya tu ya. Udahnya nyu pulang ngagai sita dagi program ya ke di pelabak dekat diatur ante nunda ya ba ujung minggu ke dekat datai tu kena 2 hari bulan 9 atang dekat di break lawan mimin hari-hari bulan ke bakar di pramu sebedau tu ianya kena 5 ngagai 14 hari bulan 9 2026 di dataran Tuntungku Bujang fasa 1 ngau trek fasa 2 ianya Pesta Kebudayaan Borneo 2026 ya. Jadi program tu dekat berengkah ya kena 5 hari bulan ngau nitiah ke tusun iku dah di Prambo Bala Raban Komiti Pengatur ya. Anang tiap malam berengkah hari 5 ngagai 14 hari bulan tu mayu macam program. Anyang kaum pengawal pemerindang ba panggau besar tok ke di kumai kita pentas utama kelimpah ti pengawal berjual ke barang pemakai ngau airup serta megak mandang ke budaya serta adat Mayenasa ngau mai hagi utai kebukai ngonya bala Raban Komiti Pengatur BK Ari SMC di Sibu itu ngelalau orang Mayuan tenyemak datai semua bala nitiah ke atua lebuh maya timpuah menua kita ke benua bersebun dia tu berkenak ke mas tau ke perangkut penangkup mulut ngau hidung ya yang mega patut diperhati ke kita Peninga. Jadi berita ke penudi mega badalah hello wai Sibu dia Siti Jako Gerah ke diterima hari cermin PPC Gereja St. Francis Xavier di Kenawin ya. Ngenang pejalai kereta maya semina penyuman kena 4 ngagai 6 hari bulan 9 tahun 2026 ke dekat datai ya. Dia semina tu dekat diatur ba Gereja St. Francis Xavier di Kenawin lalu ngarap ke semua kita belak berpadah meh tau ke betesau untuk kita bisa mending ke gerah ke dikunci aku ba dalam hello wai sibu kita ke lemai tu dia maya semina penyuman 4 ngagai 6 hari bulan 9 2026 tu semina kereta ke nganyua ngau ngamai orang ke ngau semina tu aja tau masuk serta megak pansut hari jalai pasar tau ke hari jalai sekolah St. Francis Xavier ya entenya mak mensia mayu ke pasar kita nak dipinta nengah jalai mansak gereja dan diasuh nengah jalai besar ya. Jadi bala Raban Komiti hari Gereja St. Francis Xavier Kenawin ke ngatus minta kasih ke mensia mayu nitiah ke jalai ke patut dikenak kita ya ngamik ke orang ke ngau bak seminato nadai ngasai ke jalai ke skot lalu parking kereta maka ungkup orang ke ngau semina dipinta parking bak mua sekolah St. Francis Xavier tau ke bak pasal Kenawin nyarinya utai kerkunsi aku ke ngali hari tu bak hello YC bunga tu mupa dulu aku merik selama lemai.

Ianya sekedari lagu kan dikenal kita berperindang ke lemai tu. Lagu kan dibaik Pengulu Anderson ngalai. Lagu kan diberi nama Rahsia Hati. Ti maya jam ke dia tu peninga. Tentu ya ke lemai tu mayu bala kita nya tadi berarti ke gayari di luar au. Ya kena anda tu manah ke pengerai ngagai bala kita engka bisik bala kita nya tadi gawak di luar rumah atau ke gawak ba luar laban nak semua gak kita itu ke priok asik kita itu gawak ba dalam bangunan atau ke dalam bilik dalam rumah tang bisik sekedaknya tadi nang gaya pengawak ngai nak digagak di luar nyala yang ngarap ke bala kita tentu ya berkena ke sengkabung hidung nanti ulihnya tadi au anang ngelak ke hidung kita nya ulih di pasuak asap lebih lagi sebun ya kena manah ke pengerai jam ke dia tu. Okey, jadi sekedar hari ya berita tau ke info gayari ke di kunci kenggau bala kita ke sekali tu tentu ya kita berarti ke gayari ya ke nak entu manah lebih lagi berkawal ngau berita sebun kita sekedar hari berita ke di perhati ke sekedar hari media rama berkawal ngau gayari kena manah tu ukai seminat di Sarawak aja au kita itu pun kena rampit hari menua kita sepiak dien kaban kita sepiak tangga bisik megak ya kejauh lagi hari menua kita di Pulau Borneo tu sama belak kena maka di Filipin di Semenanjung Malaysia jauh tip sebut Filipinnya pamanya nyudak rarat kian ke sekedar hari asap tu ke sebun tu tadi tengok tau ngujung ke sekedar menua yang tahu darurat menyikurang lalu nanti nitiah ke sekedar hari berita dito Sabah megak nang udah lama kena rampit sebun nasab lalu nanti nyemak nanti kita berarti ke sekedar hari berita tu megak berita di Sabah. Sabah udah berengkah aktif ke PKOB sidak ya. Nanti kita dito ianya ikumbai orang opis penyangga penusah meh tau ke SDMC ya. Jadi ya sidak dikumbai PKOB ke Tegal asap tau ke sebun tu ke majak nyo datai ngagai dekat ngampir tau ke dekat semak 200 tikas pengamah angin di Sabah di Sabah dia. Jadinya sekedar hari berita ke bisi nyadi di menua bukai kelimpah hari kita di Sarawak sebun tu nyo udah nyerang ukai seminak ke Sarawak atau megak ke Sabah ke Semenanjung Malaysia nyentuk ke ngagai Manila di Philippines dia. Jadi jauhnya nyo datai menua bukai lalu pia megak sekedar hari berita ke bisi di Pradito nanti di Sabah 6 itik palan ke di di Persa ngembuan tikas pengamah angin ke nak mana ianya Kimanis 175 Keningau Sandakan Tawau ngau mega Kota Kinabalu. Jadi Kota Kinabalu KK ngerikut ke tikas pengamah angin ke pemadu yang nak mana 179. Jadi api yang mega di Sabah nanti kita berarti ke kelimpah hari kita akan bedak di Sarawak di tu bisi penusah angus ke nyadi di Sabah mega bisi penusah angus ke nyadi dalam timpuh 24 jam nyentuk ke ngagai pagi tadi ianya bisi 6 itik palan ia ke angus di menua Sabah yang menambah kagi penusah sebun tungak ke menua Sabah au. Jadi nang mayuh mega dur bukai ya ke bisik di record ke dito ya ke ngayan ke menua sekedak menua okey semenak menua kita ajak ya ke ngerikut ketika pengamah angin ke nak entu mana kelebih lagi ya ke nak mana ke pengerai. Jadi di menua kita dito di Sarawak tentu ya kita ya sama nemu nanti kita pasut keluar lebih lagi di Kuching kau di Serian sigi berupaya amat au bakal ke tiku madah bakal ke mendambun tumu paginya ya. Ya kelimpah hanya maka kita kedekan nemu bakal ngau berita kita tahu medak portal ngau mega Facebook rasmi RTM Sarawak
Nanti kita akan nemu berkawal dengan tikas pengamah angin. Lalu berita ke pemadu baru berkawal dengan tikas pengamah angin di benua kita Sarawak. Kebisik dikeluar ke berita RTM Sarawak. Ianya di Serian lagi ngerikut ke tikas pengamah angin ia ke tahu dikubai kita. Kena sigit ndak mana? Ndak mana tahu ke dalamnya bahaya. Au, te tahu ngasuh kita itu tadi sakit. Ianya di Serian 325 tikas pengamah angin, di Kuching 309 akan direkod kena kak pukul 4 lemai tu tadi. Kita berdua bisik ke pemadu baru. Selalu ya pemadu baru ya. Nakak pukul 6 bisik bacaan IPU Sarawak. Tentu nakak pukul 4 tadi ke bisik berita RTM Sarawak. Lalu pihak mega sambarahan mega nda manah ke pengerai 287, Sibu 248, Serikai 256, Sri Aman 247, enggak Mukah 205. Ya nda manah ke pengerai. Lalu di Bintulu Kapit Semalaju Miri enggak mega Limbang agi ngerikut ke 100 lebih. Mega nda manah ke pengerai atau ke dikumpai kita Kuniang mai tadi au nyedin kita nyudah bercurak urin. Lalu Kuching au Serian bercurak mirah atau kamansau sikit ndak mana nyedinya berita berkawal engau tikas pengamah angin ke bisi di record ke sistem pengurusan indeks pencemaran udara menua Jabatan Alam Sekitar Sarawak. Okey, jadi ya nya berita berkawal ngau gayari kita tajak pun kita medak tikas pengamah angin tu bisi nurun mimit tang tip kita pansut keluar dia. Nah dai tak kurang pada aku lagi sebakal mega majak sebun di luar oh. Tang tajak pia ngarap ke kita sama belak nyaga pengerai meh tajak pan tikas pengamah angin ti direkod ke ditu bisi nurun. Okey, jadi ya kita berperindang baru lagi banyak berita buka ke dikunci ke ngau kita. Pukul 6.45 baru aku maca pesan berat dengan pesan batang ke bisik diterima kami. Terus dia lagu nuju bala kita. Tik udah ndak sabar nganti SSJ ke 9 ke dekat diatur kena 3 hari bulan 10 di Betuang tu ilak. Tu lagu ke dekat di Sabung. Bak panggau SSJ final ke 9 ke sekali tu. Masterpiece menyadik.

0: Gulais Jalai.
1: YY FM bergulai sejalan kau kita. 46 minit dah lepas pukul 6 lemai. Merik selama lemai game semua bala kita ke bisa mendiang ke YY FM Selampur Menua Sarawak jam ke Diato. Lalu terima kasih yang megak ngagai Kim Muam yang kebisik minta bermain ke lagu tadi nah lagu Anderson Ngalai ngarap kata perindang sikut peningan setia YY FM yang ngarap kata untuk oleh datai baru ke betul. Jadi lagu kena yang merindang semua peningan ngau semua tinglala kelebih lagi bala kita kendang rindu ke YY FM ke ngelala ya kok ya. Jadi madah ke gayari di bintulu hujan dari tengari nyentuh kena tu wow. Lawah mai orang Bintulu hujan di Bintulu lemai tu hujan hari tengah hari tadi pihak ko ya jadinya gaya hari ke jarang didengar kita jam kereta hujan bisi hujan lebih lagi dalam seminggu tu bedau ninga nanti di Kuching bedau bisi hujan di Kuching jadi ya di Bintulu bisi hujan hari tengah hari tadi nyentuh ke lemai tu hujan jadinya ngujuang ke gaya hari ke ngurang ke sebun lebih lagi di kandang menua Bintulu mana berita tajak pun kadang-kadang titik nyebut berkeni gaya hari den nak mana nyebut hujan jantang sebut ke hujan dia tahu segi mana kena muai pengamah asap atau kesebun jam ke dia tahu. Ini terima kasih yang agak Kim Muam yang tiba dah berkongsi ke gayari kita ke lemai tu au. Okay, jadi Nur Maya macam pesan berangga pesan berbatang tang sebenarnya aku mai kita ninga ke promo tu dulu.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara kita dekat kenatai ke pesan berat ngau pesan berbatang. Kita tahu kenatai ke ngagai email kami biar megak ngagai lumur WhatsApp ke bisa disebut ba promo Sam tadi au DJ Samnya tadi jadi ngau tu pesan dia keterubah ke bisa diterima kami pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai ari bagi anak gelagai tau ke apai burut. Nesau stamadah ke kabam belayan. Kelebih lagi, ia kenglala bini ya isun anak jantum tak ke deboy tak ke burut. Jadi pesan tu madah ke bini ia ke bernama isun anak jantum tak ke indai boy tak ke indai burut. Udah nadai kena sarito pukul 5.38 dini hari tadi 2019 sarito hari 3. Nyalai ke bamlayan ke dipesan ianya ke diau di batang sangan muput penyarai mukah berdengan penipah tada nangah selia lai takus tatau kebelayan dintajum niah bintulu ariap peterjang terumah John simpang bayan gau semua kita ke ndaklah dirintai ke nama dito ke ngelala niang ngesun anak jantum jadi niang tu dekat disengai bak rumah teluak lubuak nanga sangan tatau lalu dekat dikubur ke kena 5 hari bulan 9 hari 6 tu ilak. Jadi kita akan bisi tanya berkawal ngau pemati suam anak jantum tau ke indai boy tau ke indai burut tu tau bertelefon ngagai lumur bunyi bak lumur 016-277-5960 ianya orang ti ngambil kita ngenak perahu bak pasar sangan. Jadi pelabak ku menua tu berdau datai jalai nyalai bak pesan tu madah ke barang siapa kita ia ke minta ambil ngenak perahu bak pasar sangan kita tahu bertelefon ngagai bunyi bak lumur telefon bunyi 016-277-5960. Jadinya tadi pesan pemati ke diterima kami hari bagi anak gelagai tu ke apai burut dari sangan tatau. Jadi pesan teka sekali itu inya pesan ngetas ulit pesan tu datai dari Jolita nak Wilson tau kain dah lenyak madah ke pengawak ngetas ulit serta ngambil terbalu ke niang kiai anak antingang tau ke apai lenyak maya ngetas ulit ngau ngambil terbalu tu ianya kena hari 6 tu 5 hari bulan 9 pukul 7 lemai bapalan bak rumah Watson pelasuk Batang Binjai Jalai Nyabur Selalang Serikai. Nyalai ya semua kita ke ngelala niang kiai anak antingang. Tau ke apa lenyak kita sama dipinta datai magang maya tu ilak. Pesan ke tiga ke sekali tu. Jadi pesan tu pesan berat, pesan pemati. Pesan datai hari judi anak tubai tau ke indai adin. Madah ke lin anak mau. Ianya anak tuai niang mau anak adin tau ke apai adin. Tok apa sili udah nadai kena 25 hari bulan 8 tu tadi kena hari 2. Jadi pesan tu minta semua kebang belayan ke diau di Batang Baliah Gad Mujung ketiba song pasal kapit ngau semua kita ke diau bak genturuang Sri Sawang Jalai Melekun kapit ke dipakai rumah pol. Minta kita datai berbala mayuh kena hari 5 tu 4 hari bulan 9. 4 hari bulan 9 lalu niang lin anak mau tu dekat di kubur ke kena hari Minggu 6 hari bulan 9. Yang penerang kesiliak berkawal ngau penusah tau ke pesan pemati tu kita tahu bertelefon ngagai lumur bunsu anak mau 019-800-6627 tau ke Maxwell anak lin 019-826-510. Jadinya pesan pemati ke bisik diterima kami. Lalu pesan nangkan ketuknya pesan ngetas ulit ngau nyuak kentu balu. Pesan tu datai dari Ferisia Lamah nak sekalai dari rumah Satiang Labang Atas Jalai Bintulu Miri. Jadi pesan tu minta semua kemelayan kenglalan yang Roni anak sekalai tau kedika ngau kurang ngau boy apai ular. Minta semua kita ke ngelala niang Roni anak sekalai tu Kelebih lagi kita kediau di muka kebiau termasuk sibu tutung pasal siung labang bintulu semebak sebawah suai niah miri serta semua kita kenalah dirintai kena mari tu ke ngelala ni aro ni anak sekala itu ke boy itu kapai ula tu kita dipinta datai ngau pengawak ngetas uliat serta nyuak kentebalu ni yang roi anak sekala kena hari 6 tu 5 hari 9 lalu uliat dekat diwan hari 6 5 hari 9 uliat dekat di kertas serta nyuak kentebalu kena hari minggu 6 hari 9 baru masa tiang labang atas jalai Abin Tulu Miri. Jadinya pesan ngetas ulit ngau maga pesan nyuak ke entah balu. Danangkan kenyak pesan ke bisik diterima kami ke sekali tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai dari Nestefina Raca madah ke Sinorita Anak Jingi tau ke indepek udah nadai kena 119 ba Hospital Bintulu. Jadi yang Senorita yang Senorita Anak Jingi tu dekat di Sungai Balamayu ba Fusio Trading Company Batu 6 Bintulu kena 119 gamak 2019 lalu dekat dikubur ke Pegilak 3009. Jadi semua kabar belayan ke diau di Bakung, Bukit Peninjau, Miri Bintulu, Mukah, Semunjan, Entulang, Kapit, Batu Niah, Lubuk Antu, gau semua kita kengelala Senorita Anak Jingi itu di Pinta Datai Magang. Jadinya pesan pemati ke diterima kami, lalu pesan pemati ke sekali itu, jadi pesan ke diterima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit ngari ke Joshua Anak Indian ngari ke sedak sebilik madah ke pengawak ngetas ulit niang ini sidak ke bernama kacak tau ke rancak anak kelum tau ke indai benyak dekat diatur kena pagi hari 6 tu 5 hari bulan 9 jadi minta semua kebang belayan ke diau di nangat tadak ngemah kabah mapai kemelayan di Kenawit Kebukai, Kerengan Arak, Pelagos, Kapit, Pararan Pelagos, Pelak Buang, Ensawi, Sungai Ran, Pemegak Tatau, Kakus, Bintulu Miri, engkau semua kena Allah dirintai kena marito. Kelebih lagi, ia ke ngelala niang kacak atau kerancak anak kelum. Jadi kita dipinta datai ke rumah Edmund, SPS atau ke skim penempatan semula, nangat tadak. Kena 4 hari bulan 9, nguan ulit, lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6, 5 hari bulan 9. Jadi penerang kesilik berkawal ngau pesan ngetas ulit tu tau bertelefon gelumur Joshua Indian 011-365-0284 Edward Indian 011-2506-6418 tau ke Indeshua 019-438-2311. Nyak. Pesan ngetas ulit ke bisik dia terima kami. Lalu pesan ngetas ulit ke sekali tu. Ianya datai hari Nuni 6 minggu. Hari Kampung Kedumpai Mawang. Ulu Sebuyau. Jadi madah ke pengawak. Ngetas ulit niang lakia ke bernama Guliang. Niang Guliang anak saluak. Di pengawak ngetas ulit serta muain terbalu. Dekat diatur bak rumah sidak di Kampung Kedumpai Mawang. 6 hari bulan 9. Ninyak hari minggu tu pukul 9 pagi. Nyalai minta semua kebelayan. Kedau di Kampung Pelaik, Pedawan, Kampung Bentu, Kampung Sungai Indai, Pemegat di Segak, Kedumpai, Kepayang, Mungguk, Temiang, Sekenduk, Mambai, Kemelai Bukai di Sebuyau, Gong, Betul Gong, Seburan, kau semua kita kediau di Miri Kucing, Kenglala, Niang Guliang, Anak Sagok, Anak Salok, Niang Guliang, Anak Salok, di Pintak Datai Magang. Penerang kesili atau bertelefon ngagai lumur Nana, bak lumur 013-894-7631. Jadinya, sekedar Arya pesan, kah sempat dibaca, lagi kita nanduk baru, berperindang dulu ngau still lagu, kah dibai Ricky Anderson untuk nuju kita. Kan kah benung bisi makai pinang, udah kita entade makai, tau ke sebedau kita yang ngerja apa ngau buka ya. Bisi sekedar agi menua, kah bisi makai pinang, ngilum pinang ngau, bungai pinang ke sekali tau.
2: Sada Lemai, Y, FN.

Makanya lagu hari hari K Anderson Bungai Pinang. Hujung kejam kita 3 minit. Dah pukul dah lepas pukul 7 lemai. Merik selama lemai. Gebelah kita angka baru mendiang ke YFM. Gebelah kita angka gawak bar rumah Sarito. Yang ngarap ke bala kita nya tadi ulih ngerapat ke gig kawal ngau balanak kita ke lebih lagi dia tu benuang pemisi. Nanti nak pemisi pun tentu ya sekolah nak ulih dibuka mayagayari ke bakato. Okey, jadi terus ngau pesan berat ya ke bisi diterima kami ke sekali tu pesan datai ari James anak Jalin tau ke apai cancun madah ke ini sidak ke bernama Siman anak Unggan tau ke Indah Jalin tau ke ini Jim udah nadai kena pagi tadi orang pukul dini hari 1.17 dini hari 2019 jadi pesan tu minta kabar melayan ke lebih lagi ia ke sama sepemakai bakar jenit bak rumah ngelambai ngau bala bak rumah bacau rantau kuyung mujuk ngau megak bala bukai di aik mujuk julau ke pembelayan di aik kenawit rumah banyan rantau rusak rumah ikiah liuh dong rantau pitak pergi megak ke pembelayan bukai di sepemanja jalai entabai julau ke pembelayan bukai di rumah rayah nangai jit rumah liba buak rumah ramba penyangkai akai rumah bakar ulu mawang rumah bala di bala ubit batu lima jalai KJD Cigo Wilson di nanga kota julau kemelayan di sebayak balingian lubuk pas tatau konselor janting sebiliak di sepupuak niah kemelayan di lambir bakasida anil sebiliak ngau di seterah julau serta bala kenala dirintai kenama dito ya kengelala Siman anak Unggan. Jadi yang Siman anak Unggan tu dekat di Intu Bala Mayu kena 4 hari bulan 9, 4 hari bulan 9 ianya malam hari 5 bak rumah Andy anak Medan Luau 1 Simpang SK Nanga Luau Julau serta dekat di kubur ke pagi hari 6 5 hari bulan 9. Seberat tanya berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelefon ngagai lumur ucuk ya ke bernama James anak Jalin bak lumur 013-599-8090. Jadi pesan ya ke bukai ke bisik dia terima kami ke sekali tu ianya pesan semiang ke niang bungang atau ke bugang anak singka. Jadi pesan terdata dari pengajar Richard Bungang madah ke pengawak ngintu serta muai basa ke niang bungang anak singka. Jadi minta sama ke pembelayan di Memaloi Sekerang, di Baloi Sekerang ke belayan bukai di Pelasuk Bukit Aup Sibu, Entalun Sekerang, Pematuh Tekalung, Situt Anak Seriat di Lidung ke belayan di Lipat, Termaunggin ke Jemut Tembung Tabut Tadin di Murat Sekerang, kabelan bukai di Bukung Plasuk Merindun Lubantu, Duri Bangat Ngenduri Aur, Duri Bangat Ngau Aur Bangat di Jalan Lidung Betung. Ngau semua kabelan belayan ke Diau di Sayat Kumpang Kucing, ngau semua kita ke ngelala ni yang bungang anak singka. Jadi pengawal semiang ke niang tu dekat diatur kena hari 6 pukul 7 lemai 5 hari bulan 9 bak rumah Sidampu di rumah Will Stuga Engkelili. Yang lain minta semua kembang melayan ya ke ndak sempat datai maya pengawak ngintu tau ke muai basah ni yang tok subak ulih dengan atai ke diri. Jadinya sekedar area pesan ya ke bisik dia terima kami lalu pesan bukai ke bisik diterima kami bak awak ke sekali tu ianya pesan pemati pesan pemati pesan ke sekali tu ke bisa diterima kami ianya pesan muai basa datai area lamah anak usang jadi pesan tu madah ke pengawak muai basa niang indai sidak ya ke bernama niang cermi anak ningkan to kapai indun. Jadi pengawal muai basa tu dekat diatur kena hari 5, 4, 11, 9 pukul 6 lemai. Bak rumah Mudan, Lubuk Injin, Sungai Teras, Bilik 2 di Seratua. Nyala minta semua kaban belayan
Semua kita ke sememakai lebuh maya rabat tu tadi ngau kita ke ngelala ni yang cermi anak ningkan tu ke indah indun dipinta datai magang. Sebarat tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur lama nak usang 013-733-2355. Jadinya pesan muai basah ke bisik dia terima kami. Lalu ke sekali tu pesan ya ke sekali tu ya ke bisik dia terima kami ianya pesan datai Ari Asin anak umpe sebilik madah ke anak ya ke bernama Jackson anak Asin to ke Icin udah nadai kemari 1.9 jadi ya tu dekat di intu bala mayuh berumah Patrick ulu sungai Siwang Kanan Sibu kena satu hari bulan dekat dikubur ke hari lima tu empat hari bulan sembilan. Nyalai minta sama kabar melayan ya ke diau di Ulu Siung, Lubuk Pelai, Sungai Pedalai, Siung Tengah, Siung Ijuk, Mukah, Rasau, Kenawit. Ngau semua kena Allah dirintai ke nama dito. Kelebih lagi ke Ngelala Jackson anak Asin tau ke Icin tu dipinta datai magang ke rumah Patrick Ulu Sungai Siung Kanan di Sibu. Jadi pesan tika nangkan ketuk pesan pemati megak. Jadi pesan pemati tu madah ke Ellen Chai utak anak apik. Tau ke bini Willy anak Jangbo. Udah nadai kena satu hari bulan sembilan hari dua nya kemarik. Nyalai minta sama kabar melayan. Abang lapangan serta semua kita ke ngelala kelebih lagi ke diau di Setambak. Penunus, Rumah Surik, Tiga Buah Rumah, Jerai, Lipus, Kenawit, Batang Rimbas, Ulu Teru, Ngau, semua kita ke Ngelala. Semua kita ke Ngelala. Ellen Chai Utak An Apek tu ke Bini Willy Jang Botok dipinta datai Ngau pengawa nyengai ba New Res Senadin, ba Wek Servis New Res Senadin, Maya Mayang itu ianya kena tiga hari bulan sembilan ianya hari empat. Lalu pengawak semayang ngau dekat dikubur kena hari lima empat hari bulan sembilan. Bak pendam Anglican di Lambir Miri. Nyalainya Siti pesan pemati ke diterima kami Ari Douglas Cendana Nak Willy. Yang harap kebala kita ke ngelala Madam Ellen Chai tu dipinta datai magang. Jadi pesan ya ke nangkan ketuk, pesan nangkan ketuk megak pesan pemati. Jadi pesan tu diterima kami hari pesan tu diterima kami hari Dayut tau kejauh madah ke indai sidak ke bernama Rintun anak Sigai udah nadai pagi tadi pukul 7 pagi. Jadi pesan tu minta semua kabar melayan ke diau di Merindun nyatok sebeliau bara sebangkai kesit nibuang semua bala di lubuk antu ngaung kelili kena Allah dirintai ke nama dito kelebih hagi ya ke ngelala Rintun anak Sigai tu dipinta datai ke rumah sibat Merindun skim sekarang. Jadi niang tu dekat di intu bala mayuh malam hari 5 4 12 9 dikubur ke kena pagi hari 6 5 hari bulan sembilan. Kayaknya sekedar hari pesan lagi kita nampung baru kita ya merindang kelebih lagi ingat bala ke bisik mendiang ke FM ke benong berbaik ke kereta megak jam ke dia tu kita ya ningga ke lagu lama tau tak kentu lama lagu tau kita ningga ke Sadar Nyawa Edward Pusah dulu ngagai bala kita ti rindu ke lagu Edward Pusah kita ningga ke lagu ya ke diberi nama Dilah Racun Nyawa. Terus boleh kami YFM segelas jalai.

0: pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bak luar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ianya sekedar lalau ke di tujuh hangga bala kita ke sama diau di menua Sarawak itu. Lebih lagi di Kuching di Tunggau di Serian. Terima kasih hangga bala kita kemudian ke YFM di Kuching. Boleh ingat ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Lampur menua Sarawak. Kelemah itu. Pihak megang lalu ke kita timendian ke YFM dengan RTM klik. Kita ke uliah. Ninga ke kami baru ngena channel Astro 871. Okey, kita terus ngena pesan berat ke sekali tu. Jadi pesan ke sekali tu, Datai Ari Rama Nak Berindan, madah ke Alista, anak ya ke bernama Alista Kamat, anak Rama, udah nadai sehari tu, 2019. Jadi pesan tu minta semua kebelayan ke diau di Batang Uyak, Pakuh, Bunau, Sebindang, Bekikiak, Nangga Bunau, memegang pembelayan di skim Gempuruk Sekuau, Nangga Sekuau, Tamin, Setapang, Selangau, Pasai, Engkabang, Lubuk Antu, Lubuk Subung, Kuching, Sibu, Bintu, Lumiri, ngau semua kita. Kendala dirintai ke nama dituk ke ngelala, ya ke ngelala Rama, anak Rama tu tadi ke bernama Alistair Engkamat, anak Rama. Jadi semua kita ke dipesan dipinta datai ke rumah Rama, Rantau Dangiah, Batang Uyak, Selangau di Sibu. Jadi maya angin tu ianya kena lemai hari 4, 3 hari belas 9, lemai hari 4. Lalu niang tu dekat dikubur ke kena hari 4. Dikubur ke kena hari 5, 4 hari bulan 9. Jadinya pesan pemati ia ke bisik dia terima kami. Jadi sekali lagi ngerah bala kita ke dekat ngenatai ke pesan berat. Ngarap ke bala kita boleh ngenatai ke pesan berat ngagai sekedar hari andur tau ke platform ia ke udah disebut kami. Kita tau nganjuang pesan ngagai email kami. Arus telefon bagak kemenari lagi dibuka. Tang mayuh bala kita ke lirindu lagi milih. Nganjuang ngena Facebook. Nganjuang ngena email. Nganjuang ngena WhatsApp YFM Iban. Laban kita ke nganjuang pesannya tadi. Ngagai WhatsApp kami. Tau ke ngagai email kami. Nang udah ditayap kita ngau mana-mana. Tanah salah kita ke dekat berkena ke arus telefon. Nang sigi agi dibuka mega arus telefon nau undur kita ke dekat ngenatai ke pesan berat. Okey, jadi pesan bukai ke bisik dia terima kami. Gaya bala kita kaki ke dekat ngenatai ke pesan berat. Ngau pesan berbatang nak salah agi dibuka. Tanggau tu ngenatai ke sekedar hari berita bukai mega ke bisik diterima kami. Pesan ke sekali tu inya pengawak Merkat Keregang. Jadi tu pesan datai Ari Matthew Belajar Anak Gumba. Medah ke pengawak Merkat ke kubur Niang Sra Anak Bagong dekat diatur berumah panjai rumah Maureen Anak Michael John Entebar Undup Sri Aman. Kena hari 6 tu 5 hari 9 pukul 10 pagi. Jadi pengawak Merkat Keregang bak kubur Entebar Undup pukul 10 pagi, lalu Merkat ke pemakai lalu merarau 12 tengah hari. Jadi minta semua bala ke diau kelebih lagi kaban layan sekayuk batang undup ngau semua bala kena uli dirintai kena maritok ke ngelalan yang sera anak bagong dipinta datai magang ngau pengawak Merkat Keregang yang sera anak bagong. Sebera tanya kita tahu bertelefon ngagel umur Matthew Belajar Anak Gumba 0134209845. Okey, lalu nangkan ketuk pesan kena terima kami inya pesan pengawak Semiang Regang, datai Arir, Sebia Anak Ujan. Madah ke pengawak Semiang Selama Kak Keregang, Niang Buda Anak Jingan. Kena 5 hari bulan 9 pukul 10 pagi. Hari 6 tu 5 hari bulan 9. Bapalan bak rumah Maureen Anak Michael John Tebar pula bak ku pesan dia ke sama tu tadi. Nah, okay, dengan awak, kita terus dengan pesan ke sekali tu. Ini pesan Semiang 100 hari. Serta ngintu semangat niang ekster rumah William Anam, tok ke Anam anak Jamal, tok ke Apai Numi. Jadi pesan tu nuju semua ke pembelayan ke diau di Ulu Kerian Seratuk, Temuduk Kerian Seratuk, ke pembelayan di Sibu, Bintulu, ngau semua kita ke ngelala. ke ngelala William niang ekster rumah William Anam tok ke Anam nak Jamal tu kelebih lagi mayayak ke ya kagi gawaknya di pulih subak lalu semiang ngintu 100 hari ngintu niang tu dekat diatur kena 12 hari belas 9 7 setengah lemai bak rumah sidampu di lot di lumur 3 di lumur 436A lumur 436A lorong 4H Taman Meliha Jalan Matang di Kuching. Penerang ke sili atau bertelefon ke lumur 013-569-3598. Ini lumur Numi atau ke Mak Girl. Ini pesan semiang 100 hari. Lalu pesan bukai ke agi bisik di terima kami ke sekali itu. Ianya pesan pemati datai hari Numi anak Charles. Madah ke Matthews Angkuang anak Kennedy kudah nadai kena 30 hari belalapan tu kemari di Bintulu dekat di Intu Balamayu kena malam tu 2019 bak rumah setiwa tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu dikubur ke Pegilak bak pendam Grateful Memorial Park Jalai Kuari Bukit Aup Sibu kena hari empatnya Pegilak nyalai minta semua kememelayan ya kengelala di pinta datai magang. Jadinya pesan pemati ya ke bisik di terima kami. Lalu pesan ya ke sekali itu pesan ya ke sekali itu pesan ke penudi dibaca bawa ke sekali itu datai Ari Umang anak Alup Tok Indai Sultan madah ke pengawak berantu niang menyadik silat ke bernama niang Duncan anak Alup kena hari 6 tu 5 hari 9 minta semua kepemelayan di Senibuang Bintangur Maljau Sebintik rumah terumah Johannes Miri Johor Suai serta kesama sawum pemakai kediau di Jalai Balingian kelebih lagi di Sepuan Setuan Nawan Pelatak kemelayan bukai di Bintulu ngau ke Naklah dirintai ke Dituk Magang di Pinta Datai Magang ngau pengawak berantu niang Duncan anak Alup kena 5 hari belas 9 ianya hari 6 tu tajam pihak ndak dia padah ke pesan tu dini kebenarnya palan dur berdin tu bak rumah Emiliana Jeloi tau ke rumah Duncan Sungai Tasan Balingian kayaknya tadi pesan ke diterima kami. Jadi ya, ngujung kawak kita 5 minit dekat pukul 7.30 lemai. Tentu ya, 7.30 lemai kami dekat nabur ke berita RYFM. Lalu nangkan ke berita kita dekat terus gulai ngau YFM. Tentu kita kendang rindu ke pesan, rindu ke main asal. Kita bisik pantun malam tu. Terus gulai kami. Kita dengar dulu lagu ke sekali tu. Setiap lagu di baik penanyi lama kita, Inu Balan, terkenang kenuan sebedau kita mendengar berita lemai.

Pukul 7:30 lemai. Dato' kami nak buat ke berita lemai hari YFM ke True Batuk. Batang berita. Mayu lagi orang kata bangkar babidang kardiologi dekat diguna kena ngelatih ke servis perubat tungkul ati di Sarawak. Hari kemarau serta hangat, irup dianjong agak orang dilunduk ngau lingga. Batik A, nampung baru penerbai bilon Miri, Kuala Lumpur. Ianya batang berita lalu tu isi berita. Malaysia tang kelebih agi Sarawak berguna kemayu hagi orang ketebangkar bak bidang kardiologi kena napik guna pengawak perubat. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke bepun ari menuatuk ke majak manyuh orang ketuai umur dia menuatuk berguna kemayu hagi orang ketebangkar bak bidang kardiologi kena nangkup penyakit keraya. Ia madah ke Malaysia bisik kira 400 ikut orang ketebangkar bak bidang kardiologi kegawak bak spital perintah enggau spital luar. Tajak pihak ia berterima kasih ngagai opis Menteri Pengerai ti udah nganjung 6 ikut dutur berlatih nyadi lutur terbai, lutur terbangkar bak palan perubat tungkul ati di Sarawak. Rabanti majak nambahnya megak oleh nyawab ngangkat ke pemanah servis kardiologi bak palan perubat yang kaum Bintulu Satellite Heart Center Dato' Amar Dato' Sim Mansud ke Jakutuk bak post Facebook ya. Ensana 750 kuta air iruap dalam butul udah dianjung ngagai dua genturong pendiau ke suntuk air ke Tegal Ari ke majak kemarau. Genturong pendiau tu inyak kampung Pasir Hilir Bintawak di Lunduk enggau Sungai Pisang di Lingga dalam menua Pegai Seri Aman. Menteri Pemansang Induk Nembiak Mit Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke 670 kuta air irup yang dianjung ngagai kampung Pasir Hilir Bintawak di Lunduk lalu 800 nanduk baru lalu 80 kuta agi yang dianjung ngagai rumah perindu bak Sungai Pisang di Lingga Seri Aman. Bantuknya dekat nguntung ke 375 ikut orang ada 94 pintu ruang bilik ke bisik penanggul suntuk air. Mensia mayuh ke suntuk air ke Tegal Ari ke Benuang Kemarau Megak udah diasuh ngagai Komiti Penjangga Penusah Peringkat Bagi Menua tau ke Pelilih Menua. Dato' Sri Fatimah Abdullah maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita udah ke berjadi program Sarawak Women at Work Bagi Menua Samarahan di Kota Samarahan. Berjaku lagi harinya, Datuk Sri Fatimah. Madah ke pemanyu orang induk ke masuk market pengerja pengawal agi ulia ditambah. Data Opis Statistik Malaysia ke tahun 2024 udah ngayan ke mayuh orang induk ke masuk market pengerja pengawal di Sarawak. Bisik 52.7% ngau 85.4% bak orang kelelaki. Yang madah ke penau, raban orang induk nak patut diperhati belalau ke penempat ajak laban perkara ke berguna agi inyak pemandai, pengelandia, penlebak ngau rikut pengawak sidak. Batik A udah bersetuju dekat nampung baru penerbai bilun Miri, Kuala Lumpur. Perkara tu dipansut ke Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Engau Budaya Chiu Chun Man kemari. Ia madah ke sebedau tu, ia suah dah terima balas penemu pasal bala penumpang kemar dekat beli tiket bidon ke Kuala Lumpur. Tegalnya megak, ia udah minta company bidon tu berunding nampung baru penerbai bilun sidak ya. Cio madah ke pemutus batik A ke dekat ngatur baru penerbai bidon ke mirinya endang perkara kecukup mana. Ari penyuah ngotusun penerbai bilun company tu dekat dipadah ke endak lama agi.

Kita dia tu benda-benda yang berita RUY FM Iban Kuching. Penyangkai kapal industri Semelaju SIP Ensana sudah terima penatai kapal MV Star Minus One dor munggah 3,500 metric ton epichlorohydrin ianya sebangsa barang kimia industri dekat dijual ke benua luar. Penerang Ari Bintulu Port Holding Berhad BPHB mada ke penatai kapalnya ngayan ko OCI Kamno Sendirang Berhad udah belabuh nganjung barang ngena penyangkai kapal tu. Perkara tu megak ngayan ke pelanggan bisi bandar Pengarap ke servis enggak operasi tidak perjalai ke penyangkai kapal industri Semelaju ti uleh nyawab ngangkat ke pengawal industri enggau ekspor Sarawak. Bintulu Port Holding Berhad megak seruran kiah serta ngada ke servis penyangkai kapal kelikun efisien boleh dikarap serta ngemeran ke guna pelanggan. Pesaka gastronomi ngau pemesai guna tulung nando baru pesaka gastronomi ngau pemesai guna muluang ngau apuang Sarawak bisi dibantai ke baawam kluster sosio budaya engau perkara pelajar genturuang pemansang ASEAN Timur Brunei Indonesia Malaysia Filipin tau ke BIMP IAGA ke 11 di Brunei. Baumnya tembok diatur sarito Crown Service Sendirian Berhad bisi mantai ke gaya pemansang tiba sawup tiba kawal engau dua inisiatif tiba pelasar ke asil mulung engau apung. Inisiatif tu ianya buat resepi mulung engau pengerami gastronomi mulung engau apung. Dengan BIP IAGA Crown Service Sendirian Berhad berpeluang berkongsi ke penerbak menua Sarawak. Bapak pengawak tinjerungkai peluang kerjasama. Bapak pengawak tingangkat ke pesaka gastronomi. Engau gaya orang budaya menua, budaya orang di menua tu. 82 ikut nemia arisi tak jepak dalam tahun tu bisi nerima bantu pelajar ke diberi dengan program ACEDDM 67. Kaban Konsen Negeri Sita Jepak Iskandar Turki mada kebantuknya diberi kena ngurang ke penyuntuk jadi asai kebalan miak kemujur nyambung pelajar nyambung belajar ngagai palan pelajar tinggi. Ya maga meri terima kasih ngagai bala apa indai ngau balan miak kau dah meri kemujur ngagai balan miak nyalai balan miak ke diharap dekat majak nguliah ke penghidup di mana hagi jemaah ilak lalu uliah meri asil ngagai sidak sebilik komuniti engkau menua. Iskandar Turki mansut ke Jakutuk bab pengawak ndur yang nyerah ke bantuknya di Bintulu. Upis air menua pesisir tak kejebab bagi menua kapit bisik ngatur pengawak ndur nyedia ke paip air bak kenturung bak pelilih menua song. Tundang dikena nyedia ke air ungkup orang ke diau bak ndur ke ukai dikuasa jebab ke bisik penanggul suntuk air. Paipnya dekat disedia ke bak upis bomba song, Dewan Masyarakat Song, ngau alai juluk ngau jalai ulu takan song. Paip kesebakar megak dekat disedia ke bajalai belaga tubau ngimbai sub station Sarawak Energy ungkup orang ke diau di belaga. Kelimparinya jebab megak sama bisi nyedia ke palan dur ngambil air ba empat palan di menua di pelilih menua kapit ianya simpang simpang lut, simpang simun, simpang lubuk kasar ngau simpang yong di kapit. Berita penanggul sebun asap di Sarawak. Nak pukul 4 lemai tadi, kandang menua Serian Gau Kuching ngemengkang ngerikut ke indeks pengamat angin atau ke IPU, bak tikas ke tau ngerusak ke pengerai. Serian ngerikut ke IPU 317, lalu Kuching ngerikut ke IPU 308. Kelimparinya, kandang menua ngerikut ke angin bak tikas ke balat ndak manah ke pengerai. Kalai Semarahan, ngerikut ke IPU 286, Serikai 256, Sibu 254, Seri Aman 242, ngau Mukah 210. Berbangaunya IPU bak 6 kandang menua inyak Kapit, Bintulu, Semelaju, Miri, ALP Miri ngau Limbang ditetap kesama bak tikas kendak manah ke pengerai ianya 169 ngagai 190. Dikenang ujung ke berita lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Mayogi orang ketebangkar babidang kardiologi dekat diguna kena ngelati ke servis perubat Tunku Lati di Sarawak. Kemarau serta angat air irup dianjung ngagi orang dilunduk enggau di Lingga. Batik A nampung baru penerbai bilun Miri, Kuala Lumpur.
Berita lemai, 2019 tahun 2026, hari 3 kebaru di pendiang kakitanya tadi. Di Tusun Rosita Ampung, lalu di Salin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
0: Jauh yang anak juga.
2: Jambi anak pasang.
3: Ungan anak ujum.
4: Untang anak tenggan.
5: Letan anak kusir.
6: Kumpang anak tinggi.
7: Nyantau anak juna.
8: Ugap anak utun.
9: Nyaru anak talam.
10: Ganggang anak ingkoi.
11: Bulan anak kasau.
12: Empati anak dugu.
13: Entap anak tulu.
14: Manin anak celing.
15: Rejap anak bagi.
16: Mat anak akit.
17: Bodas kaut utut anak tanggang.
18: Dampi anak Brian.
19: Enrian anak tadang.
20: Ngalah kita sapa Sidato.
21: Sidato 21 iku ari Iban Treke Ngau Sarawak Raya.
22: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sikap subah.
23: Sidato memadi mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
24: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
25: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
26: Kami hari drama penghidup
27: beri terima kasih ya bagai bala bujang berani di udara
28: berambung
29: nyawa ngetan ke menua.
30: YFM Segulai Segalas.

Yang harap kepala kita ke bisi berberik ke bungai jam ke dia tu. Lebih lagi maya bulan 9 tu ke bisi balang pangan kaban kita diri sebilia seluruh hati kita. Hari pengadai hari bulan 9 tu ne bisi mega berberik ke bungai. Jadi tu lagu ke baik gil begawang bungai ke tanda tua. Setiap lagu ke dia pintak sikup ninga kita jauh tu di Kuala Lumpur den jadi yang merik selama lemai ngagai lemambang beliang te minta bermain ke lagu tu hari lagi bagawang kena merindang bala ke ngelala ke lebih apa indai ngobala ke diau di tingkat licuk ruban ko ya apa yang ngoyenda ya sedak serumah ngobala di ulu sebetan ngarap kemeruan gerai lalu mai bala den bertemu jo minggu tu ya bisik pulai ke pasar ruban bisik pulai jo minggu tu boleh bertemu ba pasar ruban ko ya jadi ya berkongsi kegayari di Kuala Lumpur mega jam kedai tu tajapan bisik sebuan tau ke jerebu di Kuala Lumpur atang ndak balat sebuan sida di Kuala Lumpur hanya dia terima kasih ngagai bala ke lebih lagi ngagai lemawan beliang ti berkongsi kegayari di Kuala Lumpur jam kedai tu terima kasih ya labaninga ke kami ngena RTM Click.

Oh, jadi nanti kita berarti ke Megau, mayu ke Menaria program tau ke pengawak ke dekat diatur udah di Prambu asuh disebut Megau bakal program Sarawak ku sayang. Enggak megak program bukai ya ke nang udah diadang dekat diatur kandang menua kita selampur menua Sarawak ndak uliah diatur ke Tegal ke aku Tegal ke sebun ke bangat balat jam ke dia tu jadi intinya ya ke info ti dikunci ke media ramah kita di tu lebih lagi ari penyangga penusah menua Sarawak komiti penyangga penusah menua Sarawak berkawal engau Sarawak ku sayang ke patut diatur di Betung kena 11 ngagai 13 hari bulan 9 tu dekat di lanjar ke ngagai siti hari bulan ke dekat di Padah Kebaru sebeda untuk megak di muka sudah di ndak jadi dia tu kan nak jadi tang dilanjar ke ngagai hari bulan bukai megak ke dekat diatur lalu di Betung megak sama Laban tinitiah ke Sarawak ku sayang dekat diatur di Betung kena 11 ngau 13 hari bulan 9 pe megak di Sri Aman tinitiah ke di Sri Aman patut dia diatur 20 6 hari bulan tidak salah di Sri Aman 26 hari bulan 9 mega di Tinitia ke di Sadang ndak dia atur mayanya tang dekat di Lanjar ke baru ngagai hari bulan baru ke dekat di Padah ke lalu berita bukai ke dikunci ke ngagai kita mega jam ke dia tu berkawal ngau penusah ni tu tadi okey penusah tu atikas pengamah angin ke baru dikeluar ke oleh dipedak ba media rama lebih lagi ba berita RTM Gombega UKAS unit komunikasi awam Sarawak UKAS nang bisi madah ke atikas pengamah angin nak pukul 6 lemai tu tadi enti ni tiah ke pemaduk ya tinggi di Serian 330 Kuching 312 di Semarahan 292 Seri Aman 257 lalu ke pemadu baru di pedak di tu lubu antu pemadu tinggi nak ke dia tu tunjuk bakal ke belaban ke nama tu nah Niki Nurun tu pemesai puen jadi di lubu antu nak ke dia tu pemadu besai 368 368. Jadi tadi ditangkan ke Serian, ditangkan ke Kuching. Jadi nak ke dia tu kita ke dia di lubang tu untuk boleh hanang berkedayau. Lebih lagi balan miak yang kena tan kumpu penyuh asai bisi batu-batu bisi ke ngaru-ngaru nanti pansut ke luar ke ngaru-ngaru rekuang asai sebun kena tu manah ke pengerai jam ke dia tu au. Jadi nur bukai bisi 100 lebih ngau 200 lebih bakal di Betung 205 Sibu 241 Serikai 258 Seri Aman 257 Lunduk 249 Tebeduk 240 jadinya sekedar area antikas pengamah angin ya ke ngerikut ke 200 lebih yang kawam kenawit 291 tang pemadu tinggi tadi menyekaku ya ke pemadu nak manah ke pengerai ianya lubang antu 368 Serian 330 ngau Kuching 312 jadinya info berkawal ngau tikas pengawal angin nakak pukul 6 lemai tu tadi ke dikunci ke ngau bala kita okey jadi kita ya bisip main asal atau lagi tang sebedau kita dengar ke main asal kumai kita dengar ke setiap lagu ke sekali tu ke dibai niang Michael Jumat pengerinduk di labun sebun.

Sabti balat bersebun biar ke lagu ini yang Michael Jemat yang tadi nenang amat gak bunyi ke pedak gaya hari kita jam ke dia tu awak orang kademua kita pun ada pedak gamal ke Tegal bersebun tanang awak anang je pengerinduk kita bersebun tau pedih nanti pengerinduk bersebun segin ada ubat ya uncurkan kau air pun tak boleh gak gerai nanti bakal bersebun tu gagak hujan gagak tadi bisik gak boleh ngurang ke mimit sebun gaya hari. Okey, jadi ya terima kasih ngaga Jessica Itan ke minta lagunya tadi. Lagu dikena ya merindang bala ke ngelala meko ya. Kelebih lagi ya ke bisi mendiang ke YFM jam ke dia tu. Lalu kita dah tahu dekat dinga ke main asal pantun. Pantun ke terubah tu lagi ianya pantun burai nak sebau. Pantun memayak 100 tahun ditangkan ke ngau pantun lebuang anak tanjung. Jadi pantun tik ketiga ianya banang anak tigang pantun sino. Jadinya tiga itu pantun ke dekat. Dikena kita berperindang. Kelebih lagi kita terindukkan main asal pantun.

Jokowi. Udah Pak, mada suai manya di panatai kapal nyajo arah. Amai amang aca kepai bajaliak jeraan dukunya kuat selabian ya. Gadai gadai penatai amai tamai entak imai at yang pinangalakak.

ka ino nagwayag dyan ko mantay charita ako kanusuan paduan sa jarak marwa kati kita ingat maya orang kagib daw basuk camaru daw luwaw ga berdawa tanggal ka janggaranya nyetok barga pamulu esuan wae mangat madah kadire ngae yang ampun.

家是那帮一不安那边一一一阿不让卡贝亚达金吉亚尼尼亚达比卡里达克达耶特巴荣萨亚吉纳达卡瓦阿布列哈蒂巴拉卡鲁尼亚西Mansang migai nagri nganti sidak ya dia cal bina angaduk aku buat selabian wadiah makasih bekas tanam sama yang

kamize sa kula. Gato ando ram tunggudo raman da suwa urang ngai manyadeng matapang kalan tanah malaka tu ando rasa tasura mata kasila tanah malaya. Abang aji upi ang wai manyadeng tasura urang dia uda kuci ang dudu asa tanah tuan raja ka jingguat tasura mata ka buntuat babuli araya. Rabuang da seorang mataka tembuang uruang nanga sama aga tura sibak pangara sibak mataka menjuang pala manua. Pahulu garinang da seorang mataka gatui mansa. Pahulu garinang da seorang mataka ngambiak panjambang pala manua tembuang ko da seorang mataka iko batu kapo uruang pangambiah manwa yananga kawa. Tuan juga huay ma nyade dasua orang nyadi mata kakapi tengah dasua parintah nyadi menteri perkara manwa. Ngamban nyasidan sayan tangan ya sayan garimian di atas meja ya mangku watapang. Jadi udahnya tu bol iwat ya manganya buat makarung buat lalang satra kati kita gengat punya kupsan tuan juga ngasua kita ngamata kabuah ilayah timah nia munte ara tonan madaka pesan ngasua kita jaga pinggalan nia taman negara tuan jemuat tan seri jemuat ngasua kita ngamata karajuat nia ada baluat sara buat menang citra. Galen saat perlu dasar ada banyak nyabu ama nyare yang enam dahulu nyabagi kedua iban jelata abre mamagang. Iya. Dia ada pansiak balas ida ilia. Dia sana nanta ada badiri ingat. Patingi yang nyabili. Tatapa tingginya tinggi asik maik kurang ngadu kaku kuas libya tawan siratus tawan udah muan manual. Dia ada suku ang bala kita tak menguang di sapiat ngau jamiat bala kabannya dia dan di ansak bala sidau gaknya ucok tak arisal. Ayah mainai ada tuluang sidanya buang kudinya uco ajara. Dia manua kami itu dia toti wayati dek singe utai lan ia migai manua tua jembu dek singe urampang hari payang apa dua amga. Ngau kepala menteri peram ya di mendak kapi yatu dia. Suba amat niat dia tu makiat sudah terlihat dari salama. Kita dah medanya tinggal sambilan udah marwan orang itu cara dewan. Itu cara dega medak kami yang deka bumai dia tuduh penyamai nyamai bisa parintah gamri abaja. Ante kam kebuan sayuan udah sadia gagri kacanti sakiat bisa kerma dari sal. Apa mana parintah dia tunduang baksa kula. Ante pasal jalai kami tiweti udu penyamai nyamai sakumang kudah Malaysia udah datai dan rumah panjai panjang batbah. Karan mana kuda bisa maruan seriat yang tawa tang siti kepada kade kami nunu awu wajem rinza ulu nyekuniak ni ukai labi kelalu birga. Aman

nalah dikilayang tunggang jawang lidi pulai hari.

dia dipandang kitibas tawas kitibas sangka uruang jawang luluang jelatoang namang dia tibu ae kumang jawae pengulu sirae nadae penganti jiluka kumang darana cina berdoa kerga tanggae pisang bilang kuang company jawang lidi ringet aku company.

Wayang si kiai anya si dua bujang sepuntang medang si mata si kiai anya si dua bujang sepuntang medang urangnya bisa urangnya pinama kumangnya urang tau.

Do geno lalabo anya saya bunga ya basarira nyayu jawae ngaco kamata hari parae.

medak genuak kumang darah lemuak lilabo anya badok depir boak kalu boak dalam tiga kasih miau du sayau aku medak lelabi mati jawang lidi no agumah.

ngang ujung sejeriwang suruang titi lamak tentang lidi jawang danau majang pasang dagang tangi katupi dia ada rirma kumang darat tamai menirang bini tuan raja gawa raya jenau ari

Ing aye nyamae aye cipiang pedar. Basite adang meduang kulu lesuang jawang luluang dia peti imanani jawang lidi cerari lama nak munyi rusak de kunci lidi jawang lalayang aye puto pecah hala layang.

kinsit. Dia tuh udah diganti suet tiang tembilian pasar suang yang iring ayuang kumai orang putuh kepuang dejela tuang tengan nyimatan kumai orang diserang masam ngilaban Jerman jipuan biperang kembak sirkuan kejipun ngampuan amirari tibatang kayan. Da bunuh kita iban ku aku jang da kubu loang nawang ae pasar bekubu nanga baleh ku sari todini nyauleh diameh nani ngarita sedadurinye dia to udah nyadi kimineh ke kampuang dalam ninga musuh udah kelalu

Ya, bagainya ke lagu dia baik. Raban kelemayang band. Ngarap ke kelemayang penantu daripada Maya Gayari ke bersebuan tu ne. Yang ujung kejam kita kurang lebih 14 minit lagi. Kita dekat bergulai bak awak ke sekali tu. Tentu ya pukul 9 malam. Kami dekat nabur ke berita. Kami tabur terus dari Palan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak. Anda ingat kita kena guna bersedia dekat engkau berkunci ke berita cerita bak program Ngenggam Semangat. Kita bergulai dengan Sam lemai tu lagi malam tu. Siapa ndak kini kaban Sam ke dekat engkau ya bergulai malam tu lagi au. Kayaknya dia berita buka ke dikunci ke engkau bala kita. Terima kasih ngagai bala kita kemudian ke YFM. Ngarap ke bala kita kena sekedar hari berita kena sempat dikunci ke engkau bala kita. Kita tahu medak ba Facebook YFM Iban boleh megam medak Facebook tahu ke portal berita radio RTM serta berita RTM Sarawak Mayuh Info tahu ke berita dikunci ke ngagai bala kita kelebih lagi ba sekedar media ramah jam ke dia tu. Okey, jadi ya mari selamat lemai. Selamat malam ngagai sekedar ria bala ke bisi ayan ba sekedar muabub. Selamat malam ngagai Rita Jaya benuninga ke YFM Iban. Kuya terima kasih ya. Pian megak ngagai untuk kaban kami Roslina siko penanyi kita kudah engau merindang ba sungai asap berdua lama tu tadi. Ngagai Edward Segi Inja Charlie. Jadi Inja Charlie tu madah ke laban balat bersebuan minta main ke lagu Lucy M ko ya ngai tundek dek pia ngai betundek maya bersebuan tu ne. Pemegang mari selamat malam megang ngai mami abah Jen B Silian Stephen Marudi Stephen Marudi Jemat mari selamat malam Pet Perara megak ngagai Nicholas Utong Sukoi Ikhtiar siapa tu ne syair lain nama tu. Ini tinggi ya. Tau ke ini piang mari selamat malam. Kari betuang tu kalau baku. Piang megang ngagai sebuah junting. Apa nama tu? Ikzo Udau Ansa. Udau Ansa. Jadi yang minta lagu acan ku ya. Okay, ukai aku ukai penyangkai kena merindang semua kaban. Kemenuang mai perengkap pengangkut jam kedia tu. Lebih lagi jam kedia tu harap ke berjimat. Jalai bersebun nak ngira nyatawas tau ke malam. Buka aja api ku ya. Ngambil ke orang nemu. Sekedak tadi ke mata ulau tu. Pepedih mimik ni maya bersebun tu dan tu pedak kereta. Yang nak salah kita muka lampu kereta tu. Mari selamat malam megak ngagai Koh Steven. Nyak sekedar hari bala ke bisi ayan ba sebelah muabub tau ke Facebook. Pihak megak ngagai tu siapa tu. Tu menyadik hari tungak ke seratu atau Uban Dana. Amri selamat malam. Terima kasih lebar mendeng ke YFM ke malam tu. Tu dengar kita dengar ke lagu ke sekali tu. Dah kelemayan band tadi kita nguji berperindang gau. Tungkat semangat. Mawat.

0: ke cerita tingasuh kita nyerenggat bolu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya Pak YFM.
3: Maya hari ke balak angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bat website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
4: Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Harap ke kita terperindang dengan lagu Ariana Stone tadi 1001. Okey, jadi kita bersorak pukul 9 malam tu lagi dengar ke kita ngau lagu dekat Meridi kena kita berperindang setiap lagu Ari Jonas Juniaman Nuan BC Intan di Kemuan. Jadi lagu tu megak Siti Eri lagu ke dekat masuk ke final ACSJ tingkat 9. Terus dengar ke YFM lebih lagi program carta siapa juara ngau megak sekedar Ari info ke dikunci ke kami bak YFM Iban yang sahih hanya di RTM. Mana pada page tu ke berita bukai berkawal dengan OSJ laban ia ke amat-amat semina abak page YFM Iban dengan mega page Facebook Anugerah Carta Siapa Juara ngau undi lagu Carta Siapa Juara. Tajap ya, anang lengkap ke mega Carta Siapa Juara ke begulai ngau kita nintang minggu laban nanti nadai Carta Siapa Juara tentu ya nadai Anugerah Carta Siapa Juara. Nanti ingat mega 3 hari bulan 10 tentu ya nadai gig jerebu tau ke sebun mayanya kita boleh bertemu bak Dewan tu pelabak aku nemu magang kita tahu Dewan Dato' Omar Tan Sri Steven Kalong Ningkan di Betung hanya palan 200 SSJ ke terubah nyentuk ke ngagai 5 sebedau tu lalu ke 9 tu dekat Pulau Baru ke Dewannya tajak pihak minta ampun ke bala kita ke bisa dah ninga sekedar hari info promo laban program tu kat diatur ke patut ya di padah ke diatur di sepawah tang Tegal palan atau ke Dewan ke dekat nur ngaturnya bedau tembok bedau siap dalam ya jadi pulai ngagai pasal Betuang saya nak ngawak laban agi megak di Betuang lebih agi malah kita di Betuang kendang udah ngantik penatai SSJ ke 9 final ke tahun tu udah tu lagi udah berita kita dekat terus gulai ngau pemerindang malam nyentuk ke pukul 12 tengah malam.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak
2: Saritu 2009 dalam tahun 1995 Menteri Pemansang Industri Sarawak Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg kelalunya di Chairman Baitulmal Sarawak sudah nyerah ke kira 300 kain sejadah serta Bub Surah Yasin nyagai pegawai memerintah wilayah 2 Major General Dato Haji Muhammad Alis Lafti Tan Sri Haji Husin. Pengawal itu diatur ba upesia di Wisma Sumber Alam Petra Jaya Kuching. Pemerintu diberi ngagai balas dadu Malaysia hari Regiment ke-4 Kor Armor Diraja tinjang pergi hari Sarawak dalam penghujung bulan 9 setepun bulan 10 laban tigawa ba menua Bosnia yang nitia katur ngaga penglikun gerempong bangsa PBB. Pemerintu ngayan ke Baitulmal Sarawak tiptati ke pengelantang balas dadu timegai penerap Islam tigawa bermula tasik kelebagi mayan tentu ke sidatu nyamai bersembayang.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Okey, yang lagu di baik Jonas Joni Aman ya. Sebulan Sara, setahun nyabak. Ya, lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam kita ke malam tu Neil.
1: Ya, okey, bawa pemerintah malam kita ke malam tu malam hari 3. Ya. Kita bergulai bawa hari kedua. Bulan 9 tahun 2026.
0: Ya, malam tu bergulai dengan aku Sam ngau Daniel. Bergulai dengan kita bawa awak pemerintah malam hari 3. Nama kah selama neh Neil program ke diantik bala peninggal kita program genggam semangat.
1: Jadi kita kedekat berkongsi ke cerita genggam semangat kita. Bakal selama meh harus telefon kita dibuka 082-2586-34 atau 082-2586-33.
0: Ya, harap ke mayuh meh cerita maneh ke malam tu lagi. Lebih lagi kena merindang bala peninggal kita. Laban dia tu mayuh orang ke nak uleh pansut Neil. Laban ke menua kita ke bersebun mayuh program ke di KNC angka mayuh harap ke belalak di rumah ke malam tu minggu tau meh. Okay, harap ke mayuh kita kudah ngantik pa TC radio andur ninga cerita ri peninga kita ke malam tu lagi ya.
1: Ya, sedia ke cerita kita, cerita genggam semangat kita. Okey, semina cerita cerita hantu aja. Cerita hantu bergaul ya. Kau buka cerita genggam semangat ke bukai. Ya ke bedau kalak di TC kita ba program kita.
0: Ya. Okey, tahu terus telefon udah tu lagi peninggal. Berperindang dulu ngau lagu-lagu udah disedia malam tahun. Ari Stanley Bayan.

0: Okey, berengkah kita dengan program Ngenggam Semangat ke malam tu peninggal. Jadi kita akan ke bisik cerita malam tu. Tahu bertelepon ke konti YFM. Roslipun kau dah disebut tadi ya. Dua roslipun ke uliah dikenal kita ke malam tu.
1: Mm-hmm.
0: Okey, bisik peninggal ke terubah tu Neil ne.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, halo, selamat malam. Mm-hmm. Okay, halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ah, selamat malam. Siapa tau?
2: Aku
0: tu,
2: kau
0: ada
2: Aki Ciko.
0: Aki Ciko ni. Hari ni Aki Ciko.
2: Aku hari di Selmu dia kucing itu.
0: Oh, hari di Selmu dia empu. Okay. Jadi nama tu ke Tusi malam tu deh.
2: Jadi cerita aku malam tu, saya cerita aku cerita ayah aku cerita lepas tu tiga program dengan semua tu.
0: Okay.
2: Jadi kok nak kajai mana kemudian cerita.
0: Oh. Jadi
2: hari kata hari tu.
1: Begini ke ceritanya?
2: Program dengan semua tu. Jadi mereka kau tu nilai wan cerita ya tahu usah sino
0: tahu ne
2: lagi ne pelanggan bingung.
0: Okay.
2: Jadi saya tu si semua aku semua lebih tu usah aku usah cerita tu. Nanti buat sama aku bantu aku nak sama kemudian ke program dasar saya. Aku jadi cerita tu. Ya, ni saya ni cerita lama tadi. Saya nak basket. Jadi dua ya tu hal yang lebih pasti tu. Kita kita undur ke namanya agar pasal satu.
0: Oh.
2: Malam kami tu rari kabo ni le. Jadi undur undang rahu kan si kemaikan. Nak dia
0: sepiat,
2: dia sengkuatnya. Jadi dia sudah kita tu, jadi ke kabar, tu panjat kait kerian, jadi ke kerian tu, saya di pasar kecil ni. Habis itu sudah kita tu, dekat kita tiga tu, lalu merau, merau kecil yang dia pasar serat tua. Jadi, tidak tiga tu. Kau tak bermalam, ni mau buka sesuatu dia ni. Nadai gaya, tidak madah ke siang-siang. Kau tidak, kau yang mungkin kau dah keluar sini. Jadi kau tak bermalam buat cina sesuatu dia ni. Jadi pagi tidak tiga tu pulai, dah beli kebarang. Mesti beli bayarnya. Cancel, tidak tanya yang ni. Kau baru, pantuan baru keluar. Saya keluar mau. Jadi, mulai tensionnya, duji sudah dulu break sino minyak nak umpam, saya jahit lah. Jadi saya dia tu, mau mulai tensio, jarang ke uji lho kumnya.
0: Uji lho.
2: Jadi sudah tiba saya tadi, pagi, kau tak pagi. Jadi saya tiba tu pulai lagi, nanti air pasan. Jadi baju lagi lah, kita sudah tiba. Dekat, nanya air ke, baru dapat pasang bukan satu waktu dia aku lalu kok tempat dulunya tidak lalu buku buat ke baju dia. Jadi lama ni tidak dah baju dia datai buat minum nak minum nama muka kaya dia mesti cerita tahu kau buat di masa ni nama dia ingatan kelihan ke dia tahu lah. Jadi sudah tiba tentu dia itu sudah tiba dia angkat di pas sebuah ini, kau kaya ini orang kaya, ini namun sulah, kau kejanya yang lu saya kat ke cerita. Jadi ayo kena tadi lu ni orang kaya, lu nyagam ikan ni, kau macam nyagam ikan, lu babasan kau ayo, lu kena suri. Jadi ada itu nemu ikan, lu babasan kan ayo baru kau datai pasang angkat lah. Jadi ayo, yuk terkat. Mereka datang ni, lho, tarik-tarik.
0: Bu?
2: pasang penyokot datai kuayok ni ikut cara kemuliah penyokot pasang yang duk tanggung lebang jauh lah masuk dalam pantai ni. Dan dia ni was kebuliah yang duk air ni pasang
0: apa
2: duk lihat hati si duk duk ingat cuci suki meritin tu ingat dia ni kedua ya tunggal ni baik pahal ni nanti kita ni tak kayu kau tak bikin bantuan ni ni kerajaan engkau tak boleh tanggung dengan jual kayu ada yang ayok ketaknya tadi jadi jaringnya ayok kunya sekunya lah betul sambil berbatang ketak ketak sebab tiga yang dah terus kayu lu baik sebab tiga daun ke jari-jari baik dia puluh ke pesat cunggung lian dah saya dia ni kuayoknya sesuai dia silap kok tahu dunia lapan pengawal yang tak jelai. Kalau nanti air pasang nanti tengok ni kedalam matinya dah. Lapan air jadi nanti buat pesat kesiwang dia. Dia nanti dah tengok ni. Nyalai cerita asyik sejak lu pun air dah. Rumah panjai kulit tiam jadi. Nak bunyi cerita suayoknya tu suai ya kok tahu kok. Ya kena suai nak kok tahu ya silap nanti air dia pasang. Dia tu nanti tengok ini udah kayu ni udah tanggung dia. Karena mati dia. Kayu punya. Kayu punya kelkat jari mau kayu dah mati kalau ipar siku kayu punya siku dia pun dah banyak kena saya cerita. Ya ya aku seminggu lebih tu cuma hari ini.
0: Ngasuh nanu suai.
2: Ngasuh nanu suai. Jadi aku ya. Nggak nyebut sama aku, kuyo. Aku dah tahu kemudian ke program tinggal semua. Kuyo. Nggak ayah ni buat sebut tahu tentang ceritanya. Saya tersusu ke sebut dia ni. Nah, itu aku tak sebut. Pada hari ini aku tersusu ke program tinggal semua. Ya, mana siap ni. Dia tidak ada cintanya.
0: Aman. Kena ikut ngulih ke jarinya. Napa tu kesan kayu batangnya kene? Aku ngomai tadi kau netak jarinya. Kaninso jarinya. Kau mai kau kaninso jarinya.
2: Ayo aku ke buat cerita ke badannya aku sini ngom kredio mai
0: tu.
2: Jadi yok meh.
0: Okay.
2: Mereka ayo yok ke tu saya kubo program jelas niat. Jadi minggu baru nanti si tuang ni saya tu tom kai.
0: Okay, nada salah.
2: Dan mai mau kemeri satu amo kumu aku. Muna nuan musuh kita tu. Aku si macam tu jadi kopi si kau kumu sopi si cerita. Tulis kau surat yang mai kumu maco kau. Jadi dia ayo kita tadi. Nada itu dia buat surat datang nak aku jual ciri.
0: Okay, mana cerita Raki Ciko? Okay, sama-sama selamat malam. Okay, ya, aku ngumbai tadi kan tak jarinya tadi ni.
1: Ya, maka aku saya leban ya mah. Nentu dengar, nentu terang dah kan. Benar aku dengar kan.
0: Parah itu jarinya disayat sedua ya aku. Mayu agak orang ke nanti kita muda bercerita orang ke lekat-lekat bekenya dan ni. Aik pasang lalu ngujung ke sidak ya nak uliah nama tau. Nak uliah pansuat namanya tadi.
1: Mengkeang dia.
0: Mengkeang ni, lebang kaki ba air dia ni selepak batu nak boleh tarik airnya pasang
1: ya yeah.
0: Mayuh goreng mati berkenyak ni
1: kalau mayuh ke nyadinya tadi langkang air mayuh pasangnya tadi tanya ngujung ke lemah sama dia ni Sam
0: ya bunyi ke orang tadi nak cara siku-sikunya ke kita itu mati punya tadi Daniel untuk ke berkenyak punya tadi
1: ya yeah.
0: Nak Siti Siti ke cara kita itu nama tu mati punya tadi.
1: Ya. Sekian dah siap ya dah di dusun bekenya Sam.
0: Ya.
1: Okey, awaknya peninggal ke terubah ini Aki Ciko. Bukan kau kita malam tu. Kita ke bukai TBC dekat kena tak ke cerita kita. Oleh telefon ngagai dua bengkai harus telefon kita malam tu.
0: Ya, ngasuh kesal bisi ke ceritanya tadi ni. Okey, nya meh macam-macam kau tak ke nyadi bawa kita. Okey, lalu sebelah tu mayuh sidak ya kenusi minggu ni kemari kes berbadi berjalan lor Nil. Maya tua

0: serta kau bisi kita ke ngasai kota kini lain
1: ini
0: buat rumah panjai buat kampung bisi muda nama naik ke didinga kita di pedak kita yang nyata tadi tidak ditemu kita
1: ya okey tuang nguji nyawat kangau ke siti tau. Okey, engkau berdau bersedia nanti awak tahu terus telefon peringa awak kita itu nyentuk ke pukul 12.30 malam panjang ya awak ke malam tu nih Neil. Okey, lalu pukul 10 malam mengetu nama mendiang ke berita malam. Ya, bisi peringa. Halo, selamat malam. Oh, nama tu deh. Okey, nak muncul baru ke? Okey, tahu terus telefon ke malam tahu. Engkau bisi penanggul line kita.
0: Ya. Baka orang kengasu desem. Tentu yang mayuh cerita sida.
1: Betul. Ya mayuh ke sida ke udah. Okey, hello.
2: Hello. So, ari tuang Mami Eden.
1: Mami Eden.
2: Kan mungkin ngau kita bersih program tu lah laban tru ada selalu punya program tu ada terubah keliak lah.
1: Ya, okay. Au, Mami dan nama utai kak tu sih nanti malam tau.
2: Tu cerita apa pasal aku kala bekerja dalam city mallnya. Pengalaman dalam aku bekerja pada sepanjang 10 tahun lah macam tu saya ditemu pada dah sampai ini mallnya ngai ku mada
0: dan di Kuching lah
2: ya apa area airport itu.
1: Okey
2: aku cuma mada ke ini area ya jalan ke airport tapi saya mana di ini mall ngai ke
1: nanti ngawa
2: nanya mai ke di tinggal orang
1: aman nanti ngawa.
2: Maya kami kerja sebuah bisnis sekali hari ini hujan panas. Jadi bala sudah di sini ngutai bah. Kami di ngama bunyi tanya tapi umai kena ada utai tapi uji melak di CCTV bisnis utainya ayan bah ia tinggi setingkat ya warna hitam. Baka bayang-bayang bah tapi nak baka ayau mensiaga utainya udahnya dalam mall yang sama ke. Bisa sekali aku tu dah pukul 10 malam kena nuci cangkir lepas kita ke closing malam dalam mallnya ni lepas aku kerja sebagai announcement dalam mallnya. Lepas aku kan nuci cup punya ke jamban. Ya ke dalam jamban ni udah dicuci anti cleaner tinggal aku ke diri dia. Takut gak saya lepas mayanya kena kurang lepas sembayangan tu Cina belum 10 lah. Nguji ku angka jamban nuci apa namanya nuci cup. Lepas kita nemu kita ke diri dia ada bisi tiga buah pintunya telengah. Jadi aku tinggal bunyi ujung paling ujung ngempas pin jamban bunyi apa namanya mu toilet wanita kene bunyi ke digusak orang diambur kurang. Lalu maya si berani aku berjalan ke ujung kin mias citi bili jambannya di buka narai gemsia lalu nyeringat bulu pegel berlari ini aku ada jambannya juga aku angkat ngeboleh nanti cleaner sekali sebelum lari hari tempatnya di sini kami nyerita ini sudah skripti sudah menamat di sini mendorong orang ke
0: dalam jamban
2: ya gak dia ada jauh ada jambannya di sini CCTV nya ya boleh zoom lah
1: habis ya ayan mbak CCTV ya.
2: Di sini aku sida ya, bila sida askriti yang berjaga malam yang suah meninggal utai lah.
0: Berjambannya ke selalu bunyi?
2: Bertingkat atas lah, selalu lah, yang suah. Di sini gak sekali maya lepas yang baru Cina buktinya ke? Pas bayang Cina ke? Di sini siku Cina yang masuk anggap jaman laki. Keluar baru ya nanya anti cleaner yang mana betul ke jamban di pasu aku ya. Nama aku buat eh nama yang bisi amoy Cina depan yang amoy panjai aku ya. Lepas kami endang sigi lemu tempatnya sigi keras kurang. Ya mengenai pandang orang di limonya bahaya.
1: Matanya
2: nggak ketemu orang lagi lalu sidik orang nah. Kalau mas sebab sudah skripti mendaya orang berdiri ada jauh nyala bang si siku sekuriti dia ya pernah kuat nak badu kerja. Lalu modusnya setiap malam bang.
1: Dah kacau nya ne.

Selamat malam pendengar, di atas kemenabur ke berita malam. Peranak Tenapi Penanggul bekal air ketegal kemarau di Sarawak dipinta lengkas ngeriput ke Penanggul sidaknya ngagai komiti penyangga penusah nyian Pak Renggat bagi menua tau ke pelilih menua. Itu dikena nantu ke bantu oleh disedia kengau jampat serta efektif. Menteri Pemain Sang Rindu nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke koordination antara agensi tipe kawal terus ditegap kagi dikena nantu ke bekal air cukup ungkup sidak ke dituntung penusahnya. Tunyeng kaum pengawak nganjong air ngena tangki ngau pengawak nyadung air irup dalam botol Aryu Upis pengintu pengelantang peniau. Nyak tebal lagi disedia ngagai perana Ari Kanendor, Tinadai, bekal air payem serta bepanggai bakpun penatai alternatif baka nimbun air hujan, sistem gravity ngau sistem bekal air alternatif Sarawak, Sawas. Sidak ke BC allergic baka asma resdung ngau Penanggul allergic bak kulit tau ke eksima antara raban ti dianggap BC risiko tinggi maya Penanggul sebun. Pengawak ti kelalu ngayan ke diri bak luar nunga angin ti kameh tau ngacau pengawak nintiang hari raban sidak tau. Siko pemesai perubat Palan Pengerai Universiti Putra Malaysia Sarawak Dr. Muhammad Amru Badrul Hisham ngalau mensia mayuh nyekat sementara aktiviti bak luar rumah dikena nyeliah ke isu pengerai ti bangsanya. Tajak pihak sema bisi perkara kena ulih diseliah ke bak luar pengawal ngena sengkabui dua ngau nyawa bangsa N95 ngena baju ngau tancut panjai amat diperansang. Tiga bagi perengka dalam tubuh ke betapi secara terus maya Penanggul sebuah nasab tu ianya sistem seput mata ngau kulit. Klinik pengerai Jalai Uyak sudah tertemu ke sebuah premis suar ti di Perambu nyadi palan sementara Nur numbuh ke fasilitinya. Nyak berindi hari bangunan ke dikena ke dia tu patut dikenati ngau lengkas kelebih lagi berkawal ngau penglikun raban pengerja pengawal ngau pesakit. Sapir Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taim madah ke premis sementaranya ke dia tu benung dalam penilaian dikena tentu ke servis pengerai ungku peranak menuanya oleh terus likun serta lancar. Atur ti nangkan kenyak ti sistematik secara serta efektif mesti dipejalai ke nyalai kerjasama rat antara raban berkuasa pengerai Pak Renggat Negeri ngau upis Menteri Pengerai Bergunaman dikena mutar ke isu ke ditapi. Pengawal ngagak Jalai Ulu Paku Ulu Kota nyedia ke akses ke mana hagi ungkup komuniti di menua pesisir. Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke perujiannya sebagai hari rentayan Jalai Besai Kedua nyambung kandang menua Ulu Paku ngau Ulu Kota nuju ke Pakan. Pengawal ngagaknya mengukur ragih belanja penyampau RM247 juta. Nanti sudah tembuk ilak, penyawah pejalan antara Betul Ngau Serikai di pelabak ke Semina, urung 50 km ajak. Nyaknya dia ke jalan alternatif di mana lagi ungkup raban pengguna jalan alun. Dikena ngebucur ke projeknya Perintah Sarawak dengan Opis Tanah Ngau Sewe, mayar pampas penyampau RM408,106 ngagai 48 ikut penerima ke tanah di diambil. Lapan ikut nyeng kaum, lima ikut peranak menua luar ditangkap polis kemari berkawal ngau sindiket nipu hari sebuah palan kangau telefon tau ke love scam. Ditih ke penerang hari kepala polis pelilih menua Kuching ACP Alexander Naga Cabuk ngawak nangkapnya berindi hari operation bak sebuah apartment bak Jalai Suang urung pukul 11 malam. Suspek berumur antara 21 ngagai 26 tahun. Polis ngerampas laptop, telefon bincin ngau perengka ke dikena berjalan ke pengawal nipunya. Sedikitnya nakit mansa ti bak menua tasik.
Okey, stok di Pansi Hari Baru Section 420 ngau 120 bracket B penal code. Yenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh muak kita. Laban angin di kamar. Boleh ngasuh muak kita.

0: Okey, nak berasai datai bak jam kedua program Genggam Semangat kita ke malam tu. Tadi ingat tu nak lama mendiang ke berita malam ni. Okey, jadi bak jam kedua tu okey, nyawat kangau oleh peninggal kita ni. Baru tiga ikut peninggal ke terubah kita. Okey, jadi tu dah bisik baru telefon tu. Okey. Ya, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa tadi?
1: Alistair tu.
0: Alistair.
1: Hello.
0: Hello. Bisa dengar?
1: Hello.
0: Ah, bisa dengar kan?
1: Nama tuan
0: dengar. Ah, kami dua bisa dengar dia tau. Oh, ya. Nama tu deh.
2: Minta ya jawah ke mimin hari radio mah.
0: Ya.
2: Alaban ya radio.
0: Monitor radio tadi.
2: Yang dengar ke radio, yang dengar ke telefon. Sikit. Pada sekali dengar lah.
0: Betul. Oh, yang dileh nguji nyawa tu kah? Okey, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ini Cia, okey? Okey. Siapa tu ada?
3: Memu ingat ke dulu, selalu gengau.
0: Siapa tu ni? Ini ke?
3: Riri.
0: Siapa ni? Ni ingat. Ni ingat tu ni? Ini.
3: Ingat dulu.
0: Ini ciao kai ga.
2: Ini ciao gini.
0: Ah.
2: Mari ulo longga. Siti ke ulo longga.
0: Ah, siti ke ulo longga.
3: Ah. Ah. Ari miri, ari taman tungku.
0: Oh, ne ingat ke nama?
2: Bojo modo.
3: Raja.
0: Ah, raja. Ah. Nama sebuah ada diingat dan nama ni ingat.
3: Nama ni ingat, nama ke pun ikut dia.
0: Nama tu nyawa di Kelala. Raca, datai baru malam tu ni.
3: Datai baru.
0: Balat sebun. Kita ada di sebun
3: ke? Naulia ke? Minggu naulia atau baru buli ya?
0: Ni. Okey. Nama cerita minggu tu deh.
3: Mana cerita tu? Tapi ujung lagi. Namanya
0: Kesal. Okey. Ya, sikit bergenggam semangat nah cerita kita malam tu. Okey.
2: Ya.
3: Mula-mula kami tu hari miri. Kami tu tadi. Tubuh enam. Laban ipal aku ke desibunya mati.

0: puto tadi. Lawan nyamuk telepon.
1: Aw ah.
0: Lawan aku kening tu saya.
1: Aw, aw.
0: Udahnya sama kuih aku. Pada bisik kuah.
1: Aw, surah telepon.
0: Aw, urat telepon.
1: Mm-hmm.
0: Semua aku nya aneh ipalku. Udahnya tadi. Kuka ku pulai ya dulu kari aku.
1: Aw?
0: Dia, dia yang mana dia seina ya, nada ya, kuya.
1: Oh.
0: Balaku, baru udah nurun kerja.
1: Aman.
0: Nurun ke Lufiang kian, baru menantu ku kerja di Lufiang.
1: Oh, aw.
0: Udahnya tarik, aso ku minta cuti. Nauliah ya cuti, laban kita lukis kita barunya mayureng. Laba kabar tanjuang suka.
1: Amat ganya.
0: Udah nyata deh. Madah nauliah. Jadi aneh aku. Waktu, aneh aku kena maruni. Mau tukai ni hari lubun ibuang. Tidak mapai ya.
1: Tau.
0: Udah nyata deh. Sama gue siku mekwa ne aku nganu tukenio de lubun ibuang lusai udah nyata saya ngaya ku duang kaku nauma hale nyak belakang tubuh empat
1: au
0: tubuh tiga uli aku lepas kita sama becik lisa sama nengalai lah aku jadi ya nyak takut jalan kiri.
1: Oh.
0: Lepasnya tukar ni orang besar deh.
1: Aau.
0: Nangis dia.
1: Amat ganya.
0: Aau dia nyata deh. Nyata lah kami sekelita. Apa jalan kami itu tadi. Sempit lah lepas ni naya nyak ke. Di kumai kita beli. Nak.
1: Aau ne.
0: Lepas uke nama ya. Lepas dia mayu duit deh.
1: Tu
0: sehat iya.
1: Aw, aman.
0: Lepas ni ter, bisi duit. Ya, kita coba. Nada duit dia tu udah, udah banyak duit ya. Tak boleh beli sama. Uji ya ke pasar. Nana mau yang beli baju.
1: Aw, dah bisi duit
0: cuma lagi. Nanti yang beli lawan. Nanti yang beli ikan. Sampai menerima bantuan.
1: Oh.
0: Dia meli babi.
1: Oh.
0: Kenapa pala ya kaki ya keriga ya perut. Sampai meninggal tuas.
1: Oh.
0: Meli lau.
1: Oh.
2: Lapa bisa duit.
0: Ah, lapa bisa duit. Duitnya. Mayu ah duit ya dia tahu. 60 ribu. Bukan mau bisa kerja.
1: Mayu.
0: Aneh ya kemarin. Tukar ni all pun ni buang sebulannya. Bisi merik 1000.
1: Oh.
0: Lepas ya nyak ke tamu. Bertamu ke buwe sampai ke 6000, 4000 sari-sari.
1: Puh. Apa maya buwe? Maya buwe. Au ah.
2: Udah nyak dah?
0: Udah nyak tadi. Ngetu lah kami bangun. Kami. Lalu meli terdempat dia. Udah nyak jalai ke. Udah nyak tadi. Nggak tahu kami mbak simpel kemuian, labatan mbak simpel kemuiannya mbak siya deh. Labat mengak kemuiannya nyamai deh, lalu terus lagi bala ipal aku dia.
1: Aau.
0: Udah nyatai dia. Kami, angkat aku tarik terjo kemari ku nama Chani.
1: Puh?
0: Talah buahku.
1: Ngejo?
0: Tapi aku rusuk ke siya.
1: Nama mengejauh.
0: Nasir garuri minyaknya tadi. Nak berjalan. Lepas minyak.
1: Au.
0: Mati maku patu. Anak ku kelasinya. Udah nyau dulu. Anak ku kino ngau tukenio lubun ibuangnya. Rudi. Sangka tem hidup paku. Tanganu aku mesuai. Aku nyuk kesal nyuna rapat. Nanti aku gerai, kan dia tahu malas, aku udah jauh. Aku, apa ambil hati aku.
1: Au, nama kamu ngejauh kenuan eh?
0: Tak, buat usai kenyak deh.
1: Oh,
0: aku ketawa, suai laki bini yang benda aku kuda lah buat.
1: Oh.
0: Amat berarut sama aku, rusuk aku sepiak sepiak.
1: Oh, amat berarut.
0: Lepas tak lanjut ke main.
1: Au ah.
0: Ya, namanya jalan siaknya. Enak riak kau gak. Aram jepas ku yang.
1: Au.
0: Biar saniaknya tadi pelanti yang ke lebuah jalan. Nya masuai lah ke bini. Awak kaku. Udahnya. Mutal sia, aneak ku ngo tukai nionya tadi. Kalau gak mau aku.
1: Au.
0: Kenapa aku gak kebeli? Sekali kau udah kemain. Nah, aku kebeli. Nangka aku mesti ya. Ya, merasai benar kemati dan tadi. Nama gak ada pincap, wae. Ila buah, ada yang leh. Aku. Udah gak tadi. Dulu, orang aku di pur. Dia dapur nasi, aku bisa main minyak rimau gak. Nangka pengesalah si aku kuda jeje.
1: Oh, kena nya. Nama aku nak jauh
0: ke. Ini minyak, yang kena minyak. Nanti ini aku, nalu buat aku. Nasi aku. Nya sudah nunai aku dah tua.
1: How?
0: Ipa dia nyangai main dek kurang dengan aku. Dia jauh kurang dia nyangai dihidup.
1: Aman nyelai. Kurangnya, ne?
0: Madai aku pun. Ya kena jauh ke aku.
1: How, napa tu?
0: Lapan mereka berbeli karena nyampe lapan ni kelihat ada duit main wahnya, dia tu main wah duit. Lapan aneh atau kenyo nya setiap bulan beri ke duit.
1: Aau, nyuli itu dah.
0: Aau, dia main asyik kuku dia.
1: Ya.
0: Mulai aku ringan mesti dapat duduk kalam cerita. Semalam masih tahu pagi ya lu berubat di rumah tanya itu.
1: Aau.
0: Nyak mur semenda nama gagak dipincat kurang seperti ya waktu berubat nak ubat nak pakai ubat nak saleh nanti kerun suat kurang
3: kurang kurang dia mah ya
0: au
3: sakengnya dia
0: au balas keberik we
1: au ne
0: aku kau lihat tu kemarin dan ngau aku
3: oh baru tentunya dia ya.
1: baru
3: kita sudah lihat.
1: Aw, agak pernah kaki.
3: Kembali ke lama.
0: Sebulan, udah mana? Aw, tu coba ketulit coba.
3: Kembali ke lama, ni ada.
0: Aw, lama, sebulan, udah.
3: Ini rosu ada lagi tanpa kuyuat ada.
0: Anak aku tanpa kuyuat, lalu ubat aku ubat
1: Iban. Oh, maknanya ubat nak salah.
0: Ubat nak salah,
3: ubat nak pasal. Sakit nama,
1: maknanya.
3: Kembali ke dalam sambung baru.
0: Aku tergerak. Lagan aku dah lagu hari setiap kanon nanang sawi ya.
1: Oh, ne.
0: Lari kafe aku cuba.
1: Oh.
0: Lari kafe lagu ke paruang.
1: Ya, bergam semangat gitu. Ya, tahu gitu sih. Nah.
3: Jangan kaku.
1: Ya, baru bergam semangat.
0: Lagu ke paruang aku kulit sedak tu. Nasib mata ni emak susu.
1: Apa?
0: Ati tanya susu lah, aku mati. Tinggal tanya.
1: Nama nyangus nama deh.
0: Dulu. Eh, aku selapak ke kebun.
1: Aha.
0: Mayanya bertanam ke terung. Udah ada pikir ni, kemaga-maga yang nyata deh. Udah ada spray rumputnya, lagi orang. Angkat aku lagi kan ambil semua terung tu. Tunggu, waktunya sana gaya nanti. Nah, namun jalan kami lari. Terungun lah.
1: Au.
0: Lepas jalannya putih.
1: Au.
0: Dia, bisi tiga tahun aku baru kepanjur ke media tu. Nyawa buruk, busin maya aku biar coba.
1: Au.
0: Nyawa ke hospital aku sakit. Nyawa tengah udah bisi ke media aku udah lah buah. Nya ada sebuah orang rusuk
3: juga.
0: Nya kejerak satu sampai lama.
3: Nya tu sih itu.
1: Nya baru genggam semangat kagum sebentar deh.
0: Apa takut aku lepas pinya ngajai.
3: Nya lain deh pinya ketiga deh.
1: Nya. Okey.
0: Mungkin aku lagi mau malam deh kebun juga.
1: Dia tahu dah
0: kurang.
1: Okey. Raja,
3: Bu Raja.
1: Terima kasih nah.
0: Sama-sama.
1: Ya. Okey, nyak baru bersiti nyak baru genggam semengan ni.
3: Sempuas kengigak ni bagi genggam semengan. Macam cerita ketubah tadi.
1: Okey, okey genggam semengan nya. Lantau ngau namanya amat munyi ku ya segi kamu beli. Kini ketudah ngejuk ke kabar ni.
3: Nanti hari cerita ya. Hari cerita kengejuk ya nak nemu ke kita
1: nanti, SM. Nanti belaya ke nama kau ke nene. Tau ke nak boleh ngetat ke kak kemik nene. Okey, bisik peninggal tau. Halo, selamat malam.
4: Halo.
1: Selamat malam. Siapa tu dah? Oh, okey. Oh, tu. Siapa, wai?
4: Apa
1: ni? Oh, apa ni? Okey. Okey, apa ni?
4: Lama tu dah cerita tu. Lama, bisa 20 tahun tu dah. Yau pun cerita. Tapi kalau dengar semangat sebelum buang, yau pun cerita tu. Kalau kami buat di semua, cuma.
1: Okey. Nanti ngawal.
4: Lepas minyak rumah pintu si jalan besar itu lagi berjuang berluak ladang kawet dan kami rumah ya kapan si ngadai tentu kampung semangatnya udah lebar ladang sawit mazal semangatnya menyebut terbaik dia kenal bukit di situ tinggi-tinggi ala gitu manggung aku datai dia belum kami siap membuat semua Mula semua bendung terbang lah. Buliah tu lah, orang tu pandai nimbak. Minyak buliah. Minyak hari selangau datang dia, hari subuh datang dia. Kami bantu semak semua tu. Cikgu datang dia, magang lah banyak. Yang maya lagi pok, ya lah banyak cawit lagi bawah. Main lagi tu, belan nak belak tahun belakang. Pemuas-muasnya tadi sudah cik juga semangatnya. Pemuas ya, dia kau cuci seminggu dua minggu banyak lama semangatnya terbaik. Datang dari ulu berunyam semua, datang pulai di menok di pasien ya.
1: Nak.
4: Pemuas-muas ya, angkat di sini. Itu lubai kan, lubai basai, basainya berpeti berlian dia. Jadi kami yang berdampak bersisi berlaku kami sisi berlaku itu kan. Kami ada mainan dia 6 pintu aja. Dia ikut kami tu laki, nak lubai. Nak belana aku nak lubai berlaki ke dia ikut, hubungkan lau magan kan. Angkat dia tadi lemahnya bisi juga api motor kami kalau balik gitu mau api motornya kira kami orang yang nak dah berhati ke kami dia ya datang bojong jalannya kira jam pukul 7 lemah nak ada semua lagi api motornya lalu padam api motornya dan kami empati dari rumahnya, kami ada rawat ni dia ke rumahnya ada orang puan kedua ikut lelaki dan yang dah lama ya, dah boleh cerita tahu lah kami suaminya jadi ujung berwaan sawit nak tampak daripada orang rumah kami dah lama dah berkawannya di sekitar 10 minit ada terkejam-kejam api baju buat ratah rumah kami
1: ni.
4: Lalu madah di sini singonya beda hidup dia pun rumahnya kami tu ya. Lepas dah kami lalu nilai dari ujung wai pun terlihat yang beda aku terang dia. Jadi belonya tadi bela anak pun kami duanya simpan di bilik kami duanya berwai. Medok nyok tadi nyelai nyok tadi tusah aku tu nadi orang tua jok di tu laki aku lalu jalan ke setak di kucing setak jen tua kucing pintunya lalu ditikul kongol tua laki ndak nyamai macam aku ketakut ya sayangnya udah medok api wadil dah lama udah berkau nyok tadi ni ngau kun nangis nak kerja berita wakil minggunya kemarin. Ukai ke bola-bola orang tak amat-amat. Dalam mau di notun, tak malu di luang. Lepas itu siar ke di luang pemberiah kami. Kami dua dia nak berani kebuat. Nak berani mengu. Dia aku di siar. Lepas kewa lingau.
1: Oh.
4: Dia aku nak mangkang dukut selebas dia beruang. Kami dua dia nak nak berdua api. Nangit mengai perang berdua.
1: Oh.
4: Nak mengai dukut selebas. Hari urani hari nak ti semua orang yang mesti nak laban. Dia mati di hutan.
1: Aman.
4: Yang wanya lalu nak mesti dia yang tetap dunia sebayarnya. Selalu teguk-teguk, selalu palau. Lama itu rupanya. Di sini setengah jam. Yang asal kami dua cik laki cukup takut.
1: Oh.
4: Mereka tanya lalu nak baduk-baduk kena kunang. Dua kujuang dia, ujuang tengok ke tadi ada rumah ini. Ya, lu ngangau anu ku ya. Ambil lu senapang kita nemu kalau setahun ku ya. Aku lalu jalan lagi ya kian. Nago diri ambil senapang. Udahnya aku lalu selesai tak bawa kerja kerja di lu, kami pun kerja di seruan. Udah bekalnya tadi. Uang lalu nadai negeri pintunya itu.
1: Oh, ne.
4: Lama kami dua nabi peti yang dia jatuh di sini. Nah, ada yang bunyi lagi, saya ada yang berani bunyi lagi. Dia pulang lagi juga, saya rasa rumah. Di sini ada agak pun dia minta mentah, agak tiba juga. Dia, tak lama bekalnya, tidak yang lu datang ibu, di sebelah aku kami, datang ibu, betul dia. Nya kami mada api sudah ia pulai. Nya berwati kami dua rendah lantang. Tangan ti sudah cukup dua tu tadi. Ada yang mada tidak mati. Cukup kedua, orang bapa ikut turun ke rumah. Pati kami dua.
1: Oh.
4: Nya mati. Ini pati dah. Ada kalau dah mati nak buat nya. Kena punya juang dari tu. Kena punya juang dari tu aku. Ada berapa dan telah baru?
1: Telah nak ke dia tu bedau bisi Akianil. Eh apa Akianil?
4: Au.
1: Bedau bisi au. Ila kami bisi madah ila nanti programnya bisi baru au.
4: Okey, aku nak tanya main cerita aku nak tanya.
1: Oh, okey.
4: Itu abu hati lah banyak tadi.
1: Aman.
4: Ada kalau dah lebih ingat.
1: Aman. Okey, nak dengar awak? Au, minggu baru ya. Kau bisi cerita tahu kau?
4: Mau minum
1: okay. Bukan,
4: kan
1: kita baru
4: nggak cek bisa. Okey.
1: Okey, sama malam. Ya, hanya tadi apa ya Neil tadi Neil.
3: Ya.
1: Okey, peninggal ke sekali tau gak?
3: Okay. Hello.
5: Hello.
3: Ya, siapa tau?
5: Amrus FM.
1: Oh, Amrus. Sama malam, Amrus. Bisa dengar? Bisa dengar, Nuan?
5: Bisa,
1: Sam. Bisa, okey. Terus ke cerita, non, bro, sao?
5: Jadi, itu cerita aku sekali itu. Tadi, hanya maya buah. Buah kami di menua batang bawan itu. Bisa berbuah tahun 1995, mayanya.
1: Oh, okey.
5: Yang bisa ke mayanya sebab ada, Sam. Kami tengah kita sebab bisa cecarut kita sebut ke bisa penyamuan deh.
1: Aw. Penyamuan.
5: Tidak ke menua kami kita sebab mencia. Aw mayanya sebab. Berarti hati menurun sebelah sana sebelah kedua.
1: Aw.
5: Dan yang tadi bisa buaya tadi buaya rian kami lebat mat mayanya sih. Aw lebat buaya rian buaya temedaya. Buah tanya buah puaya buah lengkap. Buah magayang kami tunggu menua tau. Udahnya tadi di sini udah parah ya ba uyu menua kami tau deh sem.
1: Masih rumah tiri.
5: Puayanya parah sakit minya. Jadi aku tadi musim buahnya sobat kira ya maya nya suba dua ikau ane aku.
1: Oh, au.
5: Au maya nya suba.
1: Hmm.
5: Taban suba age bedau apa tangkal ke namanya tangkal ke teh kami suba tiap maya nya.
1: Age nangkal ne.
5: Au nangkal nane pengawak bukainya tiap maya nya.
1: Hmm.
5: Bumai macam ne.
1: Hmm.
5: Jadi pandai cerita tadi jadi kami ke bubual varian dari tua bini aku dia kediri aja dia di sungai penyuta dia nama sungai tadi ulu bawan tadi sungai penyuta nama dia jadi buah kami maimah ke buah dia buah varian semua tadi ayuh maimah tiang buah buah varian kumpul tua maki bini
1: au aman
5: bayanya dia tadi orang ngau nak kian de madai kesilaan aku kini ngau ngai balak kita dia bisa bisa udah nak kuya kesilaan aku. Aku maya nak dai baru terlama udah kesilaan aku. Pada tua ini masih sakit. Aku madah ke bini aku. Aku mau kian dulu, aku ngajak tuluang, aku madah ke bini. Kau lama deh, kau yang aku. Aku nak, aku lama lagi. Yang ada berbula deh, kau ya. Nanti tinggal kami kerja di tahu deh, kau ya. Nak nak aku, aku amat bolehnya tiem.
1: Aku.
5: Nanti kerja aku mula kerja aku tempo. Pulai aku dah temu makai lemak.
1: Aku ah.
5: Mulai tu aku tadi agak bau tawa segar ini siap tapi udah kira kesilau silau manu aku kita ya deh.
1: Oh silau lemah hari ini
5: lemah silau manu siap. Mulai tu aku nanti nawa ke bini aku tadi urian dah urian uliah baru uliah aku koyang aku deh ke kian tadi menyampau uliah aku koyang aku gagal aku tu aku awal lama dia tadi lepas bini aku ke nemu banyak deh. Banyak. Lalu berpakai ke leka tanya leka pedalai. Lepas pedalai berbuah mayanya. Banyak sambil banyak sambil makin buah pedalai ketua ya. Aku nunggu dia. Andai aku tadi lepas di sekolah saya lagi meri meri tiga ngop meri dua. Mayanya. Jadi tua ya tadi. Lepas ya dia udah apa budian udahnya?
1: Aau malam nih.
5: Malam ba asrama. Udahnya tadi sian. Jadi tato tadi baka di malam hari tadi tidur atau aku kumun ya. Mana bini aku? Lain mata atau tidur rumahnya kumun ya. Baru banyak. Aku kumun ya. Aau, banyak tadi. Udah mata sikit udah terlalu banyak deh siam.
1: Aau,
5: nggak lama ngetat ke tempo pula aku. Nyuwale lah nuak mata.
1: Aau,
5: sampai lama udahnya tadi. Pada tak banyak udahnya tadi. Ayau tahu tahu, aku ngono bini aku, bisu bisu orang tahu ini sano, aku ngono bini aku.
1: Aau,
5: bisu tahu tahu punya ngonto, nada ya tahu orang, nada ya kalau ngecau kita. Tua di tau mama tau. Aku boleh habis ni aku.
1: Aau.
5: Ya tadi ya aku miet ni yang aku. Aku dalam kibuang nyatian. Ampel lama udah ngelapkan ngelap sempu.
1: Aau.
5: Udah utai tak lain utai di luar tau jaga dek. Aku mulai aduk kok sudah sediaan kok sem.
1: Aau. Nama kini diingat seduai deh.
5: Aau orangnya tadi bisa nyawa orang. Nyawa orang nyata kalau kalau kaluat ke nyawanya kiat kiat nyawa nyawanya nan.
3: Bunyi keberandau na.
5: Jadi temu koreanya. Ya kiri kiri. Mula aku terang buah buah benda yang liang jago miat aku.
1: Aau.
5: Udah nyata deh sim. Udah aku terlayan terlayan utai. Deh nemu kita punya utainya udah. Makanya siam pelaba aku orang baka aku mulai. Dia nemu siam tu tangkat megang buku ni yang kata.
1: Aun. Ya, bekeni oh, tekeng asa seruai nya.
5: Udah peka kita meda udua.
1: Nama meliwa. Nama dah peda noan pe.
5: Besip. Nah, utanya buan ta lain dan bakau taika ngurumpung bayang bakau taika nyengeli yang. Dah, kosti kudian. Buku kudia sedia, tajam buku kudian, buku penebar.
1: Aun.
5: Dah aku dah lama tinggal, salah betul betul. Tar tiap dah mati. Tuk lagi, bisa tuk.
1: Aau.

0: terputus ke tadi?
1: Ya, nya pengujungnya tadi nyo nanti terenggan lah kita
0: yang okay. Jadi kan nyambuannya lagi tahu ke nyambuan tadi benua ke ngelaban orangnya.
1: Ya, baik bisa.
0: Nah, engkau penyamaan penyamun tahu ke nama tadi nih. Okey, nak dengar awak ke? Okey, halo, selamat malam.
2: Halo, Mr. Sam. Halo. Mr. Sam.
0: Mr. Daniel.
2: Awak berita suara DJ kedua-dua.
0: Berita cukup mana ya, tau?
1: Ya, mana berita? Cukup
2: mana. Rino, mana yang ada kodak nusi?
0: Ya, aman.
2: Kalau aku siapa?
0: Aki Uban, kai?
2: Ah, siap. Betul, panas.
0: Selamat minggunya kemarin, bisa ingat kita ini.
2: Jadi... Saya mantu pandai cerita tu.
0: Okey, nak tengok awak.
2: Berkaitan lo bayar ke?
0: Bayar ke?
2: Lama nak ulang saya lupa de beram dia. Ngambil. Begitu sedangnya. Nanti rumah pandai tu rumah Vincent. Tu rumah Vincent pandai rumahnya. Saya ku nampak provinsi. Jadi saya bisnes bisnes ni dia kita tahu sila, semua yang kita dek kita tahu kan. Tapi kau ada kau saya bisnes bisnes tak kau saya semua bisnes ni aku cerita kemarin tahu tak? Jadi sila kita tahu orang dengan dia muda orang bisnes ni kau kalau masa enggak bisnes bisnes, tambah enggak bisnes bisnesnya, tu saya ikau. Nanti turun berjalan menang di Surabaya. Nah awak, balakunya turun berjalan. Bapak nanti berjalan sikonya petri dalam emas. Nanti bayar. Indahnya pun nanti bayar.
0: Oh, ne.
2: Ya, para sebuah kesehatan. Ini tiga malam. Kan hari orang kaya petri ramanya. Tapi nak kembali tiga malam. Tiga hari tiga malam dah. Yang mengantar ke tempo.
1: Oh, yuk ke sungai ya, Pak?
2: Ah, tujuan kai. Nah, ada kenal tak tadi? Puas dengan cerita, jika saya bisa tinggal, udah saya aduh kena.
0: Oh.
2: Nah, ada mau? Ngambil, aku saya, aku lagi rumah tinggi, semua aku benar masanya, dia di ruangnya aku, rumah tinggi, semua ruang dia.
0: Oh.
2: Aku baru ngambil saya kian, Mintunya, semua saya menadik, datang mengemaknya, saya bisa menadik, datang mengemaknya. Masa semua yang mana? Kami, tapi, mintunya dari itu, besar Abraham, ini semua Abraham, bukan apa yang Abraham.
0: Oh, Abraham, ya.
2: Tapi, saya tidak bisa, namanya buat, mereka perjalanan, perjalanan buat pandainya dia.
0: Oh.
2: Pergi rumah pandainya dia, tapi bikin pagar orangnya dia, ngecerahnya. Udahnya, kami ngasih buat kena perahu. Hari sebelah rumah saya ngasih buat kena perahu, lo benar besar ram, ne?
0: Aau.
2: Maiwa kami kena buat saya yang besar.
0: Aau.
2: Jadi,

0: si Lara, ana mai jaka kita. Ana mai ma baka mai sangkuhan na mas na pana sehingga kita mai duko kena kita gawa aja.
1: Hmm.
0: Udah kami berada dia. Aku lalu dah selesai berbiau.
1: Hmm.
0: Udah baru biau ni nabu berapa ni? Din mu siko yang besar. Tapi bayar dah aku ni. Tanda ni berpagar, tapi berpagar ni. Rumah pagar buat kira ni dia.
1: Hmm.
0: Jadi apa saya bayar ni dia? Lima buat ni dia.
1: Tahu.
0: Siapa dia? Nama aku. Nangau ke semua sebenarnya ni. Nangau ke semua balas sebenarnya. Dia bijirnya, ikannya dibayarnya, beri saya emasnya. Dua ni hanya sudah.
1: Hmm.
0: Yang kau nak, yang kau nak nak ya kini, yang kau kia kini. Saya sama bila saya bijirnya.
1: Tahu.
0: Udah kami waduh darah dari usahnya lu ngelam kami itu pulai kami darah baru saya bingung ya kristin lagi aku rumah kandai dia deh semayang
1: oh semayang magayang
0: sisa ingin itu yang kena dibat dan mau
1: benda
0: yang kena dibat aku nengah saya nama kita itu semayang kita kena dibat aku nengah mana gak tau kasi bingung yang bingung yang bu
1: au
0: udah kami kok dia pun aku minta kita berarti kesuilu aja kecil buahku kalau sudah dan malamnya namanya saya mimpi indah bincin, indah tua rumah bincin nanti tua rumah bincin laki nanti tua rumah bincin ngobalan anaknya ada saya tujuh ikau saya kena lain lah sim kakau mai tu engkau semangat engkau tu kaya ke kakau mai kaya engkau semangat jadi ni boleh jangan tau boleh gawai kan bawa ni main luka gawai
1: au
0: karam berada di rudek yang bawa sedar ekat main barang di rudek
1: au karam
0: hari ni pasang rudek yang mana perahu ke tanya upar ke
1: au
0: karam untuk perlu amat kesilaan untuk ikut turun bikin bongsi itu rau kiranya baru asal karangnya tak banyak untuk ke beli-beli kiranya dia maka untuk ke biar-biar urian ke nama banyak
1: kesilaan
0: turun bikin jadi udah ke jemuran-jemuran kita ada ngecap rau ke turun bikin bagi aku banyak kebiang ke turun bikin tak banyak perlu nya barang dia apa perahunya. Jadi malamnya sudah mimpi nyampe.
1: Tulung orang.
0: Tulung bala indah bincin, tulung bala nyampe nyampe barat sini tak jauh kayaknya. Nyalai cerita tu nanti pandai tersen.
1: Okey, aw.
0: Aku kena sih tapi mereka nengah tanda apa boleh buat nanti pandai kita itu tu. Nyalai aku harap ke balat orang di tua rumah bincin tanya upam lebih beram bisa juga aku nanti itu lalu aku harap ke balam nanti bincin ke tatau di tau pun aku harap sekiranya bincin juga jadi tidak punya cerita ya itu kan kumaikun tak semangat tentu kan ya kumaikun tak semangat yang tak semangat itu program itu jadi aku minta ampun kepada penerima lah sebab kan kat itu dengan semangat dia pun sebab tu program lah yang aku dengan semangat jadi jaga kalau semua kita itu gerai nyaman dan terasa udah merdeka tu
1: jaga oke terima kasih Haki Uban. Oke, okay, ya selamat malam. Hanya tadi Aki Uban tadi Neil yang suah buku lagu kita bawa program genggam semangat tu nih. Oke, okay, kita berperindang dulu tu Neil. Lama aku dah nak berperindang. Hari Jimmy nyayang.

0: Okey, nak berasai ni, Neil. Tiga minit dah ke pukul 11 malam. Nyoba jam ke penudi program genggam semangat kita ke malam tu. Tu bisik peninggal ke tu, Neil. Okey, hello.
1: Hello.
0: Hello, selamat malam.
1: Hello.
0: Selamat malam.
1: Aku tu Sam.
0: Siapa tu?
1: Imro Sarai.
0: Oh, Imro Sarai. Aku kan nampuang tadi ni.
1: Nampuang
0: ala layang tu. Okey, nampuang orang ke ninggal tak ke bunyi seduai tadi ya. Tadi putus. Okey, Imros,
1: jadi udahnya tadi kode SIM. Udahnya tadi alu terus buka pintu kunya. Dempar lo yang buka pintu.
0: Apa ne?
1: Pintu kayo ne mo langkau kebun ne SIM.
0: Udah buka orang. Udah buka orang.
1: Buka elaban den muka ya dute nama ya lama langkau kebun tu tadi naren tu menuku nak pernah lihat kau yang rasa kena kayo de sem tak pulas kau yang tanya apa jari orang yang kau terus buka dia tadi ya lalu tukar lalu bios kau pihak duka kau
0: lalu bios
1: ni meda tanya ya perut dia kena nama dia berketuk kau kau ngano tanya yang mana kumpul
0: mana ide nyepia.
1: Mari aku dek kan ni aku ketok dek. Saya ada aku kuliah. Saya ada ketok kuliah. Tapi kenapa buat petak tetapi dia melekat dia duko lebat kau melekat bah pintu lebat pintunya tanya dek katanya buatnya pintu terbeda ada siam. Lekatnya pentap kau kian. Ini ada perut ya. Saya ada ketok kau kuliah.
0: Nama Miana ngetua madah semua deh. Nanya dulu kini, ngangau kini.
1: Nah dai, ya kuya ya kan nune ku saleh ka kustem. Saleh dia ketau kuya jante pro de kena tadi kuya buku ku bodol kat ya. Saleh dia ku bini ku lu ngano ya.
0: Aman ke nya? Okay tem tu
1: deh. Nama dia ketau deh de kang mulai kami ketau. Madah deh tuai. Amru tu ada deh. Kau bini kau ngelaya, nama dia agak kami berketau. Kau tanya, kau bini aku. Dia nya tadi ya lalu, berdau lagi berdau isi yang berketau bekerja dari kuliah. Dia pada lagi kerja pulang berketau saleh dari kuliah. Pada aku lagi indah aku, apa aku mayanya. Ulea ya kena untuk meluku bekerja. Kan nak kuat ke aku, aku jatuh sem.
0: Anun day.
1: Saya saleh nak kuat.
0: Nundi tahu nusah yang pu tapi bukannya.
1: Mimi dah siap gue perlu elak nak perlu elba ya ke nak berbaju ya angan.
0: Kau dah.
1: Jadi pernah kuda lemuka tentunya siap.
0: Bisa kangen ngirup kini.
1: Ngirup bisa udah parai udah bawa dia abang menua kami di bawah dia tahu bisa udah parai dia udah ngirup. Udahnya guna pikir mulai kempur ke aku lihat dia langkau kebun deh. Ya ni cerita Rudy je Sam. Ya menjerita aku Sam. Ngambil seduai deh. Siapa ngau deh Sam?
0: Ini yang ngau kau malam tu.
1: Seduai deh.
0: Ya.
1: Ini yang.
0: Ya.
1: Sama malam seduai deh ini ya.
0: Okay.
2: Malam guys bros.
0: Terima kasih
1: okay, atas ceritanya
0: bros. Okay. Ya, temu ke cerita ni malam tu ni, bros. Yang mai penyamun ke kau ya tadi ni. Dengan menyadi ya ke ni. Wah, bros tu pula orang rumah ada orang rabat nyian pelapa aku. Okey, peninggal kita Imros ke malam tu ni, Neil. Ya, ke peninggal ke enam kita tadi. Okey, jadi menyikau kau tadi, datai ba jam ke penudi kita ngegam semangat kita itu ne harap ke bisa mayuh game eh peninggal ke dekat nusi cerita ke malam tau. Tuan bisa cerita ne nadai
2: bisa lagi game.
0: Okey, saya nganti peninggal kita ini. Okey, hello.
3: Malam bisa.
0: Selamat malam.
3: Aku wan data kau jangan nengenang.
0: Apa ujang ne?
3: Aki wan,
0: oke.
3: Kita ketemu ada yang lupa nyai.
0: Oke.
3: Kita apa air bah nangka ikan.
0: Aku
3: ngal air om jalan kami tu. Kemudian bah besar bah air bawah sungai ya. nhà cửa tập những cái can
0: aman
3: giờ lại con ngải sẽ cắt cùng ngoài giờ lại cột bồ
0: áo
3: ta đặt tay cái đôi giòn sắc nát cô ca nãy người yán cô nhá không may từ người yán
0: áo
3: đừng ngang cô ra mình nhắm vào say trả cô
0: phú
3: nằm má cái giao coi nhá
0: coi
3: nhá chạy phú cô nào cô
0: áo
3: cô lao ra làng
4: lao ra luôn nè
3: ông ra làng say
0: áo
3: nghĩ kế cơ quan cái phun dùng phun bùa hanya bảo khanh bảo luôn sang anh dùng bùa bang có
0: cana
3: cùng bài à cùng bát mát ra đi á cái tay ngang samang gấp mặt cài năm răng cùng ngán cái nào tốt ra nhà ra đi á bà đâu á
0: nasiap em mất đỏ nasiap nó mất đỏ vậy này
3: mất đỏ cô ai ra đi ngay cô nhận bùi nhí bùa về lại ai sắp cùng quan không về lại aku insan ini yan kena ngai ai ke derasnya. Ingat tu ya di yang aruk neraka.
0: Oh.
3: Berapa? Nama kan nya aku nak.
0: Aku
3: ini kena rawat ko amira aku kena wa nya dalang nak nak.
0: Nya
3: aku ngai pun bu pantak ku bu. Kena ku mai mat ke dai ingat aku bu nya pat pat di mat. Ya hai de ka bena ku nak. Aku ku mai kada ke ku nak. Ah, nya de cita ku.
0: Okay, Wan.
3: Nah, cerita
0: tu dia minta okay, Hulia.
4: Ya, cerita dari Aki Wan.
0: Belalang tadi ni. Ketemu kau lah belalang.
4: Aku kena muni lah belalang.
0: Bersih
4: ya. Bersih kena aja ya. Nak kalau ni ngasem.
0: Ya, benda apa YouTube apa tanya. Kalau meh ni ngai ni. Tang dah kalau anak kami minta nan ya.
4: Jangan
0: muda. Halo.
5: Halo,
0: Ngah. Selamat malam, Ngah. Siapa tu dah?
5: Malam, aku tu orang Kelili dah.
0: Orang Kelili. Siapa wei?
5: Niko orang Kelili.
0: Oh, ya ke tesat sarinya ne.
5: Oh, ya betul.
0: Pandai. Oh. Lagi ingat. Oh.
5: Niko tu kita tak betul modra.
0: Okey. Sama,
5: sebenarnya 20 lebih tahun.
0: Kita tu ada. Oh.
5: Si balai pang pun ada. Boleh lau ke tidak kembali pinang. Tidak kami tu hari setengian.
0: Oh.
5: Balai bini ku dulu lau lembah dengannya dulu maya. Kumayanya kerja harus mengalian. Dah ada. Ini sih aku tujuh lalu. Ya, aku tu ada rumah tu.
0: Oh.
5: Enam rikal kumayanya. Lalu jalan baik tu sih mana? Bukita. Jalan tadi. Dari macam hari kira 2 minit.
0: Aw ah.
5: Dari rumah tu, dari gaya tenanya. Bawa pemuluang berakukah? Sebayar saya berlalu. Maka ke mai sana sabun pesan tadi aneh katanya.
0: Aw.
5: Kain putih le.
0: Aw ne.
5: Aw tenanya tadi. Lepasnya bisa pemuluang dia le.
0: Ya, menyalai mak berdua berdua. Ya,
5: aku
0: sih
5: kau aja,
0: musikal. Aw,
5: lemah malam, lemah ya. Emak gelap semua. Aw, bolam, no, jelas, pulau.
0: Ya.
5: Makin gue yang
0: tu ngaji
5: mana?
0: Puneh.
5: Ada yang nak lah, tu dia. No, apa kira?
0: Aw.
5: Depan dia,
0: okay. Aw.
5: Menyalai. Tapi benar memang saya tu belum berubah.
0: Medak ya jauh nih.
5: Kau
0: pedah
5: tapi
0: yang nanya
5: tengah nanya lemah lah, tengah lemahnya. Bagai kenyataan dia. Ini
0: tua orang.
5: Ya, aku pun berjuang
0: kian.
5: Hari rumah kami dari nala, sejam lah berjuang
0: kian. Yang bau, berjuang kian jalan, luar biasa.
5: Ali
0: di kau
5: lagi
0: kena
5: musik
0: kat
5: cerita
0: apa mak gitu
5: dia.
0: Pun sawit macam, mana yang sawit?
5: Sawit
0: macam.
5: Sawit.
0: Aman. Okay, Nicole. Au.
1: Si baru bisa
0: ya dimainkan foto. Oh, tahunya. Au. Nanti minggu baru elak ke? Au.
1: Okey.
0: Okey, selamat malam. Peninggal kita hari Kediri. Berdau tu ya nusi tersat ni. Ba kampung au. Ya suah ke nujah duarnya ku ya. Nanti tahu tersat.
2: Salah rebulan ya sem.
0: Ya maya mata ke kaliah ku. Hello. Ya.
1: Halo,
0: selamat
1: malam,
0: Mas
1: Sam. Selamat malam. Oh. Ingat
0: lah, Kak. Nyawa tu, ingat dan nama aja, kena tu ingat. Tak, nak ingat nama, nama.
1: Sebastian.
0: Ha?
1: Sebastian mana?
0: Oh, Sebastian.
1: Kai.
0: Siapa? Nak ingat. Tumi, apa au ya Tumi. Ah Tumi.
1: Cerita tu ini tu bola. Ya ni, amai enggak tiga tu.
0: Au.
1: Tiga bulan enam dah gawai tu.
0: Cerita tu. Oh, udah gawai ni.
1: Dah gawai. Kan berapa ni kan?
0: Au ah.
1: Yang kami tiga lah, aku tunggu aku ikutnya pangkat depan, pangkat tunggal ya, bifar kan naik.
0: Au.
1: Angabang, hari ilik lah, hari muat punya bangkang iliknya, sampai kak cabut dia, sampai bangkang ulu.
0: Au.
1: Belang ngirup, lagi kanggau ngirup, nanyak ngirup, ngirup, sampai ni rumahnya cuci ya semua lah.
0: Au.
1: Sampai dia nganyutnya malam, itu dulu dia.
0: Au, oh, merauk je?
1: Ada jalan kaki.
0: Jalan kaki ni? Haa.
1: Sampai ada ujung, sampai ada ujung menua banting lah. Sampai hari ini, kami cari. Kau rumahnya. Maaf panjangnya.
0: Au.
1: Udah letak dulu din. Lipat dulu lah dulu din.
0: Au.
1: Ini hari nak pulai. Kami tiga nya. Kami tiga tunggal aku panggil lipat. Dia tu seduanya lagi dua pernah seduanya mau seduanya cerita tu minggu kecil tu bersama lupa aku di pasar dia ingat cerita kita tiga bukan nak sobat sakung ni ya kita tiga ada pulai dari kabupnya ingat sana dia tu dia udah ni pulai dunia hari ni lah apalah cerita lain lah aku lagi ngelap aku lagi nyetan aku ni ngelok mana tunggal aku nyetan gitu. Tapi tunggal aku nak kita lama aku kita nak udah bisik-bisik kena lanjut pangai lah.
0: Oh.
1: Pangai waktu tahu kini kita nak pancang kapal tu lah.
0: Oh.
1: Pancang kapal agak tu tengah dia jatuh tak nali.
0: Au.
1: Sudahnya tadi. Antara kami ulu ngoyrek ya. Luar kami ya bisik di bisik sempat hotspot kurang. Semua ke hotspot lah.
2: Tak ke suai. Oh, suai tanya lah.
0: Au.
1: Bisa tak kan acau.
0: Au.
1: Lakai ba hotspot sama kami dah di ni hari pulang malam ko 2 kenyak lah.
0: Au.
1: Bisa mendak orang. Duduk atas batu ni. Bisa sikit hotspot ni. Kira boleh tahan kan ni.
0: Oh.
1: Sampai kelenyak lama kami. Bisa mendak orang yang berdiri. Okay, mendak duduk. Duduk atas batu. Tunggu aku ni. Bisa dengan berita tu ni. Ramai. Haji duduk dua ikut ni. Kami tinggal.
0: Oh.
1: Mendaknya duduk ni. Kalau. Ramanya tunggal punya orang lacau orang kali lacau dia tapi lucunya lama kerja no aku pulai ke mandi
0: au gawai mana
1: ha
0: begawai mana aku
1: gawai mana begawai kin
0: au
1: lacai par ko tu sikot tu sano budak tanya duduk dulu yang ko ya kamu dah ni tangkap Amai kan tunggal kunya yang ketiga tu naik dia apa matai lah.
0: Oh.
1: Tangkap ya lah nak. Ya, orang duduknya tadi tangkap ya. Ada isu. Udah tangkapnya ni lah kue. Tiap hari ngos sokan suat tak kue. Ada isu mesti mesti uliah tangkap ya. Semuanya tangkap pun sayang lah.
0: Oh.
1: Dia duduk kayak waktu pada kami.
0: Oh.
1: Nadai, tu lah kan, kita itu berani ngotai kena, kena ubah ke, ubah ke, anu lah.
0: Laban, kacau mana?
1: Nanti kita takut, ya kan, jik kerja
2: kita. Kita takut, kita yang kacau ya?
0: Oh.
1: Ya,
0: ya. Oh. Tangkap kusuang mana tadi?
1: Kusuang? Ini dua. Lama, lama tunggal kunya. Dia tu jadi polisi banyak bukit sekarang dah gaya gaya dia dia
0: gaya gaya. Oh, bisa ini ngah pelapa aku.
1: Ah,
0: bisa ini ngah pelapa aku meh.
1: Bisa ini ngah dia nak masa ni dia orang.
0: Oh,
1: ingat anak jalan ya dia dia meh tu.
0: Oh,
1: dia ada lengkapnya tadi. Ya, bapaknya yang ada itu tak bapaknya pantangnya banyak daku. Banyak. Lalai mah, lalai utai. Ni kanok lah. Yang kanok, tunggal pun.
0: Ipah
1: pun. Ipah pun itu, bantian dia juga.
0: Lalai,
1: lalai bangun aku, aku ya. Aku, aku kan murah, dia takut.
2: Lepas kau dah baik ngirup mentari.
1: Ya, mas bapak yang ngirup, ni omai. Tentu kan omai.
0: Nadai?
1: Nadai. Ni aku lah, ni tiga yang aku lah. Nadai saya simpan nama. Leban nyaman, antara macam ulung, macam licik-licik.
0: Hotspot ni, oh.
1: Ada bukan miliknya. Dia tu lagi. Jadi masak kelirik, kurai dunia ni, pukul satu, pukul dua. Itu lambat yang setiap lah.
2: Nama ke benda yang saya berdia sebab ni?
1: Saya ngomong, nama yang dia, saya lihat mesti rumah dia lagi, apa?
0: Tapi nak, kita
1: berubah
0: nak kena. Oh, pendam nadai kena dia ni.
1: Nadai. Tapi nama aku sebenarnya kuno kurang, kuno cerita cerita tua ya, cerita lama atau tua itu ya ngosep dia tu. Lubang telanjang dia, kok nggak ada gitu ya?
0: Lubang telanjang ni.
1: Banyak itu. Putri Bunian, Bunian.
0: Oh.
1: Banyak lebih sih. Tapi nanda nggak tahu kita lah. Nanda kalau meluan kita punya.
2: Ayan aja lah. Ayan sendiri aja lah.
1: Ayam. Dia tu lagi nak, dia lagi kuat tak? Ada kemiliknya.
0: Dia tu agi ke ne?
1: Agi. Ada lebih sih kena nak tunggal gusi kuat sama ngaku aku banyak kerja aja lah. Ya sebab baru kena aja. Yang tidak cisco depan tiang ni sudah.
0: Oh.
1: Kamu kena.
0: Oh, okay.
1: Kamu okay dia kan? Kamu mungkin ceritanya nak aku. Atas aku mulai depan tiang je tu. Besar semua. Emak mengeriyo tu ya. Kalau yang nak
0: dia. Oh.
1: Nak nak cerita aku. Tiangnya.
0: Oh. Okay. Okay. Selamat malam Tommy. Okay. Mana ceritanya Nenil?
2: Ya. Cerita Tommy tadi.
0: Oh.
2: Oleh udah ngiru,
0: ngiru,
2: udah sesbingau.
0: Nggak tahu dicabah deh ke si kau tadi. Luka.
2: Si kita amat berani gak dah.
0: Oh. Kati inti asuh renangka jago. Tangkap ya lo bako.
2: Engkau apa bako.
0: Oke, okay, nguci nyawet kangau tau kan. Halo.
6: Halo.
0: Ya, halo, selamat hai, malam.
6: Sama-sama.
0: Siapa wei?
6: Ati Flora.
0: Ati Flora. Oke, okay, minggu ini kemari bisa mana?
6: Bisa.
0: Datai baru malam.
6: Datai baru. Sudah janji dah.
0: Amat. Anak bola ke janji kan eh Ati Flora?
6: Ya. Aman bala main masuk ke nusi.
0: Aman, aman. Oke, okay. Ya, cerita kita yang malam tau.
6: Cerita. Tidak ngain usi, aku kan usi kamu. Jadi, cerita tu nyadi. Ketua ke Maya, ya. Maya, ya, tahun 1999, aku tahun.
0: Tau.
6: 31-12 minit untuk nyadi.
0: Oh, ujian tahun Muhammad.
6: Ujian tahun kak nyambut tahun 2000 bukinya aku nyata deh.
0: Tau.
6: Jadi kami debai rumah kami tadi. Miring lah basi miring lagi yang kami rumahnya mayanya. Ada tentu semayang, bisi semayang. Pintu luar mayanya.
0: Aman, aman.
6: Tau. Jadi pengawak miring tu. Baik ya, rilai tu rulau dulu. Yang macam pulau ke. Jadi pun ramu, kurang. Jadi aku sekarang ini nak ke diri. Nak diri ngau kita minum lemai ke. Nanti ke satu bulan, aku jatuh.
0: Oh, ah.
6: Kurang, kalau nanti malam mau, buat mayu.
0: Oh.
6: Jadi aku ngiruk-ngiruk, nebalas lemai-lemai yang aku kap lagunya nang uang speaker keruai ke.
0: Au, segi gayanya.
6: Ini rumah pandai kami lah. Mayanya 17 pintu.
0: Au.
6: Au. Bukit rumah kami ini lah pandai ada tulis. Mayanya nada itu kena nulis ya. Dari lipat nada memang tak mau kami nya.
0: Aman, aman.
6: Tapi yang kibar anak muda ya kami. Ya, me. Miriam aku buka cukup jam katanya buat tahun 2000.
0: Au, au.
6: Main ke berubuk dia mak yang.
0: Ya, amat.
6: Au.
0: Enggak
6: maliak ke seberai ke supaya ke tepung kanan. Tapi kami tinggi.
0: Au.
6: Tak tarat saya seberai seberai yang tadi. Ya, bumbang pun. Kau wangguh di pun tak jak muka bala kami serumah.
0: Au, ah.
6: Aku mai di luna banyak tinggi deh.
0: Au.
6: Atau rari, bukan saya tanya, rari pilih kerja kepal kami semua rumahnya tadi. Rumah di luar, kita nuju rumah. Tapi kita lambat di luar, tiap deh.
0: Au.
6: Au.
0: Au. Aku
6: mau jadi kata, aku mampu takut. Sebenarnya, dia mau mampu ngapain tadi. Ya, ke dulu. Tak mirah.
0: Au.
6: Barak api. Ya.
0: Pune.
6: Atau cina-cina ngapain. Saya kata main api. Mungkin saya bisa punya apa-apa.
0: Au.
6: Awalnya dia kedudukannya daun apa ya tu, mengumbainya di luar nangus.
0: Aau.
6: Saya nyorari nu balon itu tadi, kepan. Nada nyari ni pemuah ke belakang tadi.
0: Aau.
6: Nyu pemuah tadi, saya nyatari. Talabu habat rai penai kami tapi yang berai tadi.
0: Oh.
6: Ya numpam ke baru akhirnya. Tapi mambul saya pin tadi baru pin.
0: Aau, neh.
6: Dan saya ada di tengah penilai.
0: Aau, ah. Tapi aja.
2: Api jangan.
6: Api nak.
0: Kau. Danya Abbas kita.
6: Ha?
0: Abbas kan?
6: Nak daya berani ngapa malam. Mereka takut bergeng orang.
0: Oh, nak dah Abbas kita ni?
6: Nak daya. Saya di luar. Saya tak bunyi.
0: Kau.
2: Kati pagi setiap si Abbas kita?
6: Ini kena jalan rumah. Keduanya. Nak daya minta utai dia.
0: Nah, ini apa yang lain?
6: Lain. Tak yang kaya rumah.
0: Tapi nya jam nya.
6: Ah tapi nya jam. Jadi kita mada tahu pai tadi. Kenung nya nak tak dah lai lai jauh, nyumba ya lai jauh.
0: Nya ngumbai bilon tadi.
6: Nya ngumbai bilon.
2: Ko laba ke nya kadang dah UFO ke ni nya.
0: Ya.
6: Foto nak depan kain depan hari mang ne, tekan mungkin darah lemai.
0: Au au.
6: Ngai kai bala ke. Si tinggal muto dai takut deh.
0: Au ah.
2: Nada ngus babas laban apinya tadi.
0: Au ah.
2: Cumi.
6: Ha?
2: Babas nada ngus laban apinya tadi.
6: Nada
2: dai. Ngus nah.
6: Nada itu nama nama.
0: Nada bekau nama nama.
2: Api merah nah.
6: Au tiba itu. Bukan hantu laba.
0: Au udahnya nada nama nama jadi ke rumah panjai kita kini. Utai ke nak mana ya? Mak aku tu au.
6: Nyo pengujuang tadi nanti berapa nyo misi penangan tu mah panjai.
0: Hanya muka kau ah.
6: Au nyo pecah dia.
0: Au.
2: Kalau nak abas kita tanya sebab ni.
6: Oh kalau apa nyo abas nyangkai ni pop mikit nyangkai apa nyo jalan umai besar.
2: Nada utai pada.
0: Au.
6: Nada nyo meda nada utai nama nama dia.
0: Orang orang tua misi ada nama nama nama utai bekerja.
6: นาได้ที่มาได้เอาแต่นมนมอไปตั้งแต่ไปจะไล่มันจะได้อ๋อเอามันมันตัวมันเนี่ยระบบเอาอ่ะอุ้ยเอาอืมๆนัดน่ะมันเนี่ยระบบก็มีอยู่ปิดแจ๋วได้เนี่ยนะอ๋อเนี่ยไม่อ่ะเอาอืมอังัดเด้อ
1: untuk anak kan, tiga mangan. Bisa mati, nama dia beri banyak semua. Pudah kami ke ini dah.
2: Oh, ini carut kita. Udah ni.
1: Ya, ini carut. Aku tu, nah, 16 tahun dah lepas. Baru kasih. Sudah, yang betul blok itu.
0: Tahu lah. Dah ambil mimpi semua nadai ke? Kita serupa.
1: Oh, nadai aku. Nadai orang buka. Nadai menjadi dengan upi.
0: Nama je lainnya, ne?
1: Tahu. Tahu. Ini aja cerita aku.
0: Okey, Flora.
1: Okay, ah, ini saya cerita sepertinya lainnya.
0: Okey, tahu tu sini lah. Mana ceritanya?
1: Tahu, saya ke tempat rimpung. Saya ke tempat telah. Kalau saya ke bergigak belah ulu air. Semua saya dapat aku.
0: Oh, au, au. Tahu tu sini lah, ne?
1: Au, au.
0: Okey, sama au. Malam.
1: Okey, terima kasih yang menghidupi, deh.
0: Okey, sama-sama.
2: Semalam.
1: Okey,
0: sama-sama. Okey, okay, Flora. Mana ceritanya?
2: Ya, ngenang api ke tengenyit labu hari langit ya. Kuih yang madah nah.
0: Oh, hanya maksudnya ngubahnya bilon tadi ni.
2: Banyak bilon labu
0: tenuju sida ya deh. Baka bilon kanguasnya deh. Labu ah kia banyak lagi kau tanya nih.
2: Ya.
0: Namun tak kau tanya kini. Okey, halo. Ya, selamat malam.
7: Halo.
0: Halo, selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Ah, siapa tak tuan? Hehehe. Ah, siapa tu deh?
7: Ayah Akil ni. Akil nak kenyang motor.
0: Oh. Oh. Akil seberi. Okay.
7: Akil.
0: Tengah tau. Akil siapa ni ingat? Lapan. Lama kena anda nak dipuan eh. Nyawa tak temu.
7: Lama pun dah nak.
0: Ya. Kenimbak motosikal punya au.
7: Rilo ni nang urang.
0: Amat nyuka ke aku deh?
7: Au nyuka ke?
0: Au ah.
7: Aki sepia.
0: Ah, aki sepia. Au. Okey.
7: Kapan tu rumah nak dai lama mana dai?
0: Ya meh ni cuti tu dah.
7: Rino
0: mungkin lah, Rino. Aman lah. Aman. Cuti lah, bisa ada tay baru lah deh. Kangau ke kita, bisa lah. Okey. Nanti
7: kita buka yang kita nimba.
0: Tak nimba kan ni? Sikit pengawak ke nyaku deh.
7: Sikit
0: pengawak, betul ya. Okey.
7: Dengar, jika kau iparku.
0: Aw.
7: Aram tuan ni nak kau ya.
0: Angkat
7: depan aku ketua ini. Kak gengap.
0: Oh.
7: Yang akan ni tu empat.
0: Oh ah.
7: Ni nak bukit ni nyaukin. Lama sikit nak bukit. Ni dah nyumuh ya.
0: Oh.
7: Hari sikit nyermai sikit ni empat hari.
0: Ya, kita kena ruan ya.
7: Oh. Tanya yang kami tiga. Kami empat biarlah.
0: Oh.
7: Tapi dia muda nyumbuh lepas tu nyumbuh kat tinuak eh. Ya awak ke tinuak dulu ya, nanti hari malam.
0: Oh.
7: Tapi dia ya, nyumbuhnya sudah tinuak karena pukul 8 pm ni. Lepas aku ke laniak, laniak ni kini ni.
0: Wow.
7: Kan ya aku tengah pengen tangkin terum ni kikik nyumbuh tadi.
0: Tiki
7: Antum dia kau dapat tuh berani ni masuk kenapa yang kau mana yang?
0: Aww,
7: nurun mana ini nurun? Ia ngai aku kau, alai dek nurun kau mana itu aku kebiak istilahnya.
0: Aww,
7: aku kebiak dek.
0: Aww,
7: nurun yang mas kenapa yang nurun?
0: Aww,
7: kata itu baru aku tu agi mak kata dia. Empat ikut dah mak aku tinggal dan nurun ke baru.
0: Aww.
7: saya baru dia nak kena tambah. Yang mati dia. Rasiat ngulainya. Nemu dah.
0: Oh, ngulai.
7: Si kok ni ngin kau bangkai nyumbuh kian. Ngulai nyukap, nyukap mau buang ah.
0: Au.
7: Dah nyumbu nyumbuh dah. Udah dituang kiannya. Duit ko dame ngulainya.
0: Okay.
7: Bisa. Nemu nyalut akhirnya dua ikon kulenya.
0: Apa ni?
7: Nasib si kok nyuda mati.
0: Aw ah, ngipak. Sama kau kita ngipak, berapa?
7: Aw, ni aje nak mulih kute kute timah orang. Kute timah.
0: Aw,
7: nasib nak rekam si kok kain kau bangkai muatnya ni.
0: Aw ah.
7: Dengan tengau si koknya melihat benak-benak niya ke nganit teh nyumbuh baka kece kenyayak tengok ngopi so
0: wih ne
7: najak ngele
0: au ah
7: dengan nama nyuruh aku cari boleh nyumbuh ia ke dempak ya dua ikok jadi ia kuliah ia kena dempak ya 12 ikok kuliah kami
0: sama mayuah nyumbuhnya.
7: Ngoyah.
0: Siko lah lari tadi pa?
7: Siko nya lari. Lepas tanya ipar ku siko ya ke udah ya nindak tadi anu gitu api deh. Tenang gitu api nak merari.
0: Ama.
2: Takut dia kapi ni.
7: Ya takut dia matapnya leh. Dia nak pulai muka minyak mentar ko nya. Nasi aku ko anak rekam dulu ke jai.
0: Hei, amar ya nanti. Nama
7: ya udah. Ya udah titik aku ko lihat ada nemu peluat ke. Dia nemu membesai peluat empat kaki membesai peluat ni. Ya udah dekat kemai aku. Ke mana? Ko lihat ah.
0: Membesai. Sai ni.
7: Bodanya nama Ken baru kami. Bisa kami dengan laki tanya nya laki ya bedau ya kuliah kami ni no.
0: No no entar ini.
7: Angkai ya nyeram re tanya ing anuang re. Bisa empat soalnya alam perut.
0: Ne.
7: Ya agak gemuk amak kore. Tam gemuk enam tu nyamai kenyal isi tanya.
2: Lihat.
0: Nah lah, alah saya kena nyumbuh aku deh.
7: Alah.
0: Aku empat geng kulit ni.
7: Empat. Salah mana-mana aku deh.
0: Okay.
7: Ngele, mesti batang isap, mesti yang dipe.
0: Tui. Tariang ni.
7: Tariang.
0: Hei, website ni.
7: Kau lama aku ribuan di sumber. Dia nak, ini mikir balannya. Ini nak temu ke balannya, ini besar.
0: Kulihat hanya jam ke tanya ni? Nah,
7: kulihat. Udah tanya menu. Ini tingkil-tingkil bulu. Ini nak mana ke?
2: Empat pengelamak.
7: Empat pengelamak ya, udah.
0: Gambar.
7: Aku nak ingat pertanyaan berapa. Aku tu. Cuma Ahmad udah mikir nyumbuh. Sekali coba mempucuk tekam kedua ipar ku meh. Tidak ke Baruah. Tidak ke Baruah. Lima iko.
0: Nak nemu nikik ni? Kena nemu nikik ni?
7: Kena nemu nikik. Ngumpul lah. Jadi kedua ke nemu nikik ya. Nikik kedua. Nyak mayu dah kami. 26 iko.
0: Apa?
2: Nyumbuh dengan magang.
0: Kau bagi sekali rumah ya? Hanya pelabak kau.
7: Lepas ke? Nah, dari mayu kami makuluin sebab tak 6 pintu ada.
0: Belak
7: ngau macam.
4: Buaya nyumbuah.
0: Oh benar, makanya nyumbuahnya. Salai itu deh.
7: Salai kedua. Kasam.
0: Kasam. Oh, mesti kasam lah.
4: Kalau makan kasam nyumbuah.
7: Oh. Kasam nyumbuah. Alah kasam babi.
0: Oh, baru ya aku ninggalnya. Kes pia. Yang
7: main kasam nyumbuah. Ada
0: dia nyumbuah. Oh, pia nih. Baru ninggal Daniel.
4: Nak kalah aku.
0: Nah, sama, sama nak kalah. Nak kalah ninggal kasam nyumbuah. Oh, maka kasam ke babinya ke?
7: Makanya nya tapi si nya mai ge ari babi ya.
0: Oh, manis ge ne. Oh, ne. Baru ya ninga kasam nyumbuah. Apa apa dia tahu kena ada nyumbuah ge mai.
4: Laban pa pemayuh ya nya habis kasam sem.
0: Oh. Apa
7: pemayuh udah kamin.
4: Ente mimi nya ada ke kasam ne, ke spia. Oh,
7: mimi ni ke kasam.
0: Tang nang ke ulih kasam ko ko.
4: Ya mai.
7: Oh.
0: Nak kalah.
7: 26 iko nadem dia nah. Besar sai guna beli ni ni mak pucuk kayo dia leh.
4: Malam mayu ah.
0: Ama mayu ah.
4: Dia sedang ni umbos beli ya, sedang mengkaki.
7: Pemain ada depan saya tak. Kaya kan depan kebuka-kebuka. Pemain depan bakayo sikitnya. Dia magang.
0: Lalu dia magang. Kulai dia magang.
4: Lalu bergelomok dia ya. Ni dan yang main dah ni mak penimbak.
7: Dan nemu. Lapan kali aja dua nimba.
0: Oh.
7: Lapan kali mulia 26 ko.
0: Apo? Oh, neh. Alu tiba mulai.
7: Lapa sih dah. Ini bergempuang deh.
0: Ini
7: berat. Jadi apa mak kita mesin.
4: Ya, ini nyamai.
0: Aw, no, lari neh.
7: Tahu.
0: Ayah nyumbuh suba.
7: Okay.
0: Okey, okey sepia. Ila datai baru au. Ana lama lenyau. Okey. Ya. Au ah. Te bisi kasar nyumbuah kak minta kiro.
4: Nyepi ya.
7: Nyumbuah je dia tu.
0: Au nyam eh.
7: Dia tu kone. Dia tu kilo 25 harga nyumbuah dia tu.
0: Ah nyumbuah dia tu ne. Oh, akik ke bisi. Tak nak nyukur je jarang ni.
7: Jarang.
4: Tak pedih sedikit gak ni.
0: Aman.
7: Jarang mah.
0: Ya, orang kau kulo ukin. Kau agak-agak kau deh. Au. Okey, sepia. Selamat malam. Okey. Au nya ya. Okey, sepia ni. Toke kasam nyumbuah.
4: Dah aku kalah makai kasam nyumbuah.
0: Aku baru ya.
4: Nak kalah, Sam.
0: Baru ningah aku ni ya. Kayak bola. Baru ningah kasam nyumbuah. Okey, hello. Selamat malam. Okay, nak awak. Ya, hello, selamat malam.
8: Hello. Ya, selamat malam.
0: Selamat malam, wai. Siapa, wai?
8: Ya, kutu hari keliwat.
0: Hari keliwat, ne?
8: Punca ku tadi.
0: Ya,
8: ku nanti cerita kami ke ngami nuk kelanya.
0: Oh, okay. Awak.
8: Ya, nurun kami hari rebantunya. Datang dari Badau kami, datang dari Badau. Ini dapat aku nusti itu.
0: Lubah tahu. Datang kami.
8: Lalu bantungi kelita kami dia. Berganti kelita kami. Kami sudah melintai pasar lanyoknya. Aku kita nak namun ke mata duit aku. Sesuai serat dua. Lalu berpengar, aku usul tadi. Bila aku kembali rega dua ringgit. Ya. Ada mamanya, nyonya lempok. Beli kami. Tiap kami nya ilo pemporok di tempat kita, laki di tempat kita. Kami tengah minum wagai menua tanya namanya. Menua orang lain. Tanya nya nama menua lanyak kian.
0: Pihak kian ne?
8: Aus pihak kian.
0: Aus.
8: Udanya macam mutu pihak banyak beribu kami melakukan tangit uang. Tapi dia, nanti kita lepas. Ni ke bukit lagi pumpit tiga kali orang kan aku kan aku kami ingat orang main lah bapa buah rori katanya pihaknya padanya nikai kami ke lagi yang nikai kami aku nada saya mati nada ni parai maku kita kalau kenal dia main ngalai terumah mencuri ya kita pihak orang baik belum nyari ya pun tarik ini tu orang nahi balaku ya anu tanya kami tu lari nikai bukitnya orang yang cari nari yang terberumpi ya. Dan nikai kami kepada ular yang kalau ular tanya belalang.
0: Belalang.
8: tahu ia tenggara pertama mulai ada nampu mikir bukit anjaknya tu bukitnya nak apa ni?
0: Aw.
8: Dan yang datang dari pengan bukit tu nyemeruruat peatkan.
0: Okay.
8: Dan meruruat peatkan dia nemu semua orang temu bukit anjak nak apa ni? Mayanya.
0: Aw.
8: Dah simpur orang baru.
0: Aw.
8: Tinggi aku mati nyawa tu mati anen siap ya aku.
0: Oh.
8: Ane terjun way ane terjun aku deh ke kita yang ke terjun.
0: Oh.
8: Bukitnya semua pun melihat banyak deh meruat terus.
0: Oh.
8: Tak meruatnya tadi kemana tadi aku yang kaya kaya tunggu pelingnya tadi.
0: Oh.
8: Kian sedikit berapa nyawa tinggi hanya.
0: Tebiang kian.
8: Ujuk kayu ada pedal.
0: Tebiang.
8: Apo ta tuliah radio pada aku kami nyudah angkat ni tadi tuliah sama tinggal baru 3 bulan baru ada mati bulan batin labuh parwang pun
0: okay
8: sampai cara kia nyata re driba kami tadi kami alus siang
0: apo
8: ketemu tapi kami kata kalau kami baru
0: apo
8: kata nyari itu tambah nyari mulai dia parai mentua tu ya pedek
0: nyo
8: bagi kau kedua ya aku nyengi kau lupa
0: Lupulalat, aw.
8: Lupulalat, semua kami dia lupulalat macam.
0: Ni
8: kepecah lebam butual area, ni kepecah tinggal dia nemu tahu ya, semua terbang dia macam tu guang.
0: Aw, okay.
8: Apa cara yang kita tahu? Dari bawah orang yang lalu, orang kedua lalu udah netu bertengan bukian.
0: Kalau
8: kami nanti data ini kal baru dia. Ada yang nemu asalnya aku.
0: Aw,
8: lalu uli orang angkat macam kami. Pada aku dari bawah aku sampai dari mual, yang nanti pedal. Oh mati nanti. Sempat aku mati kita itu, tapi kita mati ada yang laki kita nemu dan ada yang mana. Bejaku berkawan kami orang rakyatnya. Oh, begini murah waya tu kita mati magang siang.
0: Ah, sempat ke?
4: Jadi arun dia ni.
8: Aku ya dan final final.
0: Oh,
8: sudah laki dan mudi ya sudah
0: tu. Oh.
8: Banyak berdarat kami ada di luang bukitnya.
0: Oh.
8: Tapi berbukit orang tengah tadi luar orang menuahnya tadi. Anak mereka baru atau lubang apa orang penduduk kumen tu. Oh, penduduk kumen tahun dulu dua tak? Kalau kita bagi punya aku jago. Ini dua aku sempat aku dulu dua.
0: Oh.
8: Anak bangku akhirnya orang.
0: Jadi kumen dah lama.
8: Anak buruk.
0: Oh.
8: Udah hanya pejalan kaki orang lu ngambil kami.
0: Oh.
8: Ada orang datai di rumah banyak orang ngawang. Ini orang ngawang. Udah datai dia kami lu agak tanya klinik ukian.
0: Oh.
8: Nyo mesti dua ada seorang yang rumah ke ubat macam-macam kami.
0: Oh. No.
8: Ubah aku nak mendiah kembali. Aku rasa itu sampai satu tuan itu dia. Dengan belakang aku tangkap baru bapak apnya.
0: Oh.
8: Dan lu aku jangan berani aku kelihatan. Lapa nemu diri.
0: Oh.
8: Atau dua kira aku.
0: Oh. Tengah hidup ke diri mamat punya?
8: Hidup diri. Hidup diri. Pura anak berani tujuan aku aja angkatan. Anak tujuan orang tujuan parah kita dia.
0: Awah.
8: Nyalah hati aku jang. Datai di rumah udah kami ke klinik ukir lalu makuban. Orang berjukir, orang berdagai, orang iru aku nak dati.
0: Oh.
8: Ini mati gelir parah. Mandai remandai kena hujan ni lalu.
0: Oh.
8: Tak ikan nak pay undang nak tak main.
4: Apa mana?
8: Pulai berera bungkus orang keruas itu kami undang.
0: Oh.
8: Ada yang baku bakal kena jian.
0: Oh.
4: Lagi ngengau semangat.
8: Ini parah.
0: Lagi kesal nanti. Dia
8: mulai kena dia nyum. Naga piriam kami.
0: Itu
8: nama kami ni kau piriam tadi. Dato orang rumahnya deh.
0: Oh, ya.
8: Kita bisa kunaik dan nama mesti ya. Aku tidak.
0: Ambil semangat pulai baru punya.
8: Ya, ambil semangat pulai baru.
4: Lagi tinggal dia semangat.
8: Bisa kita tak tinggal ada halian orang luar nampu. Oh.
0: Ya,
8: kami tak tuan. Jadi rumah orang tangau.
0: Orang jadi nasib ke kita nak buah ke aruang?
8: Tak, nasib kita nak buah ke aruang. Kita nak buah ke aruang. Kita sebelah pihak akibat barai.
0: Hei.
8: Nada yang ada yang hidup, aku ngai berbola. Nyesal aku ngau kian meninggalkan ya.
0: Wow.
4: Ini mau kenyak, ngai ini ngau
0: bapak. Wow. Lepas nak ada ke apa itu wain, wang? Ya, no,
8: ya, no, nama mengeran, ni kan ngau menua kia, tapi kan lah, ipar menyari aku, nyata deh.
0: Amat, kenyak.
8: Ya, ya.
0: Hei. Wow.
8: Tak, ya, ya. Ateku menangnya balai ban kedai kedai pegali yang aku orang leban tuanya ketawa magi yang kami lima aja tu. Awalnya jarawan mai aku mainnya.
0: Nama
8: penyadi Papua ni agam niat magi yang
0: kau. Irau kalau petua gini baru.
4: Iya gerund yang
0: sempat
8: gerund yang. Ati kunusi cerita aku ketu dua berdau.
0: Oh tahu je galau nama kau baru.
8: Galau
0: bro. Galau nama kau baru.
8: Aku
0: mana
4: kedai tari
8: yang aku
4: pria. Ya,
0: tari. Nanti nolak aku minggu baru, wow. Okay.
8: Selamat malam.
0: Okay, selamat malam. Tuh baru pegangkan semangat nggak tadi ni?
4: Yo luput lalat.
0: Luput lalat. Nasi ada labuh ke ruang kene. Tidak buah ke ruang. Nada ayat telefon malam tu.
4: Dan ini malah kia kerundeng.
0: Ia
4: laki.
0: Ia laki bini ne. Okay, halo.
9: Halo.
0: Oh, selamat malam.
9: Oh, selamat malam. So, membership semua doktor.
0: Membership hari pedawan.
9: Hari pedawan.
0: Tatai.
9: Oh, tatai.
0: Tatai baru nah, tatai nanti, malam tu. Nanti. Ya. Udah rugi, udah mayar membership. Okay, tatai.
9: Atau bisa cerita. So, cerita. Enggak semangatnya tang. Tengah saya ketawa,
0: mengelaki. Okey, ya, menyaau.
9: So,

0: nangkap naman ali, nangkap ang tuo niyan.
1: Ah, nangkap ang tuo roban tiang tadi.
0: Ah, mantiang tadi. Neto, to ayah pun to, kami tengah tu, ngasu beraban maya.
1: Oh, ah.
0: Ah, ngah kami to ngepan, jat napang. Jangan masuk ja. Maya ngepanya, aku ayah tu mesti dua ekor ge. Ngepanya, ngasu kijang kami mesti bekau ya.
1: Oh.
0: Jadi, ya mah, nipak dia. Nanti ngepan nanti sedanya masuk lah. Jadi nolnya temuda kira umur bisi nyangka 3-4 tahun kenyanya. Tiga empat tahun bagi benong babas nyala ya. Nanti pada jauh. Nanti kita nganti kita ngepan ya. Udahnya. Ya mak kami. Nganti orang kemasuk sampai dia. Mbak Tintiang biasa ya, Mbak Tintiang kadang Mbak Aruang. Jadi aku tuh, nah jauh hari ayah akunya. Uli aku peda ya, Uli ya. Ini Uli peda. Ya tuh. Nah lama, udah ya. Angkat ya senapang. Bakal kening Mbak Utai. Si kau ku. Penang kumpu, neku nak benda nadai. Angka kijangnya pangkat hari ya ke ya. Nah, ngomong ya timbak enggak. Udah saya tu. Nanya timbak ya. Bekas kan timbak naga, timbak naga.
1: Oh.
0: Terbenar ya udah timbak. Tang stromnya nam letup. Stromnya nen gen nam letup. Udahnya. Lama aku pada agi gaya angkat napanya timbak. Yang nak muka-muka pada aku buaya senapang lalu utanya merjuak hari baba ya nangkap kijang ni kijang sikit kijang tangkap ya boleh ya boleh kaki belakang
1: sama tegarnya
0: tegar ya punya boleh kaki belakang genggam ya lalu kijangnya main ya pusing-pusing dia lalu dia awal ya marah. tiba bukan ni aku kan nimba ya lagi megainya ngepusing-pusing dia
1: awal
0: nanti ya aku nyanyok ya ngasuhnya lepas ke belakangnya dia ya, aku tembak ya.
2: Besar ya kijangnya
0: tangian ya nak ngelepasnya lagi ngepusing-pusing. Ngasuh aku angkat kaki kijangnya lalu bantai ke tanah. Nah aja ya oleh angkatnya. Tadi pusing-pusing nyawa ya Pak. Nih nyawa ya. Laba licau ya.
2: Kalau lu lari kijang
0: ya. Lari. Boleh ya. Boleh bulu kakinya.
2: Bulu kaki kijang aja boleh.
0: Ya aku. Lalu kini ya. Cawa aku nyawa ngasuh. Nih. Itu yang gue ngelepain tadi. Boleh aku nimbak. Dia tengah saya kena tembak nak ngelepasnya.
1: Kayak kira kena tembak ke lagi?
2: Ya, kayak kesan lah ya.
0: Kenapa aku dah angkat senapan tengah saya ngelepas saja. Tinggal memek udah tembak aku.
2: Ya, udah standby ke dia.
0: Nah, lapan, memek maksudnya. Nak gak perlu ya terbuka ya.
1: Aman.
0: Nah, tengah-tengahnya ngelepasnya. Tadi pusing-pusing lama pusingnya. Kira kebisi 3 menit kena.
1: Okay.
2: Lama-lama.
1: Ya saya ke kijangnya lari deh, lepas deh.
0: Nanti lepas ke belakang. Nanti palanya dah menuju ke belakang deh, belakang kami deh. Kayaknya kijangnya masuk deh. Mungkin dia lepas ya. Boleh atau tidak?
1: Nggak. Iya boleh. Aman.
0: Aman. Ya di ano-ano balas sudah. Bisa orang tua-tua hari ya. Bisa balatnya no ya, ya juga megai bulu kaki kijangnya. Kita ya berbiak.
1: Bulunya jangan tu kuliah ya.
0: Bulu ya. Yang kami nak aje adanya, kami ke belakang aje no megai no kijangnya lari lah. Ya aje kami boleh dua bukit kami masuk. Adanya baru boleh. Maya boleh. Ngetak eh kaki kijangnya. Kalau dah tok kumpul, ya dia menunjuk kaki kijangnya. Kaki dia tunjuk
1: Tahu.
0: Nah boleh, saya boleh bulu. Dia dah boleh latihannya. Kalau boleh tunjuk, amat hingga semangat.
1: Boleh ya, meh.
0: Ya, kita tu. Terus kenang kenyang, terus tawa tu.

0: Bukan lah.
1: Ya, ya,
0: oh, bayar nak sebenarnya ya, lah. Ya, lah.
1: Saya oh. Di tengah tu.
0: Oh, oh. Okey, Tatai.
1: Ya.
0: Okey, sama-sama. Okey, hanya Tatai ke malam tahun ni.
2: Ya.
0: Peninggal ke 13 kita ini.
2: Mm-hmm.
0: Okey, kira ke penudi kita ini ke malam tahun ni, Neil.
2: Mm.
0: Tinggal 10 minit lagi ke pukul 12.30 malam.
2: Ya,
0: mayuah mana deh?
2: Mayuah deh. Kita ke berkongsi cerita ni, Sam.
0: Ya.
2: Cerita genggam semangat ke malam tu.
0: Ya, mayuah macam-macam cerita ke malam tahun ni, Neil.
2: Mm.
0: Eh, nanti ngawak Pak Minggu baru lah. Ngarap ke mayuh lagi meh cerita bukai kulih ditusi bala peninggal kita.
2: Ya. Ke oleh di dengar kita nanti hari 3. Berangkat pukul 9 malam.
0: Ya, okey. Jadi kah pernah nak tu aku ngau Daniel bergolai ngau kita. Terima kasih mayuh kita ke udah nusi cerita ke mendiang ke program kita malam tu hari pun pukul 9 malam tu tadi ya. Eh, jadi pukul 12.30 malam, maka selama mendiang ke timang, kerebak tawas, nyentuh ke 6 pagi pergi lah. Eh, jadi hinggaunya, bertemu baru, bawa ke bukai. Selamat malam.
2: Selamat malam, tidur jenak.
0: Ya, okey.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau.

0: Tok mesti hari peninggal kita siku tuan-tuan ia ke bisi mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
1: Ya bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara dengan suhati celap deh.
0: Udah nyawa tu dia puas hati nih.
1: Puas hati berlama dia udah nampak deh.
0: Anak.
2: Anak nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, mua klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

program Rundown Minat tahi ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Namakah stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang.

hari tu, Mayu Hamad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh hari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar hari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia Mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia Mayu, sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: tentang pencarian. Datainya darah rumpas tubuh mir ngasurindang hati lantang hansiang kaget.
1: Jale besai pem Borneo, jale besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
2: Tangemu kita nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalan pansu ti betul. Eh, kapok kirwa. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalan di betul. Ngena jalan pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalan muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalan besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita ke nitiah ke orang ya, ya. Baka pasang surut utai nya tadi ur ai pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleng ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Lasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berpasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, aki ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi, ada ulah diterima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara, kalau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terpuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asal skamanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lupa nuan.

0: Beste Dia. Beste Dia kekalmu no sapa juara capa kejuala minggu tu. Sapa kena lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah,
2: dia
1: lah
2: dia
0: naik. Lagu

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 dengan 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata. Picak
3: gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampuak batan.
1: Okay.
4: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak Y.

sebun yang majak balat nyadi. Yang alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun hari angin.

Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jambat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital, ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Lama gagak. Benung online, tuh aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban Official.

bak luar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.

di mana? Petuanya. Patu, nak mau mampu mulut. Ya, Manti, air liurnya macam orang. Uji batu mampu mulut, ne. Nanti kita yang sampai, ya. Ya, Mang. Tuk pemampu mulut ngoi dong. Berik dengan petuanya, lah.

dalam situ upis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Hai, aku Airin Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke dia di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai.

0: pagi riwayat.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni, kasut baru tadi. Apa itu nak? Nama kasut kak beli di tadi memang jangan kalau beri duit. Kalau boleh nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah gimana ya genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriak lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utangnya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak berkenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

tempat luar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Jadi Pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan to ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jaku kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bagi kita. Lalu, ianya tadi, kita mada wisdom ku kita. Yang nama arti wisdom tu. Artinya, knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kena sebut buat pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi buat penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh ku gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeriak awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar, dua bercerai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mun ada duit si boleh cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di leman pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit banyak perlembagaan kita. Tengah ada jasa nangga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya tekskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelandiak jari,

0: Hello sayang.
1: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
0: Nadai duit ku tu.
1: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tau ke Medai ya.
0: Nadai.
1: Bagi tau ke Medai dulu.
0: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adinya. Nam belaya. Cikgu.
1: Lari.
3: Buli. Mukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak berbunyi, di medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terdekar januan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang asai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

program Rundown. Nena tahu ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Namuka Station, Kuching, Suri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaulimba, Ninja Ngarinam, Jam Ketubah, Ngelang, Tengah Hari.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di Kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka Kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya, 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu di kangau bala kabannya nama merdeka Kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang ngagak nama Rebecca. Nantu jawab macam tadi
2: ya,
1: ni.
2: Ya.
1: Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka macam tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lepas ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Hanya buat memakai aritasiak tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demu dia tiramnya tuan. Kan ni ada empat sedap mata. Tapi ciat ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyaru tamak kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia ke makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makainya menguji ke makai cakanya. Ya ke apa mata dia lu pelengak kurang kenyara. Panci-panci kena bangku tu pada tak berkuang aja. Nyo senak labannya. Laban nyawa tu narik ke dalam. Ya ke dalam tu nulah. Ya lu lekat babotak kuang. Anda nu kelan.
1: Nama kebuah dia makainya ada tuan.
0: Ya kak nguji. Laban sebut je nama restoran tu deh. Kak ya semua kayak aku belacan tu kok engkau dia apa? Gagal mana makai laban ni mau view restoran.
1: Restoran.
0: Asai ke orang kaya di tamak sayangnya kena tukuk belacannya. Empat ada dia asai ke kaya makai tukuk belacannya.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Sembang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction ngau semua laman web titik asas skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan Nuan.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit ka beli, tolong share aja bermedia media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

0: tu pagi rewind.
1: Kadang-kadang kadang tu nek ke kita. Kak ke sida ya.
2: Tang ti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergau tai ke beratu-ratu tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano. Nanti kita nyenyu beratu tadi ni. Kita gagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang meri. Kadang sida yang punya buat DML atau bau rabu kain nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

jaga. Anak bisik kawal ngerjok nyala ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak peradat. Tukai seminang 8 undang-undang teng megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerjap nyala tu. Gaga report. Kontak 019-261133 atau kekangau penusan nengir 999. Harame belak ketat kekuasa ngau pengelikun menua. Jaga pesan ngau tangkantu. Dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia, Australian Border Force.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pehambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh itu deh. Muai sudah tian belakang tu, mantun terumput tu. Nah ini aja aku lala orang beradio deh pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, ujung minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak hari namanya gawak jaja. Nadep hari diau di rumah.
0: Alamunyinya, nu anak iya. Sakitnya muak kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuak berteluk lagi munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita labanya. Napa tuat, nyamuk ngemetnya oleh ngembedah kita.
2: Ninja yang tahu, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nargena tai ke Pengirawati, ngagai perintah, serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nargena kai, kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu, Nyamo Edis, tau dikelala kita tengah curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Berteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamo tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumuh pagi, serta lemah hari. Cara kita tau nyeliah keriri, aligi penyakit tidak baik Nyamo Edis. Tuci tau ketukar air, tidak timbun kita bapasu bunga, tau kebandur bukai, kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air, tentu ke pasu, tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam, tau ke buaitin, serta butul tindak diguna, ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga, pembersih alai gendulung keriau, nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu, Ali YFM.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak genggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Nuam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tu, dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak social media.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi yang uleh belagoreng.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ke bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempi yang nak duko.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, ku mai ku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang buka deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orang yang dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tahu report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengido dah ke suap bola nah.
1: Bola mimit-mimit ya tahu ku isi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Oh. Ya, nuan tadi nuan dai penerbang ne. Namanya bisa penerbang bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki ke tayi bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku menua selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak ada tu, aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Entah, pernah dicak. Ya dah, mantai ketelangai tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh beli terus.
2: Nak kira kelempuan mimin mai pengawak tu tadi nak ya eh?
0: Aku selalu dikajak contoh semua.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak?
1: Apa bunga kerja apa gitu? Di sini ngari dia kata ya. Ngari dia. Wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kembali habis macam. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Y Pengerah Pagi Y FM.

0: Yep. Dengar kau pengarap pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Selamat pagi, tentu ya segulai sejalai baru kita bawa pengarap pagi YFM kita bawa pagi hari 4 kita saritau ianya kena hari ketiga kita dah nyingkang ngagai bulan September, bulan 9 tahun 2026. Terima kasih yang memayung kita ti udah mulas ke Twill Radio kita pagi tu ngagai frekuensi FM YFM awak pengerak pagi lalu ngagai kita. Terima kasih megak kelebih lagi ia ke nanai mindah ke Bukai hari pukul 12:30 malam tu tadi agi terus mendiang ke kami bawa timang kerbak tawas nyentuh ke pukul 6 lalu berbalik ngagai segmen nur muka kedai kita ke pagi tu pengerak pagi YFM. Okay, jadi ngarap ke tindua malam kita ada malam tadi boleh kenyap ia ke mana lalu api ia megah ya ngarap ke pagi tu semua ya dani ngau ati ti ransiang ka ngerja pengawak ke dekat atur sepemanjai hari hatu lagi lalu api ia megah pakai sama sebelum kita nyingkang ke mua agi bawa pengerak pagi YFM kita ke pagi tu nang ya dulu kami dekat mai kita semua bersampi dalam hati diri ketanda terima kasih ngagi petarati udah nampuang sepuat kita ba dunia injau tu sari dagi lalu pihak mega minta sampai kita itu tadi didengar lalu ngau embi yang serta iri yang ya dia pengawal ia kereka diatur kita sepemanjai hari itu lagi mujur dipejalai ke hemagang jadi ke pagi itu aram kita ya sama dia jenuh lama belah kita bersampai dalam hati diri bah awal sampai pagi YFM di ulu ke Raban Christian area gereja Roman Catholic sampai pagi YFM kita ke pagi tu.
2: Tapi bala pendengar semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 4 kena 3 hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kebin dari Miri Rasis ngulu ke sampai pagi tu bersemayang kita dalam nama apai ngu anak ngu roh kudus amin. Allah Ta'ala pai no kementas kenyaga kengelikun kami semua. Kami merita terima kasih ke malam kau dah. Awak ke pagi itu kering kati kami buka hati kami. Awak kami oleh nitih. Lalu ngerja ke penekat nuan dalam penghidup kami. Dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat ke baca Injil. Ke diambil ke Injil Luke bagi 5 ayat 1 hingga 11. Injil Luke bagi 5 ayat 1 hingga 11. Nyebut pasal Jesus ngangau ke bala murid teka terubah. Jadi sekali, lebuh Jesus berdiri bertebing danau Genesaret. Mayu Ahmad orang mansang ngagaya dekat mendiang ke jaku Allah Ta'ala. Ya, terpedak ke dua buah perahu bertebing danaunya. Tang orang berikan udah ninggal ke perahunya benung masuk jala sidak. Ya lo nepan sebuah hari perahunya ke dempu Simon. Lalu ngasuh Simon ngejang ke perahunya jauh mimit hari tebing. Ya duduk lalu ngajar orang mayu hari perahunya. Lebuh ya udah tembuk berjaku ngagai sidak. Ya lalu berjaku ngagai Simon. Kejang ke perahu tu ngagai air di dalam. Lalu ulur ke pukat nuan ngambil ke buliah ikan. Simon lalu nyaut pengajar. Kami udah berbenar gawak semalam-malam tu. Tang nadai buliah utai. Tang labador ngasuh, aku dekat ngulur ke pukat. Lebuh sedap dah ngulur ke pukat sedap. Sedap buliah mayuh amat ikan. Datai ke pukat sedap nyau kak cariak. Nyalai sedak ngepai ngagai pangan sedak ke beperau sebuah. Minta sedak datai nulung sedak. Sedak datai lalu ngisi dua buah peraunya ngau ikan. Datai ke peraunya nyau dekat karam. Tak lebuh Simon Peter medaknya. Ia lalu nyungkur ke diri. Patuang Jesus kuya. Rari ari aku Tuhan. Laban aku tu orang keberdosa. Laban ia ngau semua orang ke ngau ia balad alit ati ke pemaikan tu uliah sidak. Lalu, bakanya mega James Seduai John anak Zebedi, kesama berkunci berikan ngau Simon. Jesus lalu berjaku ngagai Simon. Anang takut. Berengkah hari dia tu nuan dekat ngulih ke mensia. Lebus sedak udah narit perahu dua buahnya ke tepiang. Sedak ninggal ke semua tai lalu nitih kaya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bala menyandik dalam Jesus Kristus. Pagi tu kata ninggal berkeniko Jesus ngubah ngangau murid keterubah. Madah kesidak pasal pengarap pengandal nggak pengingin nitih ke kuyang atau ke nitih ke iring ari Allah Ta'ala. Jadi ba sebagian karang iya tu tadi Jesus ngajar ba danau jeneseret mayuh amat orang laban kelalu mayuh amat orang mansa ngagaya dekat mendiang kejaku Allah Ta'ala ya nepan siti ari perahu kedempu Simon. Jadi kita ni ngau utai ke diajar Jesus retu mega didi ngau ke Simon. Sepengudah Jesus ngajar kita ni ngau bekeni ku Jesus ngasuh Simon. Kejang ke perahu tu ngagai air ti dalam lalu ulur ke pukat nuan ngambi ke buleh ikan. Sebenarnya tu tadi kita ningal bak genteran dua sidak benuang masuk jala sedak. Jadi ertinya semalam-malam sidak udah berikan tanadai boleh sikut ke dia tu sidak ya dekat belelak. Udah benuang masuk jala. Tak nak muka-muka sikut orang tu tadi. Engka Peter tu ke semen bedaung lala Jesus nak muka-muka ngasuh ya ngulur ke jala ataukah ngulur ke pukat ngambil ke boleh ikan. Bekas sawut kita mensia apa semen megak mensia bekas kita pengajar kami udah bebendar gawa semalam-malam tu tang nadai boleh utai tang laban wan ngasuh aku dekat ngulur ke pukat. Jadi dia tu kata meda pengharap pengandal Simon Peter tu tadi. Tajak ya lelak. Lepasnya nemu orang berikan. Ada ayu tak boleh. Sidak nada bolehkan. Tang nak muka-muka. Siku orang tu ngasuh. Ya ngulur ke pukat ya. Lalu tak kalanya. Pengguna sidak ngulur ke pukat. Sidak mayu. Boleh ikan. Datai ke pukat sidak. Nyau cari. Nak cukup seperau dua perau. Nyau kak karam. Laban pemayuh ikan. Di tu. Simon Peter medak. Lalu ngelala sapa Jesus tu. Rari. Ari aku Tuhan. Laban aku orang keberdosa. Tan Jesus madah gaya anang takut. Berengkah ari dia tu nuan deka ngulih ke mensia. Jadi bak Mary Dasis. Tu meh jaku kede kena kami dalam pengerami 50 tahun. Keudah nyadi Dasis. Awak ke nibar ke pukat ngagai air di dalam. Awak ke teka ukur boleh mensia nitih ke jalai Allah Ta'ala. Jadi kita bersemayang kita ke satu andal tajak kita medak utai ke dek. Kerja kita nyak engkau nak uliah teka nesigit nak uliah tang kita nemu lebo kita ngandal ke Jesus. Jesus uliah ngerja pengawak kena disadang, kena dirundiang kita tahu nyadi uliah nyadi dalam pengarap. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ngari ke kita, tapi Maria penuh nimit. Tuhan kau nuan. Nuan dia berkat, hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai non Jesus. Maria ti kudus, inai Allah Ta'ala bersemayang ke kami, ti berdosa dia tahu, kau maya kami parailah. Amin.

0: bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gabalat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai kekitai besai balat lantang hati kaban kekitai langgang 30 hari umai ke udah rangkai kayu lama mati kekitai nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang bela tapi kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai degaga titi ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawa ngenak nadai jalai mati tuk genaka jaku ngajah megai api cerita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari boleh ke duit nimit kena beli roti bekal gawa nugal laki kena ga beli lawak manuak ga ngau babi ga bisi lebih pakai dudi hari
3: Suka jaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita, nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita yang orang bukai, berdaut untuk temu dekat dibalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, tidak terbayar, tak kena ulian balas manah kita. Anak kita kelup tukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nunggu orang. Tidak ada yang awal. Tidak ibu kita bergendang ke pengawal kita. Tuhan lalu yang ngupah orang di lembuan hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang ada tidak tetap taruh ke kita misi. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngami uliah bersidak. Lebih kita ngerjap manah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan ngemuan penemutil lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa telah nyebut jaku kemung itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban, aku ndak boleh mengubah dunia itu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak kia ngasil keria air pada telaganya. Kertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkak bagi orang di diari. Haram kita sama-sama ngasil keria air pada telaga kita itu. Awak keria manah lo kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

sebut nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Cagi Benuang mendiang ke awak pengerah pagi YFM pagi tu di Kuching ditabur kena frekuensi FM 101.3 lalu pihak megang lalu ke peningan kita di mendiang ke radio YFM pagi tu kena Estrol channel 871 ngawa pihak megang kena aplikasi MyClick Radio RTM lalu ngelansak tentu ya berkawal engau penusah asap sebuah nantinya dia menua kita Sarawak ditok ke alai nakak pukul 9 malam tadi dua pilih menua di Sarawak tu nang ya baca indeks pencemaran udara IPU ba ikas ya ke cukup nak manah bahaya menyiko-yako dia tu lalu bedau BC zone datai ba ikas gaduang yang tadi likun ke atau ke mana ba pengerai kita lalu nanti ke sistem pengurusan indeks pencemaran udara di portal Jabatan Alam Sekitar bagi menasrian aging rekod ke baca Manu Tinggi malamnya 346 ditangkan ke Ngau Kuching 316 lalu 4 lagi pilih menua kira beransur mana lagi ngagai nur atau ketika saya ke berbahaya ngagai ya kena mana ngagai pengerai hanya bahasa merahan 294 Sriaman 268 Srikaya 257 Ngau Sibu 240 lalu 7 lagi pilih menua bandur ya ke nak mana ngagaya pengerai megah bakal muka kapit abin teluah miri ngau pihak megah di Limbang empai bisi gaduang wai lalu berkenaan ke perkara buka TBC di keluar ke portal berita RTM Sarawak yang berkenaan ke penusah angus ba tanah kerapa di pilih menua semunjan pemusai 2 hektar mujur dipadam ke kalai kebun tanah kerapa tu tadi ia pemusai 3.5 hektar pemusai di genturuh beliau lubuk punggur ia ke angus kena area 1 tu tadi mujur dipadam ke lalu ba area ketiga ops madam kapi tu hujung ke 2 hektar area 3.5 hektar pemesaing tadi udah angus megang lalu report dia dikeluar ke pusat gerakan operasi bomba Sarawak 9 ikut raban ke sebuah jentera area balai bomba ke penyelamat kota Semerahan udah dianjuang dur ngesah penusah tu nyadi lalu pengawal madam api tu tadi nang ya bisik penanggul mimit kelebih lagi alai dua nguliah ke air ia ke nak mayu serta pihak mega berpanggai ba air pasang area parieti semak ba nuar tu tadi lalu cara ia ke bukai dikenal bala raban bomba madam kapi tau ia yang nak cara fire break lalu ngucuang ke api yati mau tu tadi uliah dikurang ke mimi lalu operasi tu diketuk ke urung pukul 6.30 lemai kemari lalu deka di tampung baru sari tu nur merati ke tedah api ngambil kenya tadi ndak nyerarai ngagai lalu 1.5 hektar nur ki udah angus atau tadi nya tadi berkenaan ke ba penusah angus ya ke besi nyadi ba gentur ruang lubuk punggur semunjan ti berkah nyadi kena hari satu tu tadi lalu berita ya ke bukai bisi dikunci ke ba portal berita atau Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu polis Kuching nangkap sedikit love scam ba jalai suang kalai 8 ikut individu yang kawam 5 ikut peranak menua luar sudah ditahan ke polis sana ke alai sidato di pelabar ke bisi kawal ngau sedikit scam ngena telefon tau ke di kumbai love scam penerang ke dikeluar ke ketua polis daerah Kuching ACP Ellison Naga Cabu mada ke sida udah nyerbu sebuah apartment ba jalai suang urung ya pukul 11 malam sana lalu ba tangkap tu tadi siko indo peranak menua tumpuk ti berumur di pelabar keridum satu nyitu ke 26 tahun bisi ba dalam apartment tu lalu ba pengawal nyerbu tu dia polis sudah ngerampas sebuah laptop telefon bincang ngau pia muka perengkah ya ke di pelabak ke kena sidak ya ngagak scam lebih maya bertelepon ngagai mangsa jadi modus operandi ya sedikit tau ianya ngigak mangsa ya ke ba melumno luar lalu ACP Ellison ngesah ke perkara tu ba Siti penerang berita ti adi keluar ke dia kucing lemai kemari. Lalu kesto di pansiak ngenak session 420 kanu kesiksaan labanti nipu ngau cara nak jujur. Lalu sidang mega dekat dia casat ba session 120 kurungan B kanun kesiksaan labanti udah bersempekat ngaga penyalah. Lalu ngujung ke oleh dihukum maksimum jail 6 bulan.
1: Jadi nyomaja semak meh orang ke nipu tu ngau kita jadi ngalau nuan ngalau aku mega ya ananda berjimat kita itu lebih lagi lebih maya nyawat kangau ari orang ya kena dikelala kita indah ya kengelala pan nemu nipu nemu makai kita ya. Okey, jadi ya udah tu lagi bersama dekang ratai ke pesan berat tipsi ya dikirim ke peninggal ba email YFM Iban ngau piam ga nombor WhatsApp konti ya kami ya ke pagi tu tentang sebenarnya haram kita ya lagi terus ngergas ke mata ba pagi hari 4 kita ya ke sari tu terus berperindang ngau kami penggerak pagi YFM mudah didinga-peringa di Sri Aman ba frekuensi 89.5 FM.

0: Ngetut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndul Nyengai, Tau ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, betulnya. Bah, bekini aku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berarti dikirim peningat kita ba pagi hari 4 kita ke Sarito jadi pesan ya ke terubah ianya pesan pemati ke dikirim bagi anak gelagai tahu ke tadi apa ya buruk ya jadi pesan tadi nesau kebablayan ya ke dia ba batal sangan mupot kanan mupot kiri.

Ajang bala kediau ba rumah John simpang bayan gawiak nalah dia rintai ke ditu ti ngelala suun anak jantum tau ke inai roi tau ke inai buruan ke nyari pesan tu tadi madah ke suun anak jantum isum anak jantum tau ke inai roi tau ke inai buruan udah nadai kemari hari 3-2 hari bulan 9 laluan niang isun anak jantun niang isun anak jantum tau ke nya tadi indai heroi tau ke ne burut deka di intu babala maimah ba teluk lubuk nanga sangan tatau kena malam pegila ianya malam hari 5-4 hari bulan 9 sebedau ke di anjung pagi hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 kita akan nemu sila lagi tanpa lenggesah penusah rabah tu nando baru isi pesan pemati ke datai Arya Douglas Cendan anak Willy ke pagi tu nyari pesan madakin daya ianya Ellen Chai Uta anak ape Ellen Chai Uta anak ape tau kan tadi bini Willy anak Jambo udah nadai kena hari dua tu tadi satu hari bulan 9 lalu niang Ellen Chai Uta anak ape niang Ellen Chai Uta anak ape tu deka di sengai bala maiwah ba New Race Nadiana malam tu lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendam Anglika Lambir lalu pesan ia ke Siti tu ngatai ke pesan pemati ke dikirim asin anak umpi jadi pesan tu menuju Kabang Belayan ke diau ba Ulu Siwang Lubuk Pelai Sungai Pedalai Siwang Tengah Siwang Ijo Amuka Rasau Kenawit ngau bala Kabang Belayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Jackson anak asin jadi dia pesan tu tadi madah ke Jackson anak asin Jason anak asin tau ke nyatari ijin udah nadai kena hari dua tu tadi ia satu hari bulan 9 lalu niang Jason anak asin niang Jason anak asin tu deka di sengai bala mayuh barumah Patrick Ulu Sungai Siung kanan Sibu kena malam atau lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagila pagi 5-4 hari bulan 9 Kabar Belayan ia ke dipesan sudah datai ngesah penusah rabah tu nanda baru isi pesan pemati ia ke datai hari asin anak umpi ke pagi tu yang dipesan madakan anak ya ianya Jackson anak asin Jason anak asin tau kicin udah nadai kena hari dua tu tadi satu hari bulan 9 lalu niang Jason anak asin niang Jason anak asian tau adeka di sengai bala mayuh barumah Patrick Ulu Sungai Siung kanan Sibu kena malam tau lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 5 4 hari bulan 9 lalu kita nguyang ngagai pesan ya ke 9 pagi tau ianya pesan ngetas ulit ngau nyua antabalu ke datai hari sembai anak mangku ngari kedas pilih ya jadi pesan tu tadi nuju semua Kabang Belayan ti ngelala niang incam anak marian tau ke dikanga orang nama apai lumang tau ke apai imai jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang incam anak marian tau ke apai lumang tau ke apai imai deka diatur kena malam 3 hari bulan 9 malam tu lagi ianya malam nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagila pagi hari 5-4 hari bulan 9 jam 7 pagi ba rumah buma entalun sekerang balaya keng lalo diminta datai ngulu pengawak tu lalu tembuk pengawak ngetas ulit adika ditangkan ke ngau pengawak nyuak ke tebalu lalu baru si pesan ke dikirum sembai anak mangku ke pagi tu jadi pesan pada ke pengawak ngetas ulit ke niang laki ya yang tadi niang incam anak marian dekat diatur kalai kena malam tu lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 pengawak

nguan ulit, lalu ulit adeka diketas pagi ya pagila pagi hari ya 5-4 hari bulan 9 jam 7 pagi ba rumah buma entalun skra temu pengawa ngetas ulit deka dia tangkahan kengau pengawa nyawa antau balu. Okey, lalu kita terus nguyang pesan ia ke nangkan ketau pesan ia ke 10 ianya pesan sembiang ke regang ti di kiru Matthew belajar anak gumba jadi pesan tu nuju kapal pelayan ia ke diau bas kayu batang undup ngau ia kenalah di ringtai ke itu ti ngelala niang sera anak baguang jadi pesan tu tadi madah ke pengawa sembiang berkat ke regang niang sera anak baguang niang sera anak baguang deka diatur kena hari 6 atau ila 5 hari bulan 9 ba rumah murian anak Michael John antebar undup seri aman jadi dalam ruang pukul 10 pengawa berkat ke regang deka diatur ba pendam antebar undup sila agib kawal ngau pengawa tu kita tahu bertanya ngagai Meteo belajar anak gomba tumpu nombor 0134209845 nando baru pesan pengawal sembiang merekat kergang kedatai hari Meteo belajar anak gomba jadi pesan madah ke pengawal merekat ke regang niang indaya niang sera anak bagung deka diatur barumah murian anak Michael John antebar undup seri aman kena hari 6 tulak 5 hari bulan 9 lalu dalam ruang ya pukul 10 pagi bakanya pengawa merkat ke regang ba pendam antebar undup dekat diatur jadi ya sila lagi tahu tanya ngegai meja belajar anak gumba tumpu ba nombor 0134209845 lalu pesan ia ke 11 pagi itu saya mega pesan pengawa merekat kergang ke datai hari sebia anak hujan yang dipesan tu nuju kapal belayan ke diau di Kuching Seraman Semuluang Tuba Merbuang Batu Besai Lepung Simpai Bayai Menalang opi mega kapal belayan di Manjaya Batang Undup Langau Indonesia Jawang Ran Indonesia engau ia kenalah di rintai kerito ti ngelola niang buda anak jinggan jadi pesan madah ke pengawal merkat kergang niang buda anak jinggan deka diatur kena hari 6 tila 5 hari bulan 9 jam 10 pagi kabar belayan ia ke dipesan pada datai ngegai rumah murin anak Michael John antebar batu lintang undup seri aman sili lagi tau bertanya ngegai ahai banumber kusuang 136355378 nanu baru isi pesan ia kedatai hari sebia anak hujan ke pagi tu madah ke pengawa sembiang berkat kergang yang buda anak jinggan yang buda anak jinggan deka diatur kena hari 6 tu ila ianya 5 hari bulan 9 jam 10 pagi kabar belayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah murian anak Michael John antebar batu lintang undup seri aman sila lagi tahu bertanya ngagai ahai bernumber kusung 136355378 pesan ya ke situ ianya pesan sembiang satu hari ti di kirum peringa kita nuju kabar belayan ya ke diau baulu krian seratu temu dua krian ngau pemega kabelayan ke diau di Sibu Bintulu ngau bala kaban ti ngelala niang ex tuai rumah William Anam dua boleh nama Anam anak Jamal tok ke apai numi ti sama kala bugulai ngau niang maya jadi polis soba jadi pesan tu madah ke pengawa ngintu 100 hari ke niang ex tuai rumah William Anam dua boleh nama Anam anak Jamal tok ke apai numi deka diatur kena 12 hari bulan 9 atau ila jam 7.30 lemai bernombor 436A lorong 4H Taman Maliha Jalai Matang jadi kita kan mu sili lagi berkawal ngawa pengawal tu tahu bertanya ngagaya nomi tahu ke Maggel bernombor kusuang 13
0269 359 9598. Anu baru isi pesan ke dikirim peningau madah ke pengawas semiang satu sariah niang ex tuai rumah William Anam tau ke Anam Anak Jamal tau ke Painumi deka diatur kena 12 hari bulan 9 atau ila jam 7:30 lemai ba nombor 436 A lorong 4 H Taman Melihah Jalai Matang. Kita kekan mu si lagi berkawal ngau pengawal tu lah tau bertanya ngegen Numi tak kemagel ba nombor kusung 0356 93 598. Lalu pesan ia ke penudi sempat dibaca kami bahawa penggerak pagi YFM kita ungkup ke pagi tau ianya Siti pesan pemati ke dikirim Rikin Ana Bungkuangnya dia pesan tu tadi nuju kabar belayan ia ke dia Bapeliguang Krupu Semuju Piamuga Bala ke dia Batu Lintang Sungai Putuang gau kabar belayan kenalah dia rintai ke itu ke dia Kuciang Miri Sibu Bintulu Sreaman ti ngelalangian anak ampi. Jadi pesan tu tadi madah ke ngian anak ampi. Ngian anak ampi udah nadai kemari 2 hari bulan 9 lalu niang ngian anak ampi. Niang ngian anak ampi itu deka dintu bala maiwah ba nombor 499 dorong 11 Taman Desa Wirajalai Batu Kawah Kucing kena malam pergila malam hari 5-4 area bulan 9 sebdau ke di Anjuang pagi hari 6 atau ila 5 hari bulan 9. Kita kanyakan mu wasil lagi berkawal ngau penusaha harabatu tahu bertanya ngagai Rikin bernombor 0129324568 tahu ke ngagai Selian bernombor 0198487395. Nandu baru isi pesan pemati ke dikirim Rikin anak bungkuang ke pagi tau pesan madah kindaya ianya ngian anak ampi. Ngian anak ampi udah nadaya kemari hari 3 2 hari bulan 9 lalu niang ngian anak ampi. Niang ngian anak ampi tau dekat dintu bala maiwah ba nombor 499 lorong 11 Taman Desa Wira Jalai Batu Kawah Kucing kena malam pergila malam hari 5-4 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 5 hari bulan 9. Kita ikutkanmu sila lagi kawal ngap mesara batu tahu bertanya ngagi anak ni yang tempu yang nyarikin ba nombor kusuang 12 93 24 568 tahu ke ngagi selian ba nombor kusuang 19 88 74 95. Jadi yang nak kami ngelatai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: sebut nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Pagi riwayat.
2: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
3: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergau tay ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano. Nanti kita nyenyu beratu tadi ni. Kita gagak baju bayar. Tergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang meri. Kadang sida yang pun nyebut di email atau baura bukai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: ke mana gede kita dibuh minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatuh
3: sama
4: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

Selamat pagi, Dato kita bergulai dengan aku, Imerda Joni. Berita pagi hari 4, 3 bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Pengerami Ari Malaysia mengkang di Pejalai ke atau pengawak belua di Kinsil. Kemarau, tikas air sungai majak kurang. Program Sarawak Ku Sayang di Betung ditangguh ke. Dari tadi batang berita, lalu tu isi berita. Pengerami Ari Malaysia 2026 kena 16 bulan 9 tu dekat diterus ke Bapalan Convention Borneo Kuching. Tejap pihak pengawak balua udah dikinsil ketegak penangguh gaya sebun asap di ngirau ke ati di Kuching Ngau Serian. Menteri Communication kemegat Chairman Komiti Besai Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026 Datuk Seri Fahmi Fazil madah ke perkaranya diputus ke pengudah berati ke gaya sebun bak kedua-dua kandang endua menuanya. Pengawak ngintu Hari Malaysia dekat diatur dalam begunan muak ke malam. Bak perkara ke sebaka dia Datuk Seri Fahmi madah ke Kabinet Menteri nerima jaku pada hari upis Menteri Pengeraja asal ngau pemeruan rampak menua. Galai operasyen menih mua hari di Sarawak nak ulih di Pejalai. Kebuah pihak laban tumpuak remang ke ditemu dia tu nak keman ketegau gaya angin titau mai remang nguyang nuju Tasik Cina Selatan. Enti pengawak menih mua hari di Pejalai ke, dia ujan ke di Asia Kenyak, hendak dekat labuah bak kena endur ke di Tagak. Sebedau tu, Sapit Menteri Besai, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, bisi udah madah ke operasyen menih mua hari di Sarawak, dekat di Pejalai ke Berengkah hari Saritu, nyentuk ke hari 6 tu ilah. Operasinya dipejalai ke cara berenggar-renggat, bak 8 bengkah ndo, ianya bak tekat air, batang air, bakun, murum, benguah, gerugu, asyakirin, sika, ngau matang. Pun penatai air sungai bak sekadar kanan ndo di Sarawak majak kurang ketegang musim kemarau diatuk. Menteri Pemansang Orang Indo Nambia Miet Ngau Penglantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke gaya tibansa tu tau ngacau operasyen ngambil air lalu harinya ngurang ke kapasiti air bersih ngau bekau ke disedia ke ngagai pengguna. Berindik harinya peranak dilalau ngambil ke lengkas ngeriput ke perkaranya ngagai Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit berenggat bagi menua tau ke pelilih menua ngambil ke pengawak nangkan kenyak uliah di Pejalai ke. Pengawak ngagih ke bekal air dekat di Pejalai ke ngau sistematik bertati ke penyampau tubuh dalam ruang bilik ngau guna dikena nentu ke bantuk ke diberiknya cukup. Sekadar kanan dua dibagi menua Seri Aman ngau betung sudah ditetap ke antara palan ke kena empas penangguh kemarau kelebih lagi genturu menua di berpanggai bak sistem beka air graviti. Program Sarawak Ku Sayang ungkup bagi menua betung ti di perambu dekat diatur kena 11 ngagai 13 hari bulan 9 tu bak kompleks lumba ngomain betung sudah ditangguh ke dulu. Ditiah ke notis ti dipansut ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS pengawal nangguh ke programnya berindi ari gaya penangguh sebun asap dia tu. Pemutusnya mega setipak ngau atur Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak tinangguh ke program ngau aktiviti tingawa pengawak gempuruk mensia mayuh. Sedau tu, program Sarawak Ku Sayang ungkup bagi menua muka tidi perambu kena 28 ngagai 30 hari bulan 8 tu tadi badataran Pihin Setia Raja mega ditangguh ke ketegal sebun asap. Dia tu kita menuh mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Projek ngagak nebing sungai Kayang di Kampung Krusin Keranji, Tebeduk, Siti Ari Atul Lengkas Perintah Sarawak dikena mutau ke penangguh hari penusah ampu bah besai kenyadi kena pun bulan 1 tu tadi. Kaban Kaunsel Negeri Tebeduk, Dr. Simon Sinang Bada Madah,
Ampu bahnya udah ngenatai ke pengerusak bak jalan besai serta ngujung ke jalan penama ngagai genturung pediau dia terputus. Projek ke berungkus 2.1 juta ringgitnya udah diperjalai ke berengkah hari kemari nyentuk ke ngagai 1 hari bulan 9 tahun baru. Berbak ngaunya sepenyampau 900 ribu ringgit udah diagih ungkup pengawak ngagak baru jematan gantung kerusin siu. Perambu ngagak ya dia tu benung dalam proses penudi penilaian hari sukut documentation. Tiap bengkah isu ngepemal ke dibantai ke bar fasiliti klinik pengerai mesti diperhati serta diputar ke ngalengkas. Sapit Menteri Pengerai, Dato' Hanifah Haja Taib Mada, pakar atuk berguna amat dikena nentu ke komuniti menua tu terus nerima servis pengerai ke pemaduk mana. Barbak ngaunya, kanando gawak ti kondusif serta perengka perubat ti cukup mesti disedia ke ngambil raban pengereja pengawak pengerai uliah berjalai ke pengawak merasa ngau merik perubat ti manah agi ngagai komuniti menua tu. Dulu agi arinya, ia bisi nemuai ngabas ngagai klinik pengerai Jalai Lanang berserimai ngau pengawak jelajah pengerai Borneo Siri 4 di Sibu. Ya, lebuhnya dibaik ninjau ngagai mayuh bengkah unit, perengka ngau fasiliti kliniknya, serta berarti ke servis pengerai ke disedia ke ngagai pesakit ngau komuniti. Atau penemuannya maga ngembuan tuju, nantu ke sebarang isu oleh dibaik ngambil diperhati ke upis menteri pengerai, ngambil ke atur tipatut oleh dipejalai ke. 8 ikut yang kaum 5 ikut peranak menua luar ditangkap polis kena hari 2 tu tadi. Ketegar bisik kau ngau sindiket nipu hari sebuah palan kangau tau ke love scam. Nitiah kepenerang hari kepala polis pelilih menua Kuching, ACP Alexa Nangga Cabuk, operasyen ngenyitnya diperjalai ke bak sebuah apartmen di Jalai Song urung pukul 11 malam. Suspek berumur antara 21 ngagai 26 tahun. Polis kerampas laptop, telefon bincang ngau perengka ke dikena berjalai ke pengawak nipunya. Sindiketnya Nagit Mansa tiba menua tasik. Kes tu dipansir hari baru Seksyen 420 ngau Seksyen 120 bracket B Penal Code. Sekedar kena menua di Kuching, dipelabak ke dekat ngasai ke kurang tekanan air serta beka air terjanggau sementara. Berindia hari kerja ngemanah ke Paik Besai bak Jalai Matang di berengkah hari pukul 10 malam pagila. Nitiah ke penerang hari Sarawak Water, raban pengguna bak kanan dua tikena bungku penanggungnya, dilalau bersedia tumu ngambil ke nyimpan air ti cukup ke guna nak kurang hari timpuh 24 jam. Pengawak ngemanah kenyak di perambu tau tembu gagak pukul 12 tengah hari kena hari 6 tu ila. Bekal air dekat pulai baru bakal selama ngau cara berengar-engat serta berguna ke awak dikena nentu ke tekanan air pulai bakal selama pengudah pengawak ngemanah kenyak tembu. Raban pengguna tau merasa kanando ke napik penangguh tu nengah Facebook Sarawak Water tau ke telefon ngakai nombor 1300-88-2020 dikenang natai ke Sebana tau ke tanya. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pengerami hari Malaysia mengkang di pejalai ke atau pengawak bak luar di Kinsil. Kemarau, tikas air sungai majak kurang. Program Sarawak Ku Sayang di Betung ditangguh ke. Yang berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 3.9 dalam tahun 1991. Sarawak benun deras sampai mansang bermayu macam perkara, kelebagi bab kara industri ngau ngagak barang hanya niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi, perengka keriguna serta ngangkat ketika sepenghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, nyemetak memcaku madak rakyat patut nyembuan runding tiblalau ke pemansang, lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia, dikena nampak pengerja pengawal tilandia serta bisik penau. Perkara tu nak berguna mai berdua ariatur tiba ke teknologi hingga komputer bermayu bengkah perkara. Perintah menua megak nesau rakyat ngami kemeruan nan ke pengelikun hingga pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. Kawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timruan di Bicalai kendang dekat nentu ke Menua Sarawak mujur setelantang ke Dudi Arila.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Peradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
4: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda Tun Openg dan Sri Ong Kee Hui dan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah narai terpecik setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyala.
5: Penglepas ngi kitai belunas ke perintah demokrasi keamanan. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempetan. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawar.
3: Oi, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
7: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
5: Anang bertinggal, anang bertedah. Anang bersiping, berbagi bangsa.

0: Ngeluso, sapa ke pintar, nulung ke isu. Sapa ke kaya, nulung ke mensenang. Sapa ke pemisi, nulung ke merisa. Sapa ke pandai, nulung ke babal. Sapa ke bidik, nulung ke sial.
1: Sapa ke berani, ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang jok segiang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
0: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup dipedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, gambe kaya seruran berupai, sebagai nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu sirup. Ngami kia seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
0: Tanah terus kita simah. Ngami ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka. Merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi. Ngami ke seruran beseri. Merik penyangat ngasuh sihat ngeriangi ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan. Ngambi kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita nyesat.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambi kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
0: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang.
2: Pemayak penyokong peruang, pengelikun penungkan dunia.
0: Pelasar merdeka,
2: Pak Menua.
0: Penanda bangsa, merdeka.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar jalan sirih.

0: Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: datang, penduduk kami merindang kita nak kalak jelungan, nak kalak leju, merindang kita nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: Radio that makes you happy.
2: Pegulai sejalai.
3: Sarawak Forestry Corporation nangkan urang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai bayar tautkan tebing air serunan nitih ke atur seliah ke diri hari mandi ngintik tautkan nyala lebuh maya lemai hari seliah ke megak sarang bayar lalu titih atur dibisa dipadah ke bak signboard anang nurun nyala ke diri kena perau ke besai jaga diri nuat download app Sarawak Group Watch ngena apps tu nuan leh mundur ke bisi bayar berat tips pengelikun 3M lalu nuan megak taut ngenatai ke sembarang report taut ke minta bantu hari SFC sembarang maya berjaga Pendusah tahu jadi sembarang maya Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation
0: Kami Merindang kita Nintian lari Bermacam labu

0: Pronto, finale hari. Tada lemai. Pemerindang malam.
1: Y FM. Segulai sejalan.
2: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. 10.